0: Namun memang kita perlu waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global. Dampak perang ini sepertinya lebih tinggi, lebih lama dari perkiraan kita. Kemudian ada faktor pelemahan rupiah. Tadi Pak Dedek sudah sampaikan dampak perang ini kenaikan harga energi global dan kemudian pelemahan rupiah ini bisa berdampak pada kenaikan biaya produksi dan distribusi.
1: Firman mengatakan upaya untuk menghadapi situasi saat ini diantaranya adalah mendorong pemerintah untuk meningkatkan devisa negara melalui remitansi tenaga kerja di luar negeri, selanjutnya meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia.
0: Kemudian di tengah ketidakpastian global ini, saya kira confidence harus kita terus perkuat. Salah satunya komitmen Bapak Presiden terkait defisit fiskal. Pak Presiden tadi menyampaikan efisiensi anggaran ini akan dilakukan, termasuk untuk program-program prioritas seperti MBG. Jadi tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hemat dari sisi MBG ya. Ada beberapa langkah konkret yang kita bisa lakukan gitu ya untuk memperkuat devisa. Potensi yang masih bisa ditingkatkan adalah pendapatan sekunder. Ini adalah remitansi dari tenaga kerja kita di luar. Area yang juga bisa ditingkatkan adalah wisatawan ya.
1: Adapun anggota dan lainnya yang juga merupakan ekonom senior, Khatib Basri, menjelaskan resiko kenaikan harga akibat potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah.
1: Pertemuan MBG dengan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RR Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah di...
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka. Edison ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar perkara atas hasil operasi tangkap tangan pada Senin 8 Juni 2026. Selanjutnya, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. KPK menduga Edison menerima suap yang berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Salah satu proyek yang menjadi perhatian penyidik berada di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
4: Tadi malam sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka.
5: Sementara Edison sendiri yang baru tiba tadi pagi di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap dirinya. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 10 orang yang terdiri atas 5 penyelenggara negara dan 5 pihak swasta. Edison termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yaitu Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim tahun 2026, Adi Triadi selaku swasta yang juga keponakan bupati, dan Kori Erin Hardi selaku pihak swasta, selaku marketing PT Millennium Solusi Abadi. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Pusat Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama dengan Puspom TNI dalam rangka sosialisasi dan juga edukasi masyarakat mengenai kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Berikut laporan selengkapnya, Bobby Osabulete.
6: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Neti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
7: Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Yuliana Marta Doki, yang lebih akrab disapa Meti, berharap ada sinergi antara TNI dan RRI untuk memajukan bangsa dan negara. Menurut Meti, RRI siap memberikan ruang bagi TNI untuk memberikan sosialisasi ataupun edukasi program-program TNI.
6: Antara Kapuskom TNI dengan RRI sudah berjalan bukan baru saja, tapi sudah lebih dari 15 tahun. Untuk peristiwa-peristiwa atau kegiatan yang diselenggarakan oleh TNI, kami tetap melakukan peliputan. Kalaupun ada protes dari masyarakat, kami juga tetap melakukan peliputan. Kalau kerjasama kita dengan Kapuspen ini secara terpusat disiarkan di Pro 3, tetapi masukan dari kami, alangkah bagusnya kalau Kodam, kemudian Korem, dan Kodim di seluruh provinsi bisa bekerja sama dengan RRI dalam rangka kita memberikan edukasi dan literasi. Karena kami berada di 67 provinsi, itu programnya satu yang bisa bersinergi. Kemudian ada 34 stasiun produksi yang berada di wilayah 3T, termasuk yang berbatasan dengan negara tetangga.
7: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan sinergi ini sangat baik agar masyarakat mengetahui program-program TNI.
8: Saya juga zaman Danjon pernah diwawancara, Dandim pernah diwawancara juga tentang bagaimana situasi atau sesuai dengan pertanyaan, kayak semacam podcast. Saya rasa bisa langsung kurasi di lapangan, Mbak ya. Jadi jangan hanya sampai Kodim, Mbak. Di sini ada Kadispen AU, ada Kadispen AL. Kalau cuma Kodim aja nanti lanal protes, Mbak.
6: Izin, karena belum semua, Pak, masukan dari kami. Karena RRI itu ada di...
7: Lebih lanjut, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan media sangat penting untuk melakukan klarifikasi. Apalagi saat ini di tengah berita bohong atau hoax yang sering muncul di media sosial. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Di tengah tibanya 6.078 jemaah yang tergabung dalam 17 kloter di Debarkasi Solo hingga Rabu 10 Juni, duka menyelimuti kedatangan rombongan kloter 15, di mana seorang jemaah lansia asal kota Pekalongan dilaporkan wafat secara mendadak di udara saat penerbangan pulang menuju ke tanah air. Selain itu, asrama haji juga dijadwalkan menerima 3 kloter tambahan lainnya pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya, Dania Rahma. Dania.
10: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo diwarnai suasana duka, di mana diberi keberhasilan memulangkan 17 kloter dengan total 6.078 jemaah. Satu jemaah asal kota Pekalongan dikabarkan meninggal dunia kemarin. Jemaah tersebut bernama Ibu Nurjana yang berusia 68 tahun dari rombongan kloter 15. Almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya di dalam pesawat saat perjalanan transit dari Jeddah menuju Bandara Kuala Namu sebelum penerbangan dilanjutkan ke kota Solo. Kepada RRI Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia membenarkan, almarhumah yang berangkat didampingi sang putra tersebut meninggal mendadak tanpa keluhan medis dan riwayat penyakit menonjol yang diduga akibat serangan jantung. Tibanya di Solo, jenazah langsung dievakuasi ke Asrama Haji Donohudan dan telah diserah terimakan pada malam tadi oleh Ketua PPIH kepada perwakilan pemerintah kota Pekalongan untuk segera dimakamkan. Kejadian ini menambah total jemaah wafat menjadi 39 orang.
11: Kita juga sudah melakukan untuk serah terima oleh Ketua PPIH kami, Bapak Kanwil, Bapak Fitrianto, diserahkan kepada asisten 1 dari Kota Pekalongan dengan didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pekalongan. Kami prosesnya serah terima jemaah evakuasi dari pesawat langsung diserahkan di sini di Asrama Dodongan, lalu dilanjutkan perjalanan menuju ke Pekalongan. Jadi untuk proses pemakaman dan yang lain-lainnya dilakukan di rumah duka.
10: Baik, dan mendengar terkait jemaah yang sakit, Nabila menambahkan saat ini 3 orang masih dirawat di King Faisal Hospital dan 1 jemaah dari kloter 4 tertunda di Dakar, Mekah. Pihaknya berharap seluruh jemaah sakit segera pulih agar dapat melanjutkan sisa ibadah maupun kembali ke tanah air. Adapun agenda penerimaan jemaah di asrama haji ini akan dilakukan secara bertahap. Panitia menjadwalkan menerima kloter 19 asal Kanda pada pukul 9 pagi nanti, disusul kloter 20 asal Kanda pukul 17.30 sore, dan kloter 21 gabungan Semarang serta Kanda pada pukul 23.55 menit, jelang tengah malam nanti. Dari Asrama Haji Dunuhudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke Jakarta, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat 2.000 lebih jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setio Agung. Setio.
12: Ya, terima kasih pendengar. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat lebih dari 2.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Lebih rinci, sebanyak 2.579 jemaah haji dan 24 petugas kelompok terbang atau kloter yang tergabung dalam 6 kloter telah dipulangkan ke Indonesia. Proses pemulangan jemaah haji asal DKI Jakarta telah dimulai sejak awal bulan ini. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, memastikan seluruh petugas bersiaga selama fase pemulangan berlangsung. Mulai dari petugas layanan lansia, disabilitas dan perempuan, petugas distribusi air zam-zam, petugas porter koper jemaah hingga petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta dan Puskesmas setempat. Agus juga mengatakan mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas yang disebutkan tadi.
13: Alhamdulillah, dari nilai kepuasan jemaah yang memang dilakukan oleh tim humas, bahwa mereka merasa merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan, baik daripada saat embarkasi maupun sekarang ini pada saat embarkasi.
12: Ya, pendengar, penilaian tersebut sejalan dengan pengakuan sejumlah jemaah yang telah tiba di tanah air. Salah satunya Safrudin, jemaah haji asal Jakarta Barat, yang mengonfirmasi pernyataan Agus tersebut.
13: Pelayanannya cakep, tahun ini pelayanannya cakep. Yang jelas itu untuk pelayanan tahun ini, alhamdulillah berkah untuk makanan semua, nggak kekurangan.
12: Ya, pendengar, fase pemulangan di Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan terus berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Paling dekat, Asrama Haji Pondok Gede atau Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima jemaah haji asal DKI Jakarta pada Sabtu esok. Sebanyak dijadwalkan 389 jemaah haji. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima kepulangan sekitar 7.000 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam 19 kloter. Seluruh proses pemulangan diharapkan berjalan lancar. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
14: Laporan khusus.
15: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi...
16: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Kenaikan juga berlaku pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman yang masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Perry menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Bank Indonesia mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, pada rapat Dewan Gubernur Mei lalu, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
15: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5%+-1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
16: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan Surat Berharga Negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
14: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
16: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedua instrumen kebijakan berjalan selaras, sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
17: Maka pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%.
16: Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat signifikan usai pengumuman kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah tercatat menguat 0,71% atau 129 poin ke posisi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut respon masyarakat terkait dengan langkah dari BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%.
18: Saya seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
19: Menurut saya kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
20: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini hal yang wajar ya, karena kita melihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga nggak bisa diem aja gitu terus, karena dari berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan dan apa yang mau dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga yang namanya perlemahan rupiah tuh mengaruhnya ke banyak hal, karena Indonesia itu komoditas yang impor itu masih banyak banget, kayak misalnya kedelai, tempe gitu ya, yang dimakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu kan ya. Jadi ya itu sih hal yang necessary sih, dan semoga kenaikan suku bunganya ini nggak terus naik terus, dan mudah-mudahan rupiahnya juga bisa lebih stabil ya ke depan, karena kan kita ngelihat juga perang Timur Tengah masih terjadi gitu, jadi semoga ya kondisinya bisa better lah.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menyelamatkan rupiah di tengah tekanan global. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
0: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjaga stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan kebijakan populer. Terkadang, otoritas moneter harus menempuh jalan terjal demi membentengi bangsa dari risiko ekonomi yang jauh lebih besar. Langkah itulah yang diambil Bank Indonesia melalui keputusan menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kebijakan ini otomatis turut mengerek suku bunga deposit facility ke level 4,5% dan lending facility menjadi 6,25%. Keputusan ini tentu mematik perhatian publik, apalagi diumumkan tepat di tengah tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah. Sebagaimana kita cermati, dalam beberapa pekan terakhir, rupiah terus mengalami pelemahan di luar perkiraan. Bagi Bank Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah prioritas mutlak. Sebab, jika pelemahan ini dibiarkan terlalu dalam, dampaknya akan menjalar luas ke seluruh sendi ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar bukan sekadar angka di pasar uang, ia berpotensi mengerek biaya impor, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga barang dan melambungkan ongkos produksi industri. Kenaikan suku bunga pun menjadi pilihan instrumen yang rasional, sebuah langkah untuk memancing arus modal masuk, serta menjaga kepercayaan pelaku pasar di tengah ketidakpastian global. Kita sadari, bagi pelaku UMKM, kebijakan ini bukanlah tanpa tantangan. Akses pembiayaan yang lebih mahal tentu akan menguji rencana pengembangan usaha mereka. Namun di sisi lain, bagi penabung, kenaikan suku bunga ini menjadi insentif yang memberikan imbal hasil lebih kompetitif. Inilah dilema klasik yang kerap dihadapi bank sentral. Menjaga rupiah terkadang menuntut harga yang harus dibayar berupa perlambatan sementara pada aktivitas ekonomi tertentu. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan moneter tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Diperlukan sinergi yang solid dengan kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dituntut untuk terus menjaga kepercayaan investor dan memperkuat fundamental sektor real. Akselerasi hilirisasi ekspor dan penarikan investasi berkualitas harus dipercepat demi menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, kita harus meyakini satu hal, semakin kuat fundamental ekonomi dalam negeri, maka semakin tangguh pula daya tahan rupiah terhadap guncangan eksternal. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden menerima 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Dari dunia olahraga, setelah berupaya sekuat tenaga, ganda putra Indonesia Devin Arta Wahyudi, Ali Fathir Raihan belum bisa masuk ke 32 besar Australia Open 2026 saat menghadapi wakil dari Hong Kong, Hung Kwe Chun Liu Chunwei dalam rubber game dengan skor akhir 17-21, 21-11 dan 13-21. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, mata adalah salah satu organ vital yang memungkinkan kita untuk melihat dunia di sekitar kita. Namun, banyak orang sering mengabaikan kesehatan mata sehingga masalah muncul. Menjaga kesehatan mata sangat penting untuk memastikan penglihatan yang baik sepanjang hidup. Berikut adalah beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mata. 1. Periksakan mata secara rutin. Salah satu langkah terpenting dalam menjaga kesehatan mata adalah melakukan pemeriksaan mata secara rutin. Meskipun Anda merasa penglihatan Anda baik-baik saja, pemeriksaan rutin dapat membantu mendeteksi masalah sejak dini seperti miopia, hipermetropia, atau glaukoma. Sebaiknya lakukan pemeriksaan mata setidaknya sekali setahun, terutama jika Anda sudah berusia di atas 40 tahun. 2. Gunakan kacamata pelindung. Ketika melakukan aktivitas yang berisiko, seperti berolahraga, bekerja di laboratorium, atau menggunakan alat-alat berbahaya, selalu gunakan kacamata pelindung. Kacamata ini dapat melindungi mata dari cedera mata akibat benda asing atau paparan bahan kimia. 3. Batasi penggunaan layar. Penggunaan perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, dan tablet dalam waktu lama dapat menyebabkan sindrom penglihatan komputer. Gejalanya termasuk mata kering, kelelahan mata, dan penglihatan kabur. 4. Perhatikan nutrisi. Diet seimbang yang kaya akan vitamin dan mineral penting untuk kesehatan mata. Konsumsi makanan yang mengandung vitamin A, C, E, dan omega-3 dapat membantu menjaga kesehatan mata. Makanan seperti wortel, bayam, kacang-kacangan, dan ikan salmon sangat baik untuk penglihatan. Jangan lupa juga untuk banyak minum air agar tubuh terhidrasi dengan baik, termasuk mata. 5. Jaga kebersihan mata. Menjaga kebersihan mata juga sangat penting. Selalu cuci tangan sebelum menyentuh mata atau

Oke, dengar. Iya, dua informasi ya. Kami sampaikan dulu informasi ke ruang dengar Anda. Informasi berikut berupa pemberitahuan. Pemberitahuan yang kami terima dari Pengadilan Negeri Kaimana yang ditujukan kepada Rizky Reynald Soenge, dahulu bertempat tinggal di Jalan Batu Putih, Kilo 0, RT 011, RW 002, Kelurahan Kroi, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggal sebagai tergugat. Isi pemberitahuan, putusan mengadili satu, menyatakan tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut. Dua, mengabulkan. Tiga, menyatakan ikatan

tergugat dalam kutipan akta perkawinan nomor 1/16/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tertanggal 31 Maret 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 4. Menyatakan anak hasil perkawinan antara penggugat dengan tergugat yakni Kayla Abigail Soenge lahir di Tumani Selatan tanggal 21 April 2011 berada dalam pengasuhan penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri tanpa menghalangi tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya. 5. Mewajibkan tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak Kayla Abigail Soenge lahir di Tumani Selatan tanggal 21 April 2011 sesuai kemampuan tergugat setiap bulannya. Enam, memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Kaimana untuk mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatatkan

Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana dalam waktu paling lambat 60 hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap guna dicatat pada register akta perceraian untuk diterbitkan atas akta perceraian. 8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini sebesar Rp565.000. Terdaftar dalam register perkara perdata gugatan nomor 2/PDT.G/2026/PN/Kaimana. Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk diketahui dan atas perhatian disampaikan terima kasih. Gladys Oro dahulu bertempat tinggal di Jalan Utarum Bantemi Asrama Polres RT 006 RW 000 Kelurahan Trikora Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat dan pada saat sekarang sudah tidak diketahui keberadaan dan tempat tinggalnya sebagai tergugat. Isi pemberitahuan putusan mengadili 1 menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir. 2 menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan first step. 3 menyatakan perkawinan antara Harwandes Ambalingi penggugat dengan Daisy Gladys Oro tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pendeta SP Bisai pada tanggal 16 April 2012 di Manokwari putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 4. Menyatakan anak hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat yaitu anak laki-laki pertama bernama Lionel Dehart Ambalingi berumur 13 tahun dan anak laki-laki kedua bernama Benedict Ambalingi berumur 8 tahun berada dalam pengasuhan tergugat sebagai anak-anak sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri tanpa menghalangi penggugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya. 5. Memerintahkan kepada panitera pengadilan Negeri Kaimana atau pejabat pengadilan Negeri Kaimana yang ditunjuk agar mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari. Untuk dicatatkan dalam daftar yang telah diperuntukkan untuk itu tentang perceraian ini pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan. 6. Memerintahkan penggugat dengan tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana dalam waktu paling lambat 60 hari setelah putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap guna dicatat pada register akta perceraian untuk diterbitkan akta perceraian. 7. Menghukum tergugat

untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp565.000. Terdaftar dalam register perkara perdata gugatan nomor 3/PDT.G/2026/PN Kaimana. Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk diketahui dan atas perhatian disampaikan terima kasih. Pendengar, demikian dua informasi berupa pemberitahuan baru saja Anda ikuti. Kita kembali ditemani dulu dengan beberapa nomor lagu hingga nanti di pukul 10 kami hadirkan dialog LKBN Antara.

0: Baik pendengar setia program, menyudahi rangkaian hiburan untuk Anda, dan selanjutnya kami mengajak saudara mengikuti jalannya dialog atau podcast LKBN Antara dengan topik di pagi jelang siang ya, yaitu tempe bukan sekedar lauk namun sebuah warisan Indonesia yang diakui dunia, bersama dengan co-founder Wida Winarto. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Ragu lagi sebenarnya, iya. Udah apa-apa tempe
2: dan masuk gitu.
1: Masuk dan tempe ini punya Indonesia.
2: Betul.
1: Terima kasih kebanggaan yang luar biasa, karena hari ini Mbak Wida, saya mendapatkan satu pandangan baru di mana kalau tempe ini mengajarkan kita, seperti yang Mbak Wida bilang, tempe mengajarkan kita pada satu hal yang sangat sederhana, ya. Lahir di dapur kecil. Bisa punya arti besar untuk dunia. Tapi pertanyaannya satu, sudahkah kita menghargainya? Betul. Dan juga memberikan yang terbaik untuk tempe ini di mata dunia, ya. Dan terima kasih Sobat Antara tentunya telah mendengarkan tayangan podcast edisi kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan episode lainnya, bisa di portal antaranews.com maupun di YouTube Antara TV Indonesia. Kita ngobrol lainnya nanti dengan bahasan yang tentunya menarik lagi. Sampai jumpa.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang masih tetap setia temani suasana Anda dengan berbagai aktivitasnya. Baik pendengar, nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur, saya temani Anda semuanya di Halo RRI ya. Anda juga dapat bergabung menyampaikan berbagai keluhannya di 0811

0: Khusus sarapan kah belum?
1: Ya sudah toh. Emang kenapa jadi?
0: Kok sarapan apa tadi?
1: Seperti biasa, saya punya mama buatkan saya hamburger.
0: Ih, makanan apa itu Mira?
1: Ah, masa aku tidak tahu tuh. Hamburger itu roti yang ada isinya.
0: Oh, kalau saya setiap pagi itu, kalau tidak jagung rebus, pisang rebus, atau juga ubi rebus.
1: Wah, itu sarapan yang sehat sekali itu.
0: Betul sekali, karena dengan ketong makan makanan pangan lokal setiap hari, berarti ketong akan menumbuhkan cinta terhadap ketong punya pangan lokal, toh.
1: Ah, kalau begitu, mulai besok, toh, saya akan suruh saya punya mama buatkan ketong sarapan yang sama, yaitu dengan pangan lokal, biar tambah sehat, toh.
0: Nah, begitu. Mencintai pangan lokal artinya uang yang Anda keluarkan kembali berputar dan mesejahterakan petani, peternak, dan pedagang di komunitas kita sendiri. Pangan lokal umumnya lebih segar, kaya nutrisi, dan minim bahan pengawet karena jarak tempuh dari panen ke dapur Anda lebih dekat. Memilih pangan lokal berarti mengurangi jejak karbon akibat transportasi jarak jauh, lebih ramah lingkungan. Jadi, tunggu apa lagi? Ganti menu sarapan Anda. Eksplorasi kekayaan rasa Nusantara yang bikin lidah bahagia dan tubuh perkasa.

0: Mantap, eh. Dia pun cara goyang saja.
1: Iya, benar sekali. Tarian Yospan ini harus dijaga terus.
0: Ketika kita menjaga tradisi, kita sedang menanam kembali benang-benang persatuan. Kita sedang memastikan bahwa cerita-cerita leluhur akan terus hidup dan warna-warni budaya kita akan terus bersinar. Tradisi adalah cahaya yang tak lekang oleh waktu. Mari bersama jaga dan lestarikan budaya bangsa.

Oke, pendengar, tidak terasa ya, kita terus berpacu dengan waktu. Sudah pukul 10:41 kebersamaan kita di siang hari ini. Tentunya kami harapkan Anda masih tetap semangat dan masih tetap fit dalam menjalani aktivitas kerja saudara. Baik Bapak Ibu yang sedang di kantor sebagai pegawai negeri, sedang di toko-toko, swalayan, sebagai karyawan, karyawati, pegawai-pegawai bank, pegawai kesehatan, mudah-mudahan masih tetap semangat dalam melayani masyarakat. Iya, tapi juga untuk Anda yang tidak kalah sibuknya di rumah, ibu-ibu rumah tangga ataupun bapak-bapak yang lagi di rumah dengan aktivitas kerja hari-hari di rumah, mudah-mudahan berjalan dengan baik dan juga dengan lancar. Dan tentunya kita berharap kondisi cuaca di kemanapun mendukung aktivitas kerja dan

Pendengar, peringatan masuknya Islam di Tanah Papua diharapkan perkuat toleransi. Dari laman rri.co.id Fakfak dikabarkan mengenai peringatan ke 666 tahun masuknya Islam di Tanah Papua tahun ini dikemas lebih inovatif dan partisipatif dengan melibatkan berbagai kalangan masyarakat. Sekretaris Panitia Aslan Bukhari Mahubesi mengatakan konsep kegiatan tahun ini berbeda dibanding tahun sebelumnya yang masih bersifat sederhana. Ia menjelaskan panitia telah menyiapkan berbagai kegiatan lomba serta agenda publik agar peringatan tersebut dapat lebih dikenali luas oleh masyarakat.

tips menjaga kesehatan fisik dengan mudah. Pendengar, menjaga kesehatan fisik adalah aspek penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan gaya hidup yang sehat, kita dapat mencegah berbagai penyakit dan meningkatkan kebugaran tubuh. Dikutip dari rri.co.id, berikut adalah beberapa cara mudah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan fisik. Pertama, penting untuk menerapkan pola makan yang seimbang. Konsumsi makanan bergizi seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serta protein sehat sangat dianjurkan. Hindari makanan olahan yang tinggi gula dan lemak jenuh. Menjaga hidrasi dengan cukup, mengonsumsi air juga tidak kalah penting. Usahakan untuk minum minimal 8 gelas air sehari agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Kedua, rutin berolahraga merupakan langkah kunci dalam menjaga kesehatan fisik. Aktivitas fisik tidak harus selalu berat, cukup dengan berjalan kaki, bersepeda, atau melakukan yoga secara teratur sudah dapat memberikan manfaat yang signifikan. Ketiga, tidur yang cukup juga berperan penting dalam kesehatan fisik. Kualitas tidur yang baik membantu proses pemulihan tubuh dan meningkatkan sistem imun. Usahakan untuk mendapatkan 7 hingga 8 jam tidur yang berkualitas setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur untuk memastikan tidur lebih nyenyak dan terhindar dari gangguan. Keempat, kelola stres dengan baik. Stres dapat mempengaruhi kesehatan fisik secara negatif. Aktivitas seperti meditasi, membaca, atau hobi lainnya bisa menjadi cara efektif untuk merelaksasi pikiran. Jangan ragu untuk berbagi dengan teman atau keluarga jika merasa terbebani. Dukungan sosial juga sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental.

Hari itu adalah hari terakhir aku melihat dia. Kalau ada kesempatan kedua, terkadang lebih baik menjauh dari yang kamu cintai. Bukan karena berhenti mencintai, tapi karena harus melindungi diri dari luka. Aku Raya. Dan begini ceritanya.

0: Itulah ceritaku. Tapi sekarang aku sudah merelakannya, dan aku akan selalu mendoakannya.
1: Esensi Buku RRI Keimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
2: Esensi Buku Cewek Smart karya Ria Fariana diterbitkan pada 2008. Esensi Buku Cewek Smart diangkat untuk melihat setiap persoalan yang terjadi di lingkungan para remaja. Sepak terjang remaja putri dalam mengejar impian, sosok remaja agamais. Buku yang membawa pembacanya untuk menjadi seorang remaja yang bijaksana dalam pergaulan diri dan memberikan motivasi hidup. Demikian esensi buku Cewek Smart karya Ria Fariana.
1: Esensi buku RRI Keimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Bahagia itu harus kaya, bahagia itu harus punya jabatan tinggi, bahagia itu harus punya rumah mewah, bahagia itu harus terkenal dan punya jutaan follower, dan masih banyak lagi. Ya, standar bahagia seringkali dipakai oleh dunia. Tapi apakah kamu masih menganggap bahwa bahagia itu dapat dipatok dengan standar-standar seperti yang saya ucapkan tadi? Standar-standar tertentu? Jika iya, mungkin kamu harus siap-siap ya. Siap-siap apa? Siap-siap karena kamu tidak akan pernah merasa bahagia dalam hidup ini kalau kamu menentukan kebahagiaan kamu dengan standar-standar seperti tadi. Ya, ada banyak hal yang bisa kamu pelajari dari lingkungan sekitar agar kamu bisa memiliki hidup yang lebih bahagia tanpa dipatok dengan standar-standar bahagia tertentu. Nah, jadi ini dia 5 cara untuk bisa membuat hidup kamu lebih bahagia. Yang pertama, mencintai diri sendiri. Ya, saat ini segala sesuatu bergerak dengan sangat cepat. Wow, ada banyak banget informasi bisa didapatkan dengan mudah. Dan seringkali informasi, komen, cenderung bebas tersebar di mana-mana. Dan kenapa saya bilang ini? Karena bukan berarti semakin banyak informasi semakin baik ya. Karena seringkali semakin banyak informasi bisa jadi membuat kamu itu rentan dan bahkan tertekan. Ya, tertekan. Kenapa? Karena kadang hanya melihat sosial media orang lain saja bisa membuat kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain. Membandingkan pencapaian mereka, membandingkan pencapaian kamu dengan pencapaian mereka. Dan akhirnya kalau itu tidak dilakukan dengan cara yang benar dan kamu tidak memiliki kedewasaan, kamu akan terus merasa kurang dan kurang dan kurang. Dan jika kamu merasakan hal itu, emangnya gak capek ya? Pernah gak sih kamu ngerasain? Well, ya saya yakin itu manusiawi ya, karena seringkali ketika kita melihat orang lain, awalnya mungkin kita ingin menjadi seperti mereka. Tapi ketika kita sadar bahwa kita tidak bisa menjadi seperti mereka atau kita belum menjadi seperti mereka, ya seringkali kita jadi merasa rendah diri. Ya, dan itulah cara pikiran kita. Dan ketika kamu tidak bisa mencapai apa yang kamu mau, ya seringkali yang ada ya kecewa, terluka, dan merasa tidak berharga. Ya, kita semua saya yakin pasti pernah mengalami momen-momen itu. Momen dimana kita merasa rendah diri, kurang percaya diri. Saya tahu gimana rasanya, kenapa? Karena saya juga pernah mengalaminya. Dan saya yakin setiap manusia pun di dunia ini pasti pernah mengalami hal itu. Karena pada ujungnya selalu akan ada orang yang lebih baik dari kita, yang lebih punya dari kita. Selalu ada akan ada orang-orang seperti itu. Nah, tapi hal itu jangan sampai membuat kamu depresi. Tapi kalau kamu punya kedewasaan diri, kamu bisa menjadikan itu menjadi motivasi, inspirasi untuk memperbaiki diri. Nah, yang perlu kamu ingat, tidak ada manusia yang sempurna. Saya tahu mencintai diri sendiri bukanlah pekerjaan yang mudah. Tapi cobalah untuk belajar menerima segala kelebihan, menerima segala kekurangan yang kamu miliki. Sesekali kamu bisa kok memberikan hadiah untuk diri sendiri sebagai apresiasi atas begitu banyak hal yang sudah berhasil kamu lewati. Yang kedua, berbuat baik. Ya, perlakukan orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Saya yakin kalimat ini sudah pernah kamu dengar. Ya, kalimat ini seringkali diucapkan dan mungkin ini menjadi ceramahan nasihat yang selalu diberikan kepada kita. Tujuannya untuk mendorong kita melakukan hal yang baik kepada orang lain. Karena siapa juga gak pengen diperlakukan baik. Tapi sebelum kita diperlakukan dengan baik, ya kita harus bisa memperlakukan orang lain dengan baik juga. Dan sebenarnya kemampuan untuk bisa berbuat baik, kemampuan untuk bisa bertutur kata baik, berperilaku baik, ini juga bisa dikembangkan asalkan kita mau disiplin untuk bisa melatih dan juga bisa dibiasakan. Nah, tapi seringkali pengaruh eksternal seperti tekanan hidup seringkali mengurangi kemampuan kita untuk bisa memiliki empati itu untuk bisa berbuat baik. Ya, saya percaya bahwa setiap dari kita pada dasarnya itu terlahir dengan baik. Tapi sekali lagi, karena mungkin terpengaruh lingkungan atau berada dalam sebuah tekanan, seringkali tanpa kita sadari atau tanpa tidak sengaja kita melakukan hal-hal yang mungkin terkesan atau ternilai tidak baik. Nah, bagaimanapun juga,
sesulit apapun keadaannya, di situasi yang tidak baik, tetaplah jadi orang baik. Nah, dan bahkan nih menurut sebuah penelitian, ketika kamu berbuat baik, ada emosi positif yang muncul, ada hormon-hormon positif yang muncul. Ya, berbuat baik untuk orang lain bisa meningkatkan hormon serotonin sebagai hormon yang bertanggung jawab atas perasaan puas dan senang kasih seseorang. Nah, dan oh iya, berbuat baik ini juga nggak selalu dikaitkan dengan materi ya, hal-hal sepele yang mungkin terlihat sepele seperti memuji rekan kerja, memberikan semangat untuk teman yang ingin presentasi, atau sesimpel menuliskan komentar positif saat kamu lagi berselancar di sosial media, yang memberikan komen-komen yang baik, ungkapan-ungkapan kata-kata yang baik, itu juga termasuk salah satu dari begitu banyak perbuatan baik yang bisa kamu lakukan. Nah, tapi tentu saja semua itu harus didasari dengan ketulusan hati ya. Ya, intinya jangan pernah capek dan jangan pernah lelah untuk menjadi orang baik dan selalu berbuat baik. Yang ketiga, menjadi orang yang positif. Ya. Percayakah kamu bahwa aura positif itu kerasa loh? Iya, dan aura positif itu berasal dari mana? Ya, aura positif itu terbentuk dan berasal dari diri sendiri, bermulai dari pikiran yang positif, optimis, senyum, selalu tersenyum, dan yang paling penting kemampuan untuk bisa selalu bersyukur dengan apapun yang dimiliki. Ya, tentu saja hal ini tidak terjadi begitu saja ya. Perlu yang namanya latihan, perlu yang namanya konsistensi. Dan latihannya seringkali berupa masalah-masalah yang hadir dalam hidup kamu. Ya, saat masalah itu menerpa, bagaimana respons kamu, itulah yang nantinya menjadi hasilnya. Saya selalu bilang bahwa hidup itu 10% tentang apa yang terjadi dan 90% tentang bagaimana kita menyikapi. Dan kalau kamu ingin mengembangkan sisi positif dari kamu, berarti kamu harus take conscious effort. Berarti kamu harus mengusahakan dan selalu bisa melihat sisi yang baik. Jadilah orang yang optimis. Optimis itu bukan hanya mengharapkan yang terbaik, tapi optimis itu selalu bisa melihat yang baik apapun hasilnya. Selalu bisa melihat yang baik apapun masalah yang kamu hadapi. Selalu bisa mensyukuri hal yang baik di situasi yang tidak baik. Nah, fokus pada hal yang baik meskipun itu hanya berupa hal kecil. Contohnya nih, kalau teman kamu tiba-tiba membatalkan janji, mungkin awalnya kesel ya, aduh kok udah janjian dibatalin sih. Nah, tapi kamu bisa melihat sisi baiknya. Mungkin ya udah deh, gak apa-apa gak jadi ketemu, at least kamu bisa jadi punya waktu untuk bersantai, jadi punya waktu me time, jadi bisa waktu untuk istirahat. Nah, jadi mulai sekarang jadilah orang yang selalu positif dan optimis supaya hidup kamu lebih bahagia. Yang keempat, tidak menyakiti orang lain. Ya, menyakiti orang lain itu bukan hanya secara fisik ya, tapi seringkali setiap hari tanpa kita sadari mungkin bisa saja kamu sudah menyakiti orang lain dengan perkataan yang kamu ucapkan. Atau bahkan nih, kamu jangan-jangan udah menyakiti orang lain dengan jari-jari kamu. Ya, hal-hal yang kamu ketik. Hati-hati dengan perkataan kamu, hati-hati dengan ketikanmu, hati-hati dengan ucapanmu. Karena bisa jadi ucapan atau ketikan itu bisa menyinggung atau bahkan menyakiti hati orang lain. Kamu mungkin sering dengar atau bahkan pernah mengatakan ini ya, gitu aja baper. Hati-hati loh dengan kalimat ini, karena bisa saja kalimat ini menyakitkan bagi orang lain. Karena tanpa disadari atau enggak, setiap orang kan punya cara pandang yang berbeda-beda. Sesuatu yang mungkin buat kamu itu biasa-biasa saja, bisa jadi itu sesuatu yang sungguh-sungguh membuat mereka terluka. Ya, jadi milikilah empati, karena setiap orang melewati proses yang berbeda. Setiap orang melewati jalan yang berbeda dalam hidupnya. Dan sekali lagi, bisa saja yang menurut kita biasa-biasa saja, wow, bisa jadi itu menjadi hal yang sensitif bagi orang lain. Mengeluarkan kata-kata memang mudah, tapi menghapus apa yang dikatakan itu yang susah. Jadi gak ada salahnya untuk kita lebih berhati-hati dengan perkataan kita, dan jangan sampai karena perkataan kita membuat orang lain jadi terluka. Yang kelima, selalu memberi. Jangan berkecil hati ketika kamu baru bisa memberi sedikit. Karena yang terpenting itu bukan jumlah yang kamu beri, tapi niat hati saat kamu memberi.
Dan jangan pernah takut untuk kekurangan saat kamu memberikan hartamu atau rezekimu kepada orang-orang yang membutuhkan. Udah banyak kok yang kita lihat, udah banyak kok ceritanya, sudah banyak kok buktinya. Bahkan saya sendiri pun juga sudah sering kali mengalaminya, gitu, bahwa ketika kita memberi, justru semakin banyak rezeki yang berlimpah dan semakin tidak ada yang namanya kekurangan. Justru orang yang sangat perhitungan seringkali dialah yang seringkali merasa lebih kekurangan, gitu. Dan yang namanya memberi juga itu wujud rasa syukur ya, karena rezeki yang sudah Tuhan limpahkan dan Tuhan berikan. Dan ajaibnya kamu juga akan bisa merasakan kebahagiaan ketika kamu bisa memberi untuk seseorang. Makanya saya selalu bilang nih, kadang-kadang ketika kita merasa sedih dan merasa kurang dan merasa tidak bahagia, caranya gampang, cobalah keluar rumah dan cobalah untuk memberikan sesuatu kepada orang yang kamu lihat dan kamu temui. Jadi itulah 5 cara agar hidup kamu bisa lebih bahagia. Jangan hanya didengarkan tapi dipraktekkan ya. Dan buktikan apakah yang saya katakan ini sungguh-sungguh menjadi kenyataan. Oke.

Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis.

0: Gal, tolong banget ya bantuin gue. Fotografernya mendadak gak bisa.
1: Sorry Ken, gue gak bisa.
0: Tapi nikahan gue tuh udah tinggal 5 hari lagi. Ini tuh hari penting gue, Gal. Dan gue gak tahu harus minta tolong ke siapa lagi.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Iya, saudara, masih bersama kami program Masalah RRI Kaimana di frekuensi 96,3 MHz. Waktu terus berpacu ya, sudah pukul 11 lebih 38 menit waktu Indonesia Timur. Kami berharap suasana siang jelang waktu istirahat untuk Anda yang sedang bekerja dan juga waktu makan siang, semoga tetap memberikan kenyamanan untuk Anda. Dan kita kembali dulu dengan informasi update di siang hari ini. Saudara pendengar, Wagub Papua Barat ajak masyarakat sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Dari laman rri.co.id Manokwari dikabarkan mengenai Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mensukseskan pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Manokwari. Hal ini dikatakan pada Senin 8 Juni 2026. Kepada sejumlah awak media, Lakotani mengatakan, ajakan untuk menyambut dan mendukung pelaksanaan Pesparawi Nasional telah terus disampaikan oleh para pemuka agama dan pendeta kepada umat di berbagai gereja. Hal tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran bersama bahwa Papua Barat sedang menjadi tuan rumah agenda kegiatan berskala nasional.

Tips 5 hal penting yang sebaiknya tidak Anda bagikan di media sosial. Pendengar, sebelum menggunakan media sosial, sebaiknya simak 5 poin penting yang tidak boleh dibagikan di media sosial. 1. Informasi pribadi yang sensitif. Hindari membagikan detail pribadi seperti alamat rumah lengkap, nomor telepon pribadi, alamat email utama, tanggal lahir lengkap, atau informasi detail tentang anggota keluarga. Informasi ini bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau bahkan membahayakan keamanan Anda dan keluarga. 2. Detail keuangan. Jangan pernah memposting nomor kartu kredit atau debit, PIN, kata sandi akun bank, atau investasi, atau informasi keuangan sensitif lainnya. Informasi ini sangat berisiko jika jatuh ke tangan yang salah dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. 3. Lokasi real time. Berbagi lokasi Anda secara langsung dapat memberitahu orang asing keberadaan Anda saat ini, yang berpotensi membahayakan keamanan pribadi. Sebaiknya bagikan lokasi Anda setelah Anda meninggalkan suatu tempat atau hanya dengan orang-orang terpercaya. 4. Informasi pekerjaan yang terlalu detail dan sensitif. Berhati-hatilah dalam membagikan informasi tentang pekerjaan Anda, terutama yang bersifat rahasia perusahaan, strategis bisnis internal, atau hal-hal yang seharusnya tidak diketahui publik. Selain itu, hindari keluhan berlebihan tentang pekerjaan atau rekan kerja yang bisa berdampak negatif pada karir Anda. 5. Informasi pribadi anak di bawah umur yang berlebihan. Batasi atau hindari membagikan foto atau video anak-anak dengan informasi detail seperti nama lengkap, lokasi sekolah, atau kegiatan rutin mereka secara terbuka. Prioritaskan privasi dan keamanan anak-anak Anda di dunia maya. Ingatlah bahwa sekali informasi dibagikan di media sosial, jejak digitalnya sulit untuk dihapus sepenuhnya. Selalu berhati-hati dan pertimbangkan risiko sebelum memposting sesuatu.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

0: Jualan kakak lancar tuh?
1: Alhamdulillah lumayan. Lagi mencoba memperluas pasar lewat media sosial. Katanya sih bisa sangat efektif.
0: Betul sekali. Media sosial bisa membantu kakak terhubung dengan banyak pelanggan. Media sosial apa kak rencananya?
1: Instagram dan Facebook, mungkin juga akan ke TikTok.
0: Pilihan bagus. Instagram dan TikTok sangat populer untuk visual. Sedangkan Facebook bagus untuk komunitas dan informasi produk secara detail.
1: Iya, benar sekali. Saat ini lagi buat konten menarik dan interaktif. Postingan produk, behind the scene, dan testimoni pelanggan, Kak.
0: Konten interaktif bisa menarik perhatian dan membangun interaksi dengan pengguna sosial media, Kak. Sehingga produk semakin dikenal masyarakat.
2: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Iya, pendengar manapun Anda berada, selamat siang dan salam hangat dari kami di tempat tugas untuk Anda yang telah menjalani hari ini dengan berbagai kesibukan masing-masing. Selamat berjumpa kembali, program Kaimana Siang masih terus hadir menemani ruang dengar Anda di edisi hari ini, hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Senang sekali saya Desi kembali hadir menemani Anda di suasana siang hari ini. Cuaca Kota Kaimana terpantau cukup baik untuk menjalani berbagai kesibukan kita masing-masing ya. Semoga saja dengan hadirnya lagu-lagu hiburan dan informasi yang kami hadirkan di saat siang hari ini juga menjadi teman untuk menemani aktivitas Anda. Ada yang sedang makan siang pastinya sudah ya. Dan ada juga yang masih tetap sibuk dengan beberapa tugas tambahan yang mungkin sementara Anda jalani di hari ini. Semoga semuanya akan berlangsung dengan baik dan nantinya juga dapat berakhir tepat waktu ataupun mungkin akan lebih ya dari waktu yang sudah Anda tentukan. Namun apapun itu, semoga tidak mengurangi rasa syukur kita untuk hari yang panjang dengan orang-orang yang luar biasa kita dipertemukan. Baik, menemani Anda menikmati suasana siang di program Kaimana Siang edisi kali ini, kami hadirkan kembali persembahan lagu-lagu Indonesia Timur sampai nanti kita tiba tepat di pukul 13 saat disampaikannya warta berita olahraga atau dinamika olahraga siang RRI pada pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Kayaknya kita udah gak bisa sama-sama lagi ya. Kita sudah gak sejalan lagi. Saat aku butuh kamu, kamu gak ada.

Sahabat muda, tahukah kamu, dunia maya memang menghubungkan, tapi tanpa bijak, ia bisa menjauhkan. Terlalu sering terpapar komentar pedas bisa melukai hati. Terlalu banyak melihat kesempurnaan palsu bisa membuat kita merasa kurang. Terlalu lama menatap layar bisa menjauhkan kita dari dunia nyata dan orang-orang terkasih. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak selalu terpancar di lini masa. Dunia nyata menawarkan pelukan hangat, tawa riuh, dan keindahan yang tak terfilter. Bijaklah dalam berselancar, jaga kesehatan.

0: Mira, khusus sarapan kah belum?
1: Ya sudah toh, emang kenapa jadi?
0: Khusus sarapan apa tadi?
1: Seperti biasa, saya punya mama buatkan saya hamburger.
0: Ih, makanan apa itu Mira?
1: Ah, masa aku tidak tahu tuh, hamburger itu roti yang ada isinya.
0: Oh, kalau saya setiap pagi itu, kalau tidak jagung rebus, pisang rebus, atau juga ubi rebus.
1: Wah, itu sarapan yang sehat sekali itu.
0: Betul sekali, karena dengan ketong makan makanan pangan lokal setiap hari, berarti ketong akan menumbuhkan cinta terhadap ketong punya pangan lokal, toh.
1: Ah, kalau begitu, mulai besok, toh, saya akan suruh saya punya mama buatkan ketong sarapan yang sama, yaitu dengan pangan lokal, biar tambah sehat, toh.
0: Nah, begitu. Mencintai pangan lokal artinya uang yang Anda keluarkan kembali berputar dan mesejahterakan petani, peternak, dan pedagang di komunitas kita sendiri. Pangan lokal umumnya lebih segar.

jejak karbon akibat transportasi jarak jauh, lebih ramah lingkungan. Jadi, tunggu apa lagi? Ganti menu sarapan Anda. Eksplorasi kekayaan rasa Nusantara yang bikin lidah bahagia dan tubuh perkasa.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, Enzo Soniraro, Reggae Cover untuk siang hari ini menemani ruang dengar Anda. Kebersamaan kita di edisi siar hari Rabu 10 Juni 2026. Waktu berlalu dengan baik ya, kita melewati berbagai kesibukan masing-masing dengan semangat penuh untuk menyelesaikan tugas-tugas yang kita jalani. Tidak terasa kita sudah berada di pukul 12 lebih 35 menit ya. Dan tentu untuk Anda yang baru saja bergabung juga, tak lupa kami ucapkan selamat siang serta salam kompak selalu. Baik, pendengar, satu updatean informasi kami hadirkan dari laman resmi rri.co.id, di mana Gubernur Bank Indonesia ungkap faktor pendorong agar rupiah bisa kembali normal. Saudara Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio meyakini rupiah akan kembali menguat ke rentang 16.800 sampai dengan 17.500 per dolar Amerika Serikat, yang mana menurutnya ada sejumlah faktor utama yang dapat mendorong penguatan nilai tukar rupiah. Dari sisi eksternal, Perry menilai kondisi global akan membaik sehingga mendorong masuknya kembali aliran modal asing, terutama ke negara-negara emerging market seperti Indonesia. Nah, dari dalam negeri, Perry juga menyebutkan tentang fundamental perekonomian Indonesia masih kuat, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, ditambah juga dengan tingkat inflasi relatif rendah, cadangan devisa mencukupi, dan juga imbal hasil yang menarik bagi investor asing. Nah, Gubernur Bank Indonesia mengakui bahwa ekspor dan devisa hasil ekspor akan meningkat untuk menambah penerimaan negara, yang mana menurutnya kehadiran PT Danantara Sumber Daya Indonesia akan membantu meningkatkan kinerja ekspor Indonesia. Tentu faktor lainnya yang akan mendukung penguatan rupiah ke depan adalah intervensi pasar oleh Bank Indonesia, dan tentunya ini juga didukung oleh kebijakan Bank Indonesia lainnya untuk memperkuat sektor keuangan dan menjaga stabilitas nilai tukar. Tujuan lainnya yaitu untuk melakukan sinergi kebijakan moneter dan fiskal pemerintah. Demikian pendengar, informasi ini dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami rri.co.id.

Setiap orang memiliki cerita. Setiap orang punya potensi. Kita semua berbeda. Disitulah keindahan hidup. Namun, seringkali saudara-saudari kita dengan disabilitas menghadapi pandangan yang salah atau hambatan yang tidak perlu. Menghormati itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ini bukan tentang rasa kasihan, melainkan tentang mengakui martabat dan hak asasi setiap individu. Ini tentang melihat kemampuan, bukan keterbatasan.

Iftak Esu, Itrarum Esu, satu hati, satu tujuan. Sebuah slogan dari bahasa daerah Kaimana yang oleh pemerintah Kabupaten Kaimana dijadikan sebuah filosofi untuk mengajak masyarakat Kaimana bersama-sama membangun negeri.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kini saatnya kita jalan bersama penyampaian warta berita olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta.
1: Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 10 Juni 2026. Bersama saya, Safira Malik.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Meksiko dan Afrika Selatan akan saling berhadapan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang diprediksi akan berlangsung seru. Kualitas teknis dan permainan umpan cepat Meksiko akan diuji saat menghadapi tim Afrika Selatan yang dikenal dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan gaya permainan menekan mereka. Momentum di awal pertandingan akan menjadi kunci di sini, karena kedua tim berupaya mencetak gol pertama secepatnya dan menguasai penguasaan bola. Back Genoa sekaligus back Meksiko, Johan Vazquez, mengatakan bahwa tim Afrika Selatan mengandalkan fisik yang kuat.
1: Saya pikir semua negara dan tim layak dihormati. Piala Dunia mencakup segalanya. Kita telah melihatnya sekarang dalam pertandingan persahabatan. Negara-negara besar telah kalah dari negara-negara kecil. Tetapi secara teori, mereka seharusnya tidak kalah. Saya pikir di Piala Dunia ini tentang menyerang atau diserang. Ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan dengan angka. Saya pikir kita tahu, kita menyadari Afrika Selatan bahwa itu adalah negara yang sangat mengandalkan fisik. Negara yang tidak akan memberikan Anda apapun untuk kekalahan, dan mereka tahu bagaimana cara melakukan serangan balik dengan sangat baik.
0: Untuk menang, Meksiko membutuhkan umpan-umpan tajam, pergerakan cerdas, dan ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Jika Meksiko memainkan permainan dengan kombinasi cepat dan lebar dengan serangan dan pertahanan yang disiplin, ini akan menjadi pertandingan yang dapat mereka kendalikan dan ubah menjadi kemenangan awal di grup. Sementara itu, di saat seluruh penggemar sepak bola dunia menantikan pesta Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, wabah Ebola yang tengah terjadi di Afrika Timur membawa kekhawatiran kepada tuan rumah penyelenggara turnamen. Wabah tersebut diumumkan pertama terjadi di Republik Demokratik Kongo pada 15 Mei lalu. Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, negara-negara tuan rumah Piala Dunia mengumumkan langkah-langkah perjalanan kesehatan masyarakat yang diselaraskan untuk individu yang datang dari wilayah Afrika yang paling beresiko terkena virus Ebola. Perwakilan Gedung Putih Amerika Serikat Andrew Guilani menegaskan bahwa Amerika melarang semua warga negara asing yang telah melakukan perjalanan ke DRC, Uganda atau Sudan Selatan dalam 21 hari sebelumnya untuk memasuki negara.
1: Saya telah berbicara langsung dengan Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, berbicara langsung dengan petinggi FIFA mengenai hal tersebut, dan memberitahu mereka bahwa tidak ada ruang gerak untuk hal tersebut. Presiden kemudian memperlakukan Title 42 yang membatasi perjalanan dari Kongo, sehingga siapapun di Kongo dalam 21 hari terakhir tidak dapat datang ke Amerika Serikat. Kami sebagai satuan tugas bersama dengan Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Kanada dan Meksiko untuk memastikan bahwa pembatasan perjalanan mereka sejalan dengan kami, karena kami ingin memastikan bahwa seluruh benua akan terlindungi saat Republik Demokratik Kongo memainkan pertandingan kedua mereka di Guadalajara.
0: Sejumlah bandara Amerika Serikat termasuk Washington Dulles dan Hartsfield Jackson Atlanta juga telah menerapkan langkah-langkah penyaringan yang lebih ketat untuk pelancong dari wilayah terdampak. Sementara Kanada telah melarang sementara penduduk Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan untuk memasuki negara tersebut selama 90 hari, menurut Badan Kesehatan Masyarakat negara tersebut.

0: Pendengar RRI, Argentina menargetkan untuk kembali meraih kejayaan global secara beruntun pada Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang akan menjadi partisipasi mereka yang ke-19 di turnamen ini. Skuad asuhan Lionel Scaloni akan memasuki turnamen dengan kepercayaan diri tinggi sebagai juara dunia sekaligus juara benua. Lalu bagaimana ketangguhan dari tim nasional negeri Tango tersebut? Bersama bedah tim, kita kupas selengkapnya.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari lapangan tenis, Serena Williams kembali ke dunia tenis dengan kemenangan setelah 4 tahun pensiun saat legenda Amerika itu berpasangan dengan Victoria Mboko dalam kemenangan putaran pertama ganda di Queen's Club pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Williams kembali ke performa terbaiknya bersama petenis remaja Kanada Victoria dalam kemenangan 7-6-6-2 atas unggulan ketiga Erin Rutledge dan Nicole Melichar Martinez di turnamen lapangan rumput di London Barat. Seolah-olah ia tidak pernah absen, petenis berusia 44 tahun itu menampilkan servis dahsyat khasnya dan pukulan dasar yang menakutkan, yang disambut gembira oleh penonton yang membadati stadion, termasuk kedua putrinya yang masih kecil, Olympia dan Adira, serta suaminya Alexis Ohanian. Serena Williams mengatakan selesai pertandingan bahwa dirinya senang bisa kembali bermain tenis.
1: Itu sangat menyenangkan. Aku sangat menikmati bermain dengan Vicky. Dia benar-benar mampu menopang tim dan bermain bagus di poin-poin penting. Dan aku benar-benar bisa mengandalkannya. Dan kami belum pernah bermain bersama, tetapi rasanya sangat alami bermain dengannya. Jadi itu benar-benar menyenangkan.
0: Selanjutnya Williams dan Victoria yang berusia 19 tahun akan berhadapan dengan Leila Fernandez dan Laura Sigemon di perempat final yang dijadwalkan pada hari Kamis malam waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: mampu melepaskan atau terlepas dari oleh Romania.
1: Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam itu berakhir dengan 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Gol kemenangan Garuda dibukukan oleh Ole Romeni pada menit ke-11. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan timnya masih memiliki pekerjaan rumah dalam penyelesaian akhir. Namun pelatih asal Inggris itu juga mengaku bangga dengan performa para pemain yang mampu menunjukkan kualitas sekaligus ketangguhan saat menghadapi tekanan dari tim tamu.
2: Sedikit mengecewakan, kami tidak mendapatkan lebih banyak gol, tetapi pada saat yang sama, saya sangat senang melihat penampilan yang tangguh. Kami diuji selama pertandingan ini dan para pemain mampu mengatasinya. Kami membutuhkan ujian seperti itu. Saya tidak merasa saat melawan Oman, kami menghadapi tekanan transisi, tapi para pemain kami malam ini bisa bergerak dari depan ke belakang lebih cepat daripada yang diharapkan.
1: Melalui kesempatan yang sama, Ole Romeni juga mengungkapkan seharusnya memang ada lebih dari satu gol yang tercipta. Pemain Oxford United itu pun bertekad memberikan penampilan yang lebih baik bersama skuad Merah Putih di kesempatan berikutnya.
2: Saya sangat setuju dengan pelatih. Kami sangat menikmati sepak bola hari ini dan saya pikir Anda bisa melihat kegembiraan itu. Dan saya pikir itu adalah alasan kenapa kami mulai bermain sepak bola. Jadi itu sangat menyenangkan. Tapi juga seperti yang dikatakan pelatih, kami juga mengharapkan lebih banyak dari diri kami, seperti membuat lebih banyak gol. Tapi di pemusatan latihan selanjutnya, kami akan memaksimalkannya.
1: Kemenangan atas Mozambik melengkapi dua hasil positif Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026. Sebelumnya, skuad Garuda menundukkan Oman dengan skor 3-0 di SU GBK pada Jumat lalu. Dari Jakarta, Nia Rabdoliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan futsal. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Alexia, dorong bola ke depan dari Kapil Bailo.
2: MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin hingga Selasa kemarin. MSP FC membuka seri dengan kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women. Mereka kemudian berhasil mengalahkan Dragon Kuning Ladies dengan skor meyakinkan 4-0. Penampilan gemilang dari Kapean Pailun menjadi kunci keberhasilan MSP FC sepanjang seri. Ia mencetak total 4 gol dan membantu timnya mencatat 2 clean sheet pada pekan ke-8 ini. Usai pertandingan hari kedua kemarin, physical trainer MSV FC Yunita Sari mengaku senang dengan raihan poin penuh yang didapat timnya.
3: Oke, terima kasih. Alhamdulillah, ucap syukur hari ini mendapatkan 3 poin kembali walaupun di babak pertama cukup sulit mendapatkan gol melawan Dragon dengan pertahanan yang cukup solid, tapi di babak kedua alhamdulillahnya pemain bisa fokus untuk bisa mendapatkan poin.
2: Sementara itu, Capybara Angels juga menunjukkan konsistensi pada pekan ke-8 ini. Mereka menundukkan Mojang Bandung Bedas Futsal 2-0 sebelum mengalahkan 6 ABP Women 2-1 kemarin. 6 poin dari 2 laga tersebut membuat Capybara Angel terus menjaga peluang untuk masuk ke Final Four WPFL 2026. Usai pertandingan hari kedua kemarin, pelatih kepala Capybara Angels Mateus Balubun mengaku senang dengan performa yang ditampilkan pemainnya pada pekan ke-8 ini.
4: Ya, yang pertama terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat berkat 3 poin lagi. Ini semua karena kerja keras, kekompakan, kebersamaan yang sudah kami bangun dari awal sampai dengan hari ini. Puji Tuhan akhirnya kami bisa dapat 3 poin di hari ini dan membuka peluang kami untuk melaju ke Final Four.
2: Hasil ini membuat MSP FC dan Capybara Angel semakin memperkokoh posisi mereka di 4 besar klasemen sementara. MSP FC kini berada di posisi kedua dengan 34 poin, sementara Capybara Angel duduk di posisi ketiga dengan koleksi 25 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari futsal kita connect. Turnamen bulu tangkis level Super 500 Australia Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar tengah berlangsung di Quay Center Sydney sejak pagi hingga sore nanti. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia telah selesai bermain. Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando Daniel Martin sukses melangkah ke babak selanjutnya setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Andika Ramadiansyah Frederick Zhao dua set langsung dengan skor akhir 21-18, 21-7. Ganda putra ranking 109 dunia asal Indonesia tersebut tampil impresif di game kedua. Leo Daniel secara konsisten mencetak poin secara beruntun dan tidak memberikan peluang untuk lawan mengejar selisih poin. Sementara dari sektor tunggal putra, Awi Farhan memastikan satu tempat di 16 besar setelah menang dengan meyakinkan atas wakil Chinese Taipei, Liao Jufu. Awi menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 21-12.

Kabar terakhir Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030 Andri Syahrum meninjau kantor KONI Kalimantan Timur di Samarinda. Selain melihat fasilitas kantor, Andri juga memastikan proses pembentukan kepengurusan baru berjalan sesuai target. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi dari Samarinda.

0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030, Andri Syahrum, mengunjungi kantor KONI Kaltim di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kantor yang nantinya menjadi pusat aktivitas organisasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Andri berkeliling melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kantor. Ia mengaku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke kawasan KONI Kaltim, namun baru kali ini berkesempatan masuk dan melihat langsung kondisi ruangan di dalam gedung tersebut. Selain meninjau fasilitas kantor, Andri juga menyampaikan perkembangan pembentukan kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030. Menurutnya, tahapan awal melalui pembentukan tim formatur telah selesai dilaksanakan dan kini tinggal dilakukan penyempurnaan susunan kepengurusan.
1: Yang untuk awal kan kita untuk apa? Pembentukan formatur. Nah, ini sudah, alhamdulillah sudah terbentuk lah, cuma tinggal dipastikan lagi, mungkin mudah-mudahan malam ini bisa rampung semua.
0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur, Andri Syahrum, memastikan pelantikan pengurus KONI Kaltim belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan hingga terbitnya surat keputusan atau SK sebagai dasar legalitas organisasi. Andri menjelaskan tim formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan telah terbentuk. Saat ini proses tersebut memasuki tahap finalisasi sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui SK.
1: Kalau pelantikan belum, tapi yang jelas kita sampaikan ke kawan-kawan setelah formatur terbentuk, kita kirim, begitu SK sudah keluar, masalah pelantikan mungkin biar belakangan, dan masalah yang penting kerjanya cepat dulu. Karena kita pelantikan itu mau dimundur berapa bulan lagi juga ada masalah. Yang penting kita SK-nya selesai, kawan-kawan semua bisa jalan.
0: Andri menegaskan percepatan pembentukan kepengurusan menjadi prioritas agar KONI Kaltim dapat segera fokus mempersiapkan agenda pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Dengan kepengurusan yang segera terbentuk, diharapkan berbagai program strategis menuju ajang nasional maupun internasional dapat berjalan lebih optimal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Samarinda tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
1: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
2: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
1: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Rakit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
2: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
1: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi Grup N akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
2: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silahkan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.
3: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
4: Berita pagi ini Jumat 6 September.
3: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
5: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
3: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
5: Tapi bubur ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
3: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
4: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
3: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
6: Tahukah Anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi dan tsunami. Hidrometeorologi 1 mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2 mencakup banjir bandang, longsor dan abrasi pantai. Serta bencana non alam seperti limbah, epidemi dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RI.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper ada Siva Fauzia yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore hari nanti. Siva, silakan.
2: Ya, terima kasih Safira. Indonesia menyapa siang akan kembali menghadirkan topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Edisi hari ini Rabu 10 Juni 2026, kami akan menghadirkan topik diantaranya mengenai Mendagri yang meminta kepala daerah untuk menyetop rekrutmen tenaga honorer, di mana pemerintah kembali menegaskan larangan perekrutan tenaga honorer baru di lingkungan pemerintah daerah. Disampaikan oleh Mendagri, Tito Karnavian ini meminta seluruh kepala daerah untuk mematuhi kebijakan moratorium tenaga honorer agar tidak menambah beban anggaran dan menciptakan persoalan baru di masa mendatang. Menurutnya penambahan tenaga honorer ini hanya akan memperbesar belanja pegawai daerah dan berpotensi menjadi bom waktu bagi pemerintah daerah berikutnya. Nanti akan kami hadirkan ulasan selengkapnya di ruang dengar Anda bersama dengan narasumber terkait. Kemudian siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan dialog interaktif KPK dengan topik Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi 2026 bersama narasumber Kepala Satuan Tugas Kampanye Anti Korupsi KPK RI, Medio Venda, dan Kepala Badan Penghubung Nusa Tenggara Timur, Florida Tati Satyawati. Kemudian pendengar, kami juga akan menyoroti mengenai strategi investasi yang tepat di tengah koreksi harga emas, di mana setelah sempat mencatatkan kenaikan signifikan dalam beberapa waktu terakhir, ini harga emas kini mengalami koreksi dan kondisi ini menjadi perhatian para investor, baik yang sudah lama berinvestasi maupun masyarakat yang baru melirik emas sebagai instrumen investasi. Di tengah fluktuasi harga dan juga ketidakpastian ekonomi global, tentunya diperlukan strategi yang tepat agar investasi tetap memberikan hasil yang optimal. Nanti akan kami perbincangkan juga terkait hal ini bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kami juga hadirkan update penanganan
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang dan salam hangat kami dari Tanpa Tugas untuk Anda masih dengan setia memantau siaran kami di program Kemana Siang, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, pukul 13:36 ya, Anda baru saja ikuti penyampaian Dinamika Olahraga Pro 3 dan menikmati suasana siang. Kembali kita berangkai kebersamaan di program Gimana Siang edisi hari ini, hari Rabu 10 Juni 2026. Waktu saat ini pukul 13:36 ya, menemani kesibukan Anda yang masih terus Anda jalani hingga di saat ini. Anda masih tetap semangat. Kami juga berharap dalam melaksanakan berbagai tugas-tugas Anda di saat ini, Anda selalu diberikan kemudahan, dan tentunya juga kami berharap Anda berjumpa dengan orang-orang baik ya, yang akan membantu Anda untuk setiap aktivitas ataupun pekerjaan yang Anda selesaikan, dan tentu dalam membangun semangat kerja. Ya, semoga saja juga Anda selalu membangun komunikasi yang baik ya, dan membagikan juga energi positif agar semua yang Anda jalani di hari ini dipermudah. Baik, pendengar, menemani Anda di program Kemana Siang selanjutnya hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Timur, kita kembali bersama di segmen Pro Dangdut edisi 10 Juni 2026.
1: Saatnya kita ikuti Pro Dangdut RRI Kaimana.

Baik, pendengar manapun Anda berada, selamat siang dan salam pro dangdut. Dangdut adalah kita. Senang sekali saya Desi kembali hadir menemani Anda di segmen pro dangdut pada kesempatan siang hari ini, menemani ruang dengar Anda ya, sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur dengan menikmati rangkaian lagu-lagu dangdut pilihan. Di sepanjang kebersamaan kita pendengar pada kesempatan siang hari ini, kami juga ajak Anda untuk bergabung nantinya melalui nomor kontak WhatsApp kami 082241343836. Anda boleh bergabung dengan request lagu kesukaan Anda, ya, lagu-lagu kesukaan Anda, ataupun juga Anda yang ingin berbagi pantun, ataupun juga Anda yang pengen kirim salam ya, dan tentu Anda juga dapat berinteraksi selama kebersamaan kita di segmen Rodangdut pada kesempatan siang hari ini. Dan baik, untuk menemani perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini, beberapa tembang dangdut kami hadirkan ya di perjumpaan kita pada segmen Prodangdut edisi kali ini. Ada Sansa Soleman dengan Tunggu Kakak ya. Selamat siang dan salam Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, para pendengar dan pencinta Pro Dangdut RRI Kaimana, satu persembahan manis sudah kita nikmati bersama ya, tembang manis yang dipopulerkan oleh Sansa Soleman. Semoga saya tembang ini menjadi ya teman menemani aktivitas Anda. Untuk yang sedang beristirahat juga tetap menikmati suasana siang ya, apalagi cuaca Kota Kaimana di siang hari cukup panas ya, dan mungkin Anda juga ada yang tidak begitu merasa cukup baik di beraktivitas di tengah cuaca seperti saat ini. Kami juga berharap bahwa Anda bisa tetap menjaga kesehatan agar tetap sehat meskipun cuaca yang akhir-akhir ini memang berubah-ubah tidak menentu ya. Dan kami juga berharap bahwa hari Rabu penuh semangat boleh Anda jalani dengan baik hingga pada akhirnya nanti. Kita masih bersama di segmen Pro Dangdut ya. Kalau tadi ada tembang manis milik Sansa Soleman, kami juga masih punya beberapa tembang manis dangdut lainnya, sampai juga menanti Anda yang ingin bergabung di segmen Pro Dangdut. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung 0822-4134-3836. Saya ulangi juga ya, Anda bisa mengirimkan pesan singkat ataupun Anda yang pengen request lagu ataupun juga berbagi pantun. Selamat siang, salam Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Indonesia, tanah air kita, adalah permadani indah yang terajut dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Dalam setiap helainya, ada kekuatan yang tak ternilai keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

0: cuci tangan dulu baru makan. Jisas lapar ini. Kau mau perut sakit kah? Tadi main bola baru. Ih, terlalu lama mu. Mari sini saya ajar kau cara cuci tangan yang benar.
1: 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. 1. Tuangkan sabun pada tangan yang telah dibasahi, kemudian gosok dan usap kedua telapak tangan dengan arah memutar. 2. Jangan lupa menggosok kedua punggung tangan secara bergantian. 3. Bersihkan sela-sela jari tangan dengan menggosok. 4. Kunci ujung jari kedua tangan untuk membersihkan. 5. Bersihkan kedua ibu jari dengan menggosok dan memutar secara bergantian. 6. Letakkan ujung jari di atas telapak tangan, lalu gosok perlahan, bilas kedua telapak tangan, dan keringkan.
0: Nah, bersih toh. Selamat makan, Yansin.
2: Selamat makan, Seren.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, salam pro dangdut, dangdut adalah kita. Tidak terasa kita sudah berada di pukul 14 lebih 10 menit untuk kebersamaan kita pada kesempatan siang hari ini. Waktu yang berlalu, ya sepertinya dia terus berlari ya. Oke, mudah-mudahan lagu-lagu dangdut yang sudah hadir di sepanjang kebersamaan kita siang hari ini ya membuat semuanya terhibur dan tetap fokus, meskipun mungkin antara fokus dan tidak, ditambah lagi dengan mengantuk ya setelah makan siang. Ya apapun itu, yang pasti kita telah punya komitmen penuh bahwa hari ini yang sudah kita rencanakan ataupun apapun pekerjaan yang sudah ada di dalam catatan-catatan tugas kita masing-masing itu harus sudah akan kita selesaikan hari ini. Dan yang pastinya di hari yang baru nanti Anda bangun dengan semangat baru dan juga catatan tugas-tugas yang baru. Baik, kita sudah berada di pukul 14 lebih 11 menit. Selamat siang juga untuk Anda yang baru saja bergabung. Salam pro dangdut, dangdut adalah kita. Ya, tembang dangdut ada dangdang tadi, yang ingin lalu ada Uci Sucita, Karena Aku Sayang, ada Duo Diva dengan Putuskanlah, dan masih banyak lagi penyanyi dangdut lainnya. Baik, saya hadirkan kembali untuk yang mau pada ikutan juga. Namun sebelumnya saya sapa dulu yang berada di luar kota Kaimana. Ada Bu Wiga dan keluarga di Wonosobo, Jawa Tengah. Selamat siang untuk yang punya Wonosobo, apa kabar? Apakah cuaca Wonosobo hari ini cerah ataupun mendung? Ya, semoga tugas-tugas yang dilaksanakan hari ini boleh dapat berjalan juga dengan baik hingga pada akhirnya nanti ya. Oke, sementara untuk Kakak Nona yang ada di seputaran perumahan DPR, selamat siang dan salam pro dangdut juga Kakak Nona, mana suaranya. Saya juga tak lupa mengucapkan selamat ya menikmati suasana siang untuk Kakak Nona yang sedang beraktivitas ataupun lagi pada fokus untuk menyelesaikan tugas-tugasnya di sepanjang siang hari ini ya. Dan juga untuk semua yang masih dengan setia memantau siaran kami di RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi, tentu di segmen Prodangdut edisi 10 Juni 2026.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan dulu rangkaian lagu-lagu dangdut menemani Anda di saat suasana sore hari ini. Kebersamaan kita telah kita nikmati dengan sangat baik ya, juga menemani segala kesibukan-kesibukan yang sudah Anda jalani di sepanjang hari ke-10 bulan Juni 2026. Pukul 15 saat ini pendengar, kami ajak Anda kita jelang bersama. Tanda waktu tepat pukul, ya, kita jelang bersama penyampaian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Papua Barat.

0: tengah masyarakat. Ia menilai dengan kesadaran bersama untuk menjaga suasana yang kondusif, terlebih Papua Barat saat ini tengah bersiap menjadi tuan rumah pelaksanaan Pesta Paduan Suara Nasional ke-14 yang akan dihadiri ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia.
1: Sama-sama menyongsong Piala Dunia, sehingga barangkali ya kita hargai itu, tapi terus kita juga menghimbau supaya euforia menyongsong Piala Dunia itu jangan sampai mengganggu timnas dan kepada seluruh pendukung dari tim-tim Piala Dunia ini.

Pemerintah Provinsi Papua Barat selanjutnya akan terus melakukan sosialisasi dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan juga kenyamanan daerah menjelang pelaksanaan Pesta Parawi Nasional 14. Dengan dukungan dari seluruh masyarakat, Pemerintah Provinsi Papua Barat optimis penyelenggaraan Pesta Parawi Nasional ke-14 di Manokwari dapat berlangsung aman, lancar, dan sukses, serta memberikan kesan positif bagi seluruh tamu yang hadir dari Manokwari dan juga kinerja penerimaan negara dari sektor PN dan informasi jelang Pesta Parawi Nasional ke-14 di Manokwari. Kinerja penerimaan negara dari sektor kepabeanan di wilayah kerja kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai KPPBC Manokwari hingga 30 April 2026 masih ditopang oleh aktivitas impor bahan baku dan bahan penolong untuk mendukung kegiatan industri di Papua Barat. Kepala Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Manokwari Zain mengatakan, penerimaan negara dari sektor impor didominasi oleh masuknya natural gypsum dan juga yang digunakan dalam proses produksi PT Kuns Papua Semen. Nilai penerimaan dari komoditas tersebut mencapai 1,356 miliar.

Queens West Papua melalui komoditas semen cleaner, maksud kami clinker hydraulic semen dan juga Portland Composite semen. Namun demikian, volume

0: mengatakan bahwa kinerja ekspor di kantor pelayanan Bea Cukai Manokwari saat ini tetap juga ditopang oleh kegiatan ekspor dari PT Konves Papua berupa semen klinker, hidrolik semen, dan portlet komposit semen.
1: Meski demikian, beberapa komoditas ekspor lainnya seperti hidrolik semen dan portan komposit semen justru menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2025. Menurut Bea Cukai Manokwari, melemahnya permintaan semen dari pasar internasional diduga berkaitan dengan kondisi ekonomi global yang berdampak pada konflik di Timur Tengah. Situasi tersebut menyebabkan kebutuhan material konstruksi termasuk semen mengalami penurunan di sejumlah negara tujuan ekspor. Selain menjalankan fungsi pengawasan dan pelayanan kepabeanan, Bea Cukai Manokwari juga terus mendorong pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM agar mampu meningkatkan daya saing dan memanfaatkan peluang pasar yang lebih luas termasuk pasar ekspor. Persiapan penyelenggaraan Pesta Rawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Manokwari terus dimatangkan. Panitia pelaksana berbagai sarana dan prasarana penunjang kegiatan ini kini memasuki tahap finalisasi untuk menyambut kedatangan peserta dari 38 provinsi yang ada di Indonesia. Ketua Harian Panitia Pelaksana Pesta Rawi Nasional 14, Dr. Yaakob S. Wanataba menyampaikan bahwa persiapan telah berjalan sejak tahun 2023 setelah Papua Barat resmi ditetapkan sebagai tuan rumah melalui keputusan Menteri Agama. Menurut Yaakob, panitia telah menetapkan sejumlah lokasi yang akan digunakan sebagai venue perlombaan. Beberapa di antaranya adalah Arfa Convention Hall, Gedung PKK Provinsi Papua Barat, Aula Utama Universitas Papua, dan Auditorium Rektorat Universitas Papua. Untuk acara pembukaan dan penutupan, panitia memilih ruang terbuka publik Borarsi sebagai pusat kegiatan. Berbagai kebutuhan pendukung seperti tata lampu, sistem audio, videotron, dan juga multimedia juga tengah disiapkan guna menunjang kelancaran pelaksanaan acara. Panitia juga memberikan perhatian pada sektor ekonomi masyarakat melalui penyediaan area pameran UMKM di Plaza Unipa. Lokasi tersebut nantinya menjadi ruang promosi bagi produksi unggulan Papua Barat maupun daerah peserta lainnya. Di bidang akomodasi, inventarisasi hotel dan penginapan telah dilakukan. Dari hasil pendataan, kapasitas tempat penginap yang tersedia di Manokwari diperkirakan mampu menampung sekitar 6.000 peserta dan tamu.
2: Kita juga menggunakan vendor untuk mempersiapkan venue atau tempat lomba di 4 tempat. Ada di Arfa Convention Hall Polda Papua Barat, ada di Gedung PKK Provinsi Papua Barat, ada di Aula Utama Unipa, ada di Auditorium Rektorat Unipa. Itu untuk lomba. Kemudian ada tempat pameran di Plaza Unipa. Kita juga mempersiapkan akomodasi untuk penginapan peserta. Penginapan untuk Manokwari itu yang kita sudah inventarisir, kapasitas tampung hotel dan non-hotel itu

0: yang kita inventarisir. Ada juga yang belum terinventarisir, tapi yang kita terinventarisir itu 6.000.
1: Ketua Harian Panitia Pelaksana Pesta Rawi Nasional ke-14, Jacob S. Wanataba, memastikan seluruh kebutuhan utama penyelenggaraan terus dipersiapkan secara maksimal. Panitia optimis Manokwari siap menjadi tuan rumah yang baik bagi pelaksanaan Pesta Rawi Nasional 14 tahun 2026.
2: Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
1: Beralih ke informasi lainnya, suasana haru dan penuh kebanggaan mewarnai acara pelepasan siswa kelompok B TK Kartika 1801 Kodim 1801 Manokwari, dan kegiatan ini menjadi penanda berakhirnya masa pendidikan anak-anak di Taman Kanak-kanak sebelum melanjutkan ke jenjang sekolah dasar. Ketua Yayasan Koordinator TK Kartika Kodim 1801 Manokwari, Nyonya Eka Kristianingrum, mengatakan para siswa telah menunjukkan perkembangan yang baik selama mengikuti proses pembelajaran. Menurutnya anak-anak awalnya masih kesulitan

0: lama mengikuti proses pembelajaran. Menurutnya anak-anak awalnya masih kesulitan beradaptasi, kini telah tumbuh menjadi pribadi yang lebih mandiri.
1: Mandiri untuk melaksanakan tugas sebagai anak didik.
0: Ia berharap seluruh lulusan TK Kartika dapat terus bersemangat belajar saat memasuki jenjang pendidikan berikutnya. Selain itu, ia juga mengapresiasi peran guru dan orang tua yang telah mendampingi proses tumbuh kembang anak sehingga mampu menyelesaikan pendidikan di taman kanak-kanak. Sementara itu, Kepala Sekolah TK Kartika 221 Kodim 1801 Manokwari, Rosa Hili Gasper, mengapresiasi peran guru dan orang tua dalam mendukung keberhasilan pendidikan anak usia dini. Hal itu disampaikan saat acara pelepasan siswa kelompok B tahun pelajaran 2025-2026 yang berlangsung di Manokwari. Menurutnya, keberhasilan anak-anak menyelesaikan pendidikan di tingkat taman kanak-kanak tidak terlepas dari kerjasama yang baik antara pihak sekolah dan keluarga. Guru berperan dalam membimbing proses belajar, sementara orang tua memberikan dukungan dan pendampingan di lingkungan rumah.

0: kebaikan yang bernilai ibadah.
1: Ia berharap sinergi antara sekolah dan orang tua dapat terus terjalin meski para siswa telah melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Dengan dukungan bersama, anak-anak diharapkan dapat tumbuh menjadi generasi yang berkarakter, berprestasi, dan mampu meraih cita-cita di masa depan. Informasi ini sekaligus menutup rangkaian dinamika berjaringan Korwil Nusantara 2. Dari Manokwari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, telah kita ikuti bersama penyampaian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Papua Barat dari RRI Program 1 Manokwari. Saat ini di tempat tugas kami, pendengar, waktu menunjukkan pukul 15 lebih 15 menit ya. Selamat sore untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung. Salam hangat kami di tempat tugas. Untuk Anda pendengar yang baru saja mendengarkan siaran kami saat ini, menemani kesibukan Anda di sore edisi hari Rabu 10 Juni 2026. Dan pendengar, menemani aktivitas Anda, menikmati suasana sore, dan juga menemani Anda menantikan tanda waktu ya, berakhirnya tugas-tugas Anda di sepanjang hari ini. Kembali kami hadirkan rangkaian lagu-lagu hiburan. Anda yang sementara menikmati perjalanan pulang, kembali ke rumah berkumpul dengan keluarga, salam kami untuk Anda. Semoga perjalanan Anda menyenangkan hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat dan tak kurang satu apapun.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Esensi Buku Pros 1 Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Esensi buku daripada BT, nulis aja. Karya Karin Miriam Goldberg dan Lucy Wijaya. Diterbitkan pada tahun 2003 dan buku ini adalah panduan menulis yang mengajak pembaca, terutama remaja, untuk menjadikan menulis sebagai cara yang menyenangkan dan bermanfaat untuk mengekspresikan diri. Esensi dari buku ini terletak pada bagaimana menekankan bahwa menulis bukan hanya tentang menghasilkan karya sastra yang hebat, tetapi juga tentang mengenal diri sendiri, mengekspresikan perasaan, dan memahami dunia di sekitar kita. Dengan gaya bahasa yang santai dan mudah dipahami, buku ini mengajak semua orang untuk mulai menulis tanpa rasa takut dan khawatir. Buku ini juga berisikan yang dapat membantu pembaca untuk memulai dan mengembangkan kebiasaan menulis. Latihan-latihan yang diberikan dirancang untuk menyenangkan dan menginspirasi sehingga pembaca tidak merasa terbebani. Buku ini bukan hanya menarik di Amerika Serikat, juga mengajak Anda untuk mengenal diri sendiri. Kemudian, yang lebih penting, menyukai diri Anda. Bukankah diri Anda itu yang selayaknya paling Anda akrabi agar Anda selalu merasa nyaman?
0: Esensi Buku Pros 1 Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

tips 5 hal penting yang sebaiknya tidak Anda bagikan di media sosial. Pendengar, sebelum menggunakan media sosial, sebaiknya simak 5 poin penting yang tidak boleh dibagikan di media sosial. 1. Informasi pribadi yang sensitif. Hindari membagikan detail pribadi seperti alamat rumah lengkap, nomor telepon pribadi, alamat email utama, tanggal lahir lengkap, atau informasi detail tentang anggota keluarga. Informasi ini bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau bahkan membahayakan keamanan Anda dan keluarga. 2. Detail keuangan. Jangan pernah memposting nomor kartu kredit atau debit, PIN, kata sandi akun bank, atau investasi, atau informasi keuangan sensitif lainnya. Informasi ini sangat berisiko jika jatuh ke tangan yang salah dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. 3. Lokasi real time. Berbagi lokasi Anda secara langsung dapat memberitahu orang asing keberadaan Anda saat ini, yang berpotensi membahayakan keamanan pribadi. Sebaiknya bagikan lokasi Anda setelah Anda meninggalkan suatu tempat atau hanya dengan orang-orang terpercaya. 4. Informasi pekerjaan yang terlalu detail dan sensitif. Berhati-hatilah dalam membagikan informasi tentang pekerjaan Anda, terutama yang bersifat rahasia perusahaan, strategis bisnis internal, atau hal-hal yang seharusnya tidak diketahui publik. Selain itu, hindari keluhan berlebihan tentang pekerjaan atau rekan kerja yang bisa berdampak negatif pada karir Anda. 5. Informasi pribadi anak di bawah umur yang berlebihan. Batasi atau hindari membagikan foto atau video anak-anak dengan informasi detail seperti nama lengkap, lokasi sekolah, atau kegiatan rutin mereka secara terbuka. Prioritaskan privasi dan keamanan anak-anak Anda di dunia maya. Ingatlah bahwa sekali informasi dibagikan di media sosial, jejak digitalnya sulit untuk dihapus sepenuhnya. Selalu berhati-hati dan pertimbangkan risiko sebelum memposting sesuatu.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Pilih, teman-teman.
2: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang itu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Serang, serang. Yang kanan tuh awas. Kanan, kanan. Serang, serang.
1: Akbar! Bar! Akbar, keluar, Bar!
0: Apaan sih, Mak? Bentar, kenapa? Orang lagi main.
1: Akbar! Sebelah barat sana udah ada puting beliung mengarah sini, Bar! Keluar, ayo! Akbar!
0: Mama! Ma! Ma!
2: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam karena alam yang menjaga kita.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat masanmu, Ma. Maafkan, Ma.

0: kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Pak.
0: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa. Bau tak sedap.

Sungguh-sungguh bersatu keimanan karena informasi dan inspirasi kita Indonesia. Esensi buku Pro 1 Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Buku

0: nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus

0: MKD Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya. Ngapain pakai helm?

0: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu lah. Bingung mau kuliah di sana atau di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana tuh?
2: Aku
0: mau nikah aja lah.
2: Nikah.
0: Iya, nikah.
1: Emang kenapa? Out of the box kan? Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sih bilangnya ya? Kita tuh masih muda, sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
0: Iya, sis. Ingat gak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah? Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
1: Iya, aku ingat kok.
0: Terus ngapa mau nikah muda?
1: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
0: Sisi.

tips sehat memilih jajanan untuk anak di sekolah. Aktivitas anak membeli makanan di sekolah selama waktu istirahat yang kita kenal dengan istilah jajan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh anak selama berada di sekolah. Aktivitas jajan yang berlebihan nyatanya dapat menimbulkan permasalahan kesehatan pada anak. Sehingga penting bagi para orang tua untuk dapat menerima

konsumsi oleh anak-anak selama berada di sekolah dapat meningkatkan potensi keracunan atau gangguan pencernaan pada anak yang dipengaruhi oleh bakteri dan berbagai jenis bahan makanan yang tidak aman dikonsumsi. Berikut ini adalah beberapa tips memilih pangan jajanan anak sekolah yang bisa dilakukan orang tua. Di antaranya, 1. Memilih pangan yang aman, bersih, dan telah dimasak dengan matang. 2. Hindari makanan dan minuman yang memiliki warna yang mencolok. 3. Membatasi konsumsi makanan cepat saji dan makanan ringan. 4. Memperbanyak makanan yang tinggi serat dan tinggi protein. 5. Cukupi kebutuhan air dengan minum air putih. Kesehatan anak kita merupakan hal yang paling utama. Mereka dapat terus belajar dan bermain tanpa terhalang berbagai penyakit yang mengganggu. Tidak lupa untuk memperhatikan waktu istirahat dan kebersihan pada anak kita agar tubuhnya dapat lebih fit dalam menjalankan aktivitas harian. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila terdapat gejala penyakit pada anak agar bisa mendapatkan diagnosa dan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

0: Gini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kau. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kau stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

keramas. Wah. Sikat gigi. Wangi. Na-na-na-na-na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

0: Itu di kampung sebelah itu dong ada temukan kasus stunting.
1: Eh, kasus apa itu?
0: Ji, kok belum tahu kah? Itu satu penyakit yang dong bilang tumbuh tidak sesuai itu. Eh, apa ini? Anak yang tubuh pendek itu.
1: Ah, masa tubuh pendek? Terus, dong bilang penyakit itu tuh sebagaimana lagi?
2: Stunting.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Khasanah Budaya Indonesia.
1: Indonesia.
2: Inilah Indonesiaku.
0: Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Anaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

0: Kutra dan Mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pica. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

dosa dan doaku pernah jalan satu arah. Ketika salah, ketika kita beda cara, hanya bisa bilang iya. Ketika jalan hidup cuma punya satu arah, jangan sampai sia-sia. Hingga mata tertutup, modalku hanya siku juga lutut dalam doa. Sujudku dalam segala karunia, kau beri cara beda untuk ending.

Pendengar, berikut ada 5 tanda impostor sindrom yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, merasa seperti penipu. Nah, orang yang mengalami impostor sindrom sering merasa bahwa mereka tidak pantas mendapatkan kesuksesan yang telah diraihnya. Mereka merasa seolah-olah hanya beruntung atau orang lain salah menilai kemampuan mereka. Kedua, mengaitkan kesuksesan dengan faktor eksternal. Nah, alih-alih mengakui kemampuan diri sendiri, orang dengan impostor sindrom cenderung mengaitkan kesuksesan mereka dengan faktor eksternal seperti keberuntungan, waktu yang tepat, atau bantuan orang lain. Mereka merasa bahwa jika bukan karena faktor-faktor tersebut, mereka tidak akan berhasil. Ketiga, takut akan kegagalan. Orang yang mengalami impostor sindrom memiliki ketakutan yang besar akan kegagalan. Mereka khawatir orang lain akan menyadari bahwa mereka sebenarnya tidak kompeten seperti yang dipikirkan. Ketakutan ini bisa membuat mereka menjadi sangat perfeksionis atau bahkan menghindari tantangan baru. Keempat, meremehkan diri sendiri. Orang dengan impostor sindrom seringkali meremehkan diri sendiri dan pencapaian mereka. Mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan tidak terlalu istimewa atau orang lain juga bisa melakukannya. Mereka sulit untuk mengakui dan merayakan keberhasilan diri sendiri. Kelima, tidak nyaman menerima pujian. Karena merasa tidak pantas, orang yang mengalami impostor sindrom seringkali merasa tidak nyaman saat menerima pujian. Mereka mungkin merasa pujian tersebut tidak tulus atau orang yang memuji mereka tidak mengetahui yang sebenarnya tentang mereka. Impostor sindrom adalah kondisi psikologis yang umum dialami oleh banyak orang, terutama mereka yang berprestasi tinggi. Jika Anda merasa mengalami tanda-tanda tersebut, jangan ragu untuk mencari bantuan dari profesional seperti bantuan

0: Di antara denting lagu-lagu 80 Nusantara, rindu pulang ke Indonesia yang sederhana tapi penuh makna. Saat lagu Nusantara mengalun, bukan hanya merindukan seseorang, tetapi juga aroma tanah air yang membesarkan kita semua. Rindu ini seperti kaset lama berisi lagu-lagu Nusantara. Semakin diputar, semakin terasa cinta pada Indonesia. Dan lagu-lagu Nusantara era 80-an mengajarkan bahwa rindu bukan sekedar tentang cinta, tetapi tentang tanah kelahiran. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oh, rindu semakin membara. Ku berlari untuk menggapai asmara. Oh, rindu tak tertahankan. Ku ingin segera berjumpa dengan pujaan. Ku tunggu-tunggu jawabanmu, hatiku tak menentu. Masa indah seperti dulu di dalam pelukanmu. Hai semuanya, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Kutipan lirik lagu yang dibawakan Baita tadi, yes. Ini merupakan hits besar di mana yang membawakan lagunya bintang tamu kita malam hari ini. Aku mau nanya, film Ranjo Cinta siapa yuk bintangnya?
1: Ya bestiku sendiri dong.
0: Kok ngerti sih?
1: Gimana sih?
0: Ih gak suka aku kalau Baita tahu gitu. Tapi udah nonton filmnya mbak?
1: Oh itu kan tahun berapa ya? Tahun 1984 kalau gak salah. Aku masih di Surabaya.
0: Oh
1: iya.
0: Jadi nonton di Bioskop Purnama ya?
1: Iya. Purnama Sari maksudnya mas.
0: Oh Purnama Sari. Purnama itu di pasar ini loh mbak. Aduh. Pokoknya di bioskop Purnama itu
1: sekarang udah gak ada.
0: Iya udah gak ada, kan udah 21 semua ya. Jadi dulu saudara pendengar, ada bioskop di Surabaya itu namanya bioskop Purnama. Terus di sebelah bioskop Purnama itu ada nasi apa? Pecel enak banget mbak. Nasi
1: Mas
0: pecel Purnama
1: di situ ya.
0: Iya dong, langganan. Setelah itu bukan banyak urut apa sih
1: mas,
0: sebentar
1: ini,
0: deh
1: ini Indonesia mas ya
0: tahu. Sebentar maksudku gini ya? Maksudku itu daerah mana ya
1: lupa kan lali kan
0: sebelum Tunjungan gitu loh pokoknya mbak aduh lali apa namanya sebelum bukan sebelum Tunjungan kalau dari arah Ahmad Yani ya pokoknya di situ lah ya
1: mas.
0: Itu tempat nostalgia saya waktu zaman kuliah dulu.
1: Walangun utama. Malam ini mas, tanggal 10 Juni 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Iya, betul banget.
1: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Iya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengarnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow dong Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya RRI Pro 1
1: yes,
0: Jakarta.
1: Pastinya mas. Oh ya mas, nanti kita ngobrol seru pastinya dengan bintang tamu yang satu ini yang wajahnya dari dulu seperti sekarang ini mas.
0: Emang ya?
1: Iya. Di era 80-an beliau ini sering banget masuk dapur rekaman untuk bikin album cover.
0: Nah itu.
1: Dan semuanya tuh keren-keren semua lagunya.
0: Betul. Yang di cover itu bukan hanya penyanyi Indonesia,
1: tapi juga lagu-lagu barat.
0: Betul.
1: Ya, betul.
0: Jadi kalau menurut cerita beliau ini, dulu sebenarnya enggak ada kaset barat itu yang campuran namanya ya, enggak kita
1: kompilasi.
0: Ya. Kompilasi. Ya. Dulu kita kalau beli kaset campuran gitu katanya.
1: Ya, misalnya keluaran misalnya blackboard yang campuran. Jadi seluruh lagu hits itu ada situ.
0: Nah, yang barat-barat pun dulu ada.
1: Ada banget, Mas.
0: Jadi karena untuk mengakali hal itu Mas Johan Untung ini menjadi
1: meng-cover
0: gitu.
1: Tapi secara legal.
0: Yang pasti dia asalnya sama dengan kita, mbak.
1: Podo mas, dari Jawa Timur. Penyanyi yang satu ini, meskipun ada darah Jermannya.
0: Ada darah Jermannya ya.
1: Kelihatan kok dari wajahnya.
0: Oke, nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung karena beliau masih latihan buat konser. Banyak banget konser.
1: Oh mas, jangan salah, yang sebelahmu itu sebenarnya konser loh mas.
0: Saya kan lirik-lirik begini. Mbak Ita ini juga akan konser dengan teman-temannya.
1: Di 7 bintang
0: ya. Iya, dengan teman-temannya 7
1: akan
0: bintang.
1: Akan ada konser 7 bintang, yaitu Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Syara, Memes, Deddy Dukun, dan Mus Mujiono.
0: Sebentar, sebentar. Mbak, teman-temannya Mbak Ita itu kok keren-keren ya mbak? ambu aku dikenalin gitu sama teman-teman.
1: Wah, ini Biro.
0: Mbak Ita ini teman-temannya emang penyanyi-penyanyi hits Indonesia ya. Ya iya, Rek. Ya, soalnya
1: sama-sama legend, Mas.
0: Sama-sama legend penyanyi rock dari Surabaya, teman aku ini. Wah.
1: Cute ya.
0: Ya, penyiar Mas, ruang rindu yang satu ini memang wah penyanyi legend pokoknya. Oh, ya kan?
1: Ya.
0: Oke, sebelum nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung, kita ke bau-bau dulu. Mudah-mudahan ya, mau menitipkan penyiar pertanyaannya ya. Mas,
1: malam,
0: Bang Albert.
2: Mas malam.
0: Bang Albert, apa kabarnya?
1: Hai, Mas.
2: Baik, sehat.
0: Apa yang mau ditanyakan Bang Albert?
2: Mm-hmm. Hubungannya dengan Ernie Johan.
0: Hubungannya dengan Ernie Johan. Oke. Okay. Kayaknya sih enggak ada kalau menurut saya ya.
1: Oh, karena sama-sama Johan.
0: Sama-sama ada Johannya.
1: Iya, ada Johannya.
0: Kan itu Johannya di belakang kalau.
1: Kenapa, Bang?
2: Kebetulan apa Bang kan umurnya sekarang mungkin lebih dari 60 ya, 2026.
0: Coba nanti kita cross check ya, Bang ya.
1: Nanti di cross check lagi Bang Albert. Ada lagi Bang yang mau disampaikan?
2: Ya itu saja.
0: Oke.
1: Oke Bang Albert.
0: Nah, siap. Terima kasih Bang Albert.
2: Terima
0: kasih. Oke. Lanjut kita ke
1: Benijo, selamat malam.
0: Selamat malam Bang Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail, Ita Purnamasari, apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah, baik.
1: Hai, Bung Benijo. Bang Benijo juga ya.
0: Bang Benijo gimana, penguasa Manado?
1: Sehat selalu Bang.
3: Kalau penguasa Manado itu gubernur, bukan Bung Benijo.
0: Begitu ya.
3: Ya iya.
0: Bukannya wali kota ya, kalau Manado doang. Kalau Sulawesi Utara baru.
3: Kan Manado provinsi Sulawesi Utara. Oh, jadi iya, yang penguasanya gubernur.
1: Oke. Bang
0: Benny. Oke deh, silakan
1: dilanjut. Ada yang mau disampaikan Bang Benny?
3: Ada dong.
1: Iya.
3: Tapi bintang tamunya belum ada ya, nanti titik
0: pertanyaan silakan Bang Benijo.
3: Ini kan Johan Untung penyanyi era 80-an, lagu-lagunya Ranjau-Ranjau Cinta, Nusantara 5, bahkan Nusantara 3.
0: Betul,
3: pertanyaan saya, lagu mancanegara yang di cover ke Indonesia, di translate atau di cover ya, lagu-lagu barat.
1: Iya, siap, nanti akan ditanyakan.
3: Itu judulnya apa sih? Konsep ada berapa buah lagu mancanegara yang di cover ke translate ke Indonesia? Itu aja ya pertanyaannya, nanti
1: kita dijawab.
0: Ya,
3: pasti salam dong.
0: Silakan
1: Bang.
3: Ada Ayu Maluku, ada juga Gilang Kertasono, Angkel Gaji di mana ya? Angkel Gaji di Sumatera Barat,
0: Bupat
3: Mawati di Manado. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Bondowoso. Pak Putra,
1: ada Pak Putra Magenda.
0: Magenda,
1: selamat malam.
0: Langsung silakan Pak Putra, pertanyaannya apa nih? Halo?
1: Pak Putra.
0: Pak Putra? Pak Putra, Pak, kemanakah dirimu? Ya sudah, kayaknya Pak Putra masih menunggu. Coba kita angkat lagi, Pak Putra, selamat malam.
1: Selamat malam. Sudah nyambung padahal.
0: Pak Putra, where are you?
4: Selamat malam.
1: Pak Putra.
4: Yang saya tanyakan dengan bintang tamunya ya, siapa Mas?
0: Johan Untung.
4: Oh itu.
0: Ya, okay. Siap.
4: Makasih.
0: Oke, sama-sama. Ya. Udah itu aja.
4: Yang saya tanyakan karirnya sebagai
1: penyanyi,
4: cipta lagu mulai tahun berapa?
0: Oke.
4: Okay. Sudah sampai sekarang apa masih berjalan? Gitu aja Mas.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Putra.
1: Oke, Pak Putra.
4: Salam-salam.
1: Boleh, silakan.
4: Ya, salamnya buat saudaraku di Tangga Muslempung, ada Bung Leman, juga di kawasan Jember ada saudaraku, ada Bapak Ahmad Abdullah, dan semua kru RRI Jember, semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, terima kasih Pak Putra.
1: Siap.
4: Gitu aja Mas.
0: Oke.
1: Oke, Pak Putra.
4: Waktunya.
1: Sama-sama.
4: Ruang rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan dengan dilanjutin. Ibu Tiara di Sulawesi Tenggara, selamat malam.
1: Selamat malam Bu Tiara.
5: Selamat malam Mbak Ita, aku nama Sari.
1: Iya,
0: siap.
5: Sama Bang Yudi Ismail ya.
1: Iya, betul.
0: Apa nih yang mau disampaikan
5: selamat
0: Bu Tiara?
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Siap. Iya Bu.
0: Oke. Okay.
5: Bintang tamunya.
0: Betul.
5: Oh Bang Yudi, tapi iya. Belum.
1: Belum. Nanti jam 9 akan hadir.
5: Oh iya. Cuman ya. Aku mau.
1: Bu Tiara.
5: Iya. Yeah, terima kasih.
0: Sama-sama Bu Tiara. Silakan.
5: Salam-salamnya buat Ibu Parida yang ada di Palu. Terus Bang Andi Yudhistira. Selamat malam buat semuanya tanpa terkecuali Mbak Ita Purnama Sari bersama Bang Yudi Ismail.
0: Terima kasih.
5: Selamat rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman.
6: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mas. Gimana Bang?
6: Ya, langsung saja nih Mbak Ita.
1: Boleh, silakan Bang.
6: Yang saya tanyakan dicatat di Mas Yudi.
1: Iya pasti.
6: Gini, apakah Mas Johan Untung itu dia itu mantan penyanyi jalanan ataupun pengamen?
1: Oh iya. Nanti akan disampaikan.
6: Di Jakarta Mas Yudi.
0: Oke.
6: Okay. Kedua, apakah dia itu punya talenta, bakat atau kemampuan sejak kecil?
1: Oke. Oke. Oke Bang Leman.
0: Siap.
6: Tadi untuk kakak saya yang ada di Bondowoso, Selamat Agenda, selamat malam, salam sehat selalu untuk Ibu Fatmawati, untuk kakak ayah di Maluku dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung, Kota Agung, Tengah Kampung. Makasih Mas Yudi, Baita.
0: Sama-sama, terima kasih. Jadi kalau kita ngomongin Mas Johan Untung, dia juga pernah duet. Sebenarnya bukan istilahnya bukan duet kayak Mbak Ita sama Yang Son AI gitu, enggak. Ya, tapi dia sebagai
1: featuring.
0: Cuman kadang-kadang Indonesia juga enggak ditulis namanya. Iya. Dan itu banyak banget. Salah satunya dengan Andy Mary Matalata.
1: Oh iya betul.
0: Di lagu yang berjudul Rela.
1: Iya.
0: Jadi apa ya istilahnya kalau zaman dulu rekaman, Mbak? Jadi memang yang mendominasi sih memang Andy Mary ya di lagu Rela, tapi ada suara cowoknya.
1: Jadi
0: Johan Untung.
1: Kayak lagunya Mbak Dewi Yul.
0: Iya. Iya itu ada Johan Untung. Bukit berbunga. Nah, itu.
1: Okay, iya. Begitu. Cuman memang tidak ditulis namanya.
0: Tidak ditulis namanya.
1: Tapi suaranya ada.
0: Suaranya ada. Kita langsung dengerin Andy Mary Matarata Rela.
1: Johan Untung.

0: di seluruh Indonesia ya. Tanggal 13 Juni nanti
1: akan ada konser 7 bintang.
0: Waduh, salah satu personilnya ada di studio yakni Ita Purnamasari dan satu lagi di line telepon ada Mas Dedi Dukun.
2: Selamat malam. Kita jumpa dengan konser 7 bintang plus Vina Panduwinata.
0: Wih. 7 bintang plus Vina Panduwinata. Oke. Okay.
1: Ya. Mantap. Mas Dedi, bisa diceritakan Mas mengenai nanti konser 7 bintang persiapannya seperti apa, konsepnya seperti apa, Mas?
2: Ya, kita konsepnya pop komunikatif. Kita ingin berkomunikasi dengan masyarakat musik Indonesia lewat lagu dan lirik yang mudah tapi tidak punya kesan murah. Kami dari 7 Bintang Plus Vina Panduwinata ingin mengajak semua para pengunjung, para penonton untuk nyanyi bersama dengan 7 Bintang Plus
1: Vina Panduwinata. Ya,
2: konsepnya konsep yang ringan-ringan aja.
1: Nostalgia intinya ya, Mas ya. Aduh, mantap ini, Mas.
0: Mas, itu kan berarti 7 Bintang versi baru plus Vina Panduwinata gitu ya. Apakah nanti yang personil-personil 7 bintang ini juga akan nyanyi solo atau gimana, Mas?
2: Iya, betul. Masing-masing nyanyi solo 2 sampai 3 lagu.
1: Iya, betul.
2: Dan nanti ada Rumpis nyanyi juga lagu. Dan nanti closing lagu 7 bintang plus Vina Panduwinata dengan judul Jalan Masih Panjang.
1: Wah, wow.
0: Seru. Okay. Ini kalau boleh di ya Mas Dedi kan boleh dibilang salah satu founder 7 bintang yang artinya ikut dari formasi pertama sampai sekarang. Waktu itu 7 bintang dibentuk seperti apa sih ceritanya, Mas?
1: Tahun berapa, Mas Dedi?
2: Tahun 87 kita bentuk 7 bintang. Waktu itu kita personelnya mendadak aja. Saya telepon Tri Utami, saya telepon Mus Mujiono, saya telepon teman-teman yang lain. Ada Dian Pramana Putra, ada Yopi Latul, ada Malida, ada Apik Sidi. Dan kita bilang saya ada lagu konsep dengan Dian Pramana Putra, judulnya Jalan Masih Panjang. Ini harus nyanyi rame-rame, gak bisa sendiri. Dan alhamdulillah mereka kumpul semua di studio. Mereka tanpa latihan di studio. Dan Tri Utami waktu itu saya ingat dia hanya ngisi 1,5 jam per lagu tanpa diulang. Dan yang lain juga ikut seperti Tri Utami nyanyi cepat. Dan alhamdulillah Jalan Masih Panjang direkam dengan baik. Dan
1: hasilnya luar biasa.
2: Mudah dimengerti oleh masyarakat musik Indonesia dan lagu itu hits dan
1: hits
2: mendapat BET Award waktu itu.
0: Oke.
1: Luar biasa.
0: Behind the scene-nya, apakah waktu itu yang dihubungi hanya 7 orang ini atau barangkali sebenarnya lebih dari 7 tapi yang benar-benar ikutan 7 orang ini atau gimana, Mas?
1: Enggak. Konsepnya memang 7, konsepnya 7 bintang ya. Betul.
0: Konsepnya memang 7 bintang. Ya.
2: Dan pada saat pendirian 7 bintang itu saya sumpah di depan anak-anak, mulai hari ini kita bergabung dan kita putuskan urat sombong kita dimanapun kita berada dan sampai kapanpun. Itu konsep awalnya.
0: Pantas ini Mbak Ita juga gak pernah sombong sih sebenarnya.
2: Iya, betul. Ita tuh paling sayang sama saya, Mas.
0: Oh gitu ya.
2: Kalau ketemu minta diambung terus,
1: Mas. Keselak loh, Mas. Tuh kan bercanda, Mas. Jadi ini kayak gini loh, gimana coba,
0: Mas? Dari yang ada di referensiku sih, 7 bintang ini kan sempat bikin 3 single ya. Jalan Masih Panjang.
1: Dua lagi apa, Mas?
0: Semua Milik Tuhan
2: jangan
0: sama
2: Menambah Dosa. Semua
0: Jangan
2: Milik Tuhan.
0: Iya, Jangan Menambah Dosa. Yang dua ini apakah juga akan dibawakan Semua Milik Tuhan dan Jangan Menambah Dosa? Tentu.
2: Next show kita bawain
0: next lagu. Next
1: karena
0: show.
1: Karena hits yang para penyanyi yang single-single ini aja sudah cukup banyak.
0: Sudah cukup banyak ya.
2: Sudah cukup
1: ini
2: banyak.
1: Ini masalah, Mas, durasi.
2: Jadi, kalau satu orang nyanyi 3 lagu aja 7 orang udah 21 lagu.
1: Plus
2: Rumpis rame, satu lagu plus
1: rame-rame
2: bintang, per satu lagu 6 menit aja udah berapa kali coba.
1: Begitu.
0: Tapi yang ingin saya tanyakan, kenapa lagu dari 7 bintang itu selalu punya pesan yang sangat mendalam?
1: Betul.
0: Bukan hanya sekedar cinta ya. Ada hubungannya dengan sang pencipta
1: dan kemanusiaan.
0: Kenapa begitu, Mas?
2: Kebetulan kalau saya menciptakan lagu itu, saya bertema menyatu, menyuguhkan tembang lagu, mencoba sesuatu yang baru untuk musik Indonesia. Dan pada saat itu yang baru untuk musik Indonesia belum ada. Dan saya bikinlah lagu yang berjudul Jalan Masih Panjang, yang artinya itu sangat universal, kolosal, dan dinyanyikan oleh 7 bintang ini, dan alhamdulillah lagu ini tembus di pasar musik Indonesia, ya, mendapat tempat dan mendapat BSC Award pada saat itu. Dan wow, memang konsepnya adalah mudah tapi tidak punya kesan murah.
1: Nah, ah, itulah iya, seorang iya, Dedi Dukun, wah, sebagai penciptanya. Luar biasa, Mas.
0: Dipilih Ita Purnamasari untuk ikutan yang formasi sekarang baru, formasi ya, baru. Gimana ceritanya waktu itu, Mas? Dia gak pernah jadi cerita sama aku.
2: Oke, kebetulan Ita Purnamasari itu salah satu penyanyi kesukaan saya juga.
1: Yes,
2: asik. Dan saya pilih dia sebagai penyanyi pada saat itu. Saya panggil Yuni Shara, saya panggil Memes, dan siapa
1: Cina,
2: lagi?
1: Cina, Mas Faiz, Faris RM.
2: Faris RM, waktu itu kita gabung, dan pada saat itu kita bentuk 7 bintang baru, album kedua dan ketiga. Dan alhamdulillah sampai sekarang 7 bintang plus Vina Paminata masih ada, dan kita akan tur di beberapa daerah nanti.
0: Waduh,
1: seru, salah satunya seru, ini seru, yang seru. Pertama nanti 13 Juni di The Hanghouse Kemang, Jakarta Selatan.
2: Di Kemang, di Hanghouse, jangan lupa datang, karena kita akan memberi hadiah kepada penonton, yaitu yang cewek akan mencium cowok, yang cowok akan mencium cewek.
1: Kalau kayak gini nih, bercanda Mas Dedi nih, aduh.
0: Oh, ini kan kalau melihat line up bintang-bintangnya, ada Dedi Dukun, ada Mus Mujiono, ada Faris RM ya.
1: Mas Faiz kayaknya absen.
0: Oh, absen ya. Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Shara, Memes. Line up-nya, waduh, ini kan
1: gak kaleng-kaleng.
0: Kelas A di industri musik Indonesia, ya kan?
2: Iya.
0: Apakah susah gak sih buat nonton ke sana? Gimana caranya?
1: Bisa untuk info, untuk pemesanan tiket bisa info di Instagram The Hanghouse.
0: Instagram The Hanghouse ya.
2: Dan kebetulan hari ini Pak Lexi yang punya The Hang memberi diskon kepada semua pembeli terakhir.
1: Betul. Mantap. Gitu.
0: Jadi silakan dilihat di The Hanghouse.
1: Instagramnya The Hanghouse.
0: Nih, memang
2: kita datang ke The Hanghouse, kita nyanyi bersama besok.
0: Oh, oke, okay, siap sabar, kalau begitu. Secara solo lagu yang dibawakan Mas Dedi apa nih?
2: Bohong. Saya masih ada.
0: Kamu tukang bohong.
2: Oke.
0: Okay.
2: Ya. Dan satu ciptaan saya yang berjudul Puji Syukur, saya bawakan nanti pada saat saya nyanyi pertama untuk semua penonton yang
0: hadir. Siap kalau begitu.
1: Siap pokoknya.
0: Mas Dedi, semangat dan sukses buat
1: banyak loh Mas Dedi.
0: Konsernya tanggal 13 Juni nanti.
2: Oke.
1: Sehat terus Mas.
0: Sukses. Salam selalu buat teman-teman 7 bintang ya.
2: Oke. Siap.
1: Oke, salam Mas kembali Dedi. Dari
2: 7 bintang plus Vina Panduwinata. Salam hormat buat seluruh penonton RRI. Mudah-mudahan penonton RRI bisa hadir jumpa kita di sana nanti.
0: Siap.
1: Oke, sampai jumpa.
0: Sampai jumpa Mas Dedi.
2: Selamat kita.
0: Oke. Ada Mas Dedi Dukun yang barusan ngobrol sama kita. Nah, di dalam waktu dekat juga ada konsernya Ria Resti Fauzi.
1: Oh iya, Mbak Ria Resti Fauzi yang 4 dekade ya?
0: 4 dekade. Waduh, nanti kita tungguin. Mudah-mudahan bisa mampir ke Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu pastinya.
0: Oke, kita coba menyapa Ibu Fatmawati di Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Iya dong, Ibu Fatmawati juga cantik.
1: Aduh, alhamdulillah Ibu.
0: Baik, alhamdulillah Bu Fatmawati. Apa yang mau disampaikan Bu Fatmawati?
3: Apa bintang tamunya belum ada ya?
0: Bintang tamunya tadi sudah. Nanti juga ada
1: Mas Johan Untung.
0: Mas Johan Untung. Mau nitip pertanyaan silahkan loh.
3: Begini aja ya Mas Yudi. Saya cuma ucapan aja ya. Semoga sukses ke depan ya.
0: Oke.
3: Iya. Salam-salam dong.
1: Boleh, boleh.
0: Silakan.
3: Saya mau salam pertama-tama buat Ica cantik, Ica Purnamasari, buat
1: selamat salam Mas kembali Bu Fatmawati cantik.
0: Terima kasih.
3: Semangat ya.
1: Iya dong.
3: Semoga rezekinya lancar terus.
1: Amin.
3: Amin.
1: Amin. Amin.
0: Siap.
3: Amin.
0: Terima kasih.
3: Salam. Ya. Salam ya.
1: Iya.
0: Salam.
2: Oh iya.
3: Ada Pak Benijo.
1: Oh, Pak Benijo. Oke.
3: Terus ada Bang Leman, ada Oma Ana, apa kabar? Ada Ayu di Ambon. Itu aja ya, Mas.
1: Siap.
3: Cantik. Makasih.
1: Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semangat sekali Bu Fatmawati. Kita ke Jember.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap, Pak Ahmad.
4: Mbak Ita bernama.
1: Iya, Pak Ahmad.
0: Siap.
4: Tambah sehat, tambah semangat ya.
1: Semangat.
4: Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah. Ruang Rindu semakin maju.
0: Siap.
4: Pertanyaan saya, Mas Yudi.
0: Ya. Apa tuh?
4: Apakah lagu jalan masih panjang itu dari Bang Deddy Dukun itu diciptakan oleh siapa?
1: Oh iya, oke. Okay.
4: Nah, gitu ya.
1: Oke. Okay.
4: Boleh bagi-bagi salam, Bang.
1: Boleh, boleh. Silakan. Silakan.
4: Terima kasih. Salamnya buat Putra Majenda, Mbak Eti dan Nyati di Jember, juga ada Putra. Apa ada Ahmad Syafali di Bali, semuanya deh. Oke. Okay. Selamat malam.
1: Selamat, ya. Selamat malam, Pak Ahmad.
4: Terima kasih, Pak Sudi. Terima kasih, Mbak Ika.
1: Siap.
0: Sama-sama.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Padang.
1: Uncle Gazi.
0: Selamat malam Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita Purnawati.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi.
1: Ada yang mau disampaikan Uncle Gazi?
5: Oke, saya numpang bertanya sama Johan Untung.
0: Siap.
1: Siap.
5: Apakah Mas Johan Untung pernah berduet sama Mbak Ita Purnawati penyiar Ruang Rindu ini?
1: Iya, siap.
5: Terus
1: nanti dijawab.
5: Apakah Mas Johan Untung ada nggak lagu terbarunya Mbak Ita atau
1: Oke.
0: Oke.
5: Oke.
1: Oke, Uncle Gazi.
0: Siap.
5: Selamat buatnya 7 bintangnya.
1: Aduh, terima kasih. Ayo nonton dong. Uncle Gazi nonton ke Jakarta.
5: Insyaallah, Mbak.
1: Ya.
5: Oke, salam, Mbak.
1: Boleh, silakan.
5: Salamnya yang pertama yang lagi siaran di Pro 1 Bukit Tinggi, buatnya Survio Dila, salam juga buatnya Kakak Mary yang ada di Bagasi, salam juga buatnya Mbak Ita Purnama Sari sama Bang Yudi.
1: Siap. Siap.
5: Ya, makasih Mbak Ita.
0: Sebentar deh, tadi kan kalau Deddy Dukun bilang ada lagunya Bohong. Oh iya, puji syukur.
1: Masih ada.
0: Masih ada.
1: Ya.
0: Kalau Mbak Ita ada solonya juga sih.
1: Iya dong.
0: Iya dong. Sanggup ke aku dong. Ada enggak?
1: Wani Biro. Masalahnya Wani Biro.
0: Pak Levi.
1: Makanya nonton. Makanya nonton dong biar tahu nanti lagunya apa aja yang dibawain.
0: Kalau saya sudah pasti penggemar nomor depan.
1: Iya, asik. Bener loh, Mas, ditunggu.
0: Langsung kita ke Toli-Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
1: Malam, Mbak.
6: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnama.
0: Siap.
6: Apa kabarin?
0: Alhamdulillah, saya.
6: Memori lagi.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan?
6: Ape ya.
0: Ape.
1: Api toh.
0: Sae.
1: Sae.
6: Mohon. Mas Yudi dan Mbak Ita, saya menitip pertanyaan karena bintang tamunya belum hadir ya.
1: Iya, betul.
0: Betul.
6: Pertanyaan buat panggil Abang atau panggil
1: boleh Bang Tua. Bang Johan boleh, Mas Johan juga ya. Boleh. Mas Johan kalian kelahiran Surabaya.
6: Sejak era 80-an betul. Hingga kini.
0: Ya.
6: Ah, satu aja ya, enggak usah ribet-ribet ya.
1: Iya, boleh Mbak.
6: Kan ntar lagi nih kita di Hari Musik Internasional ya. Di 21 Juni nanti. Jadi pertanyaan buat Bang Johan Untung, gimana ya apa pandangannya menurut Mas Johan tuh penyanyi dari sejak era 80-an hingga kini ya, gimana menyikapi tentang musik apa di era digital.
1: Oke.
6: Okay. Itu aja pertanyaan saya. Siap. Dan yang kedua lagi, Johan Untung tuh dari awal berkarir sampai sekarang tuh emang stay-nya asalnya dari mana dan stay-nya bersama
1: dengan mana?
0: Oke, siap.
1: Oke, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
6: Titip salam.
1: Yang boleh silakan.
0: Silakan.
6: Semua warga Depok deh, pokoknya Jabodetabek. Mm-hmm. Dan yang kedua, seluruh kru dan pendengar RRI Ruang Rindu dimanapun berada Nusantara ya.
0: Oke.
6: Terima kasih banyak. Saya semangat untuk semuanya, Mbak Ita. Terima kasih
1: sama-sama,
6: banyak.
1: Mbak
6: dan
1: Haryanti.
6: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kita ke aku.
1: Bang Lasiman, selamat malam.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Bang Lasiman.
0: Bang Lasiman.
7: Selamat malam.
0: Nah. Selamat malam.
7: Halo.
0: Ya, halo.
1: Halo juga. Halo, halo juga. Bang?
7: Halo, halo.
1: Iya, kedengeran kok.
7: Selamat malam.
1: Selamat malam.
7: Iya.
1: Iya, Bang.
0: Apa yang mau disampaikan, Bang Lasiman?
7: Nah, ini mau tanya. Mm-mm. Pertanyaan. Halo?
1: Iya.
0: Iya.
1: Bang?
7: Ini pertanyaannya kepada Johan Untung. Saya mau tanya, ini album yang pertama dan yang terakhir.
1: Oke. Okay.
0: Nah, oke. Okay.
7: Tolong nanti dijelaskan.
1: Siap.
7: Album yang pertama kali.
1: Iya Bang.
0: Udah itu aja ya.
7: Nah, ini yang paling akhir.
0: Iya.
7: Salam-salamnya.
1: Oke, okay, silakan.
7: Ini untuk kita di RRI Melapo di Pro 1 kepada Bung Reno, Andy, nah, kepada teman-teman lah semua para pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat
1: lagu.
0: Siap.
1: Oke, Bang Lasiman.

0: Bang berbagi di memori lewat lagu.
1: Yes.
0: Tapi sayang ya Bang Yudi, baik tak?
2: Iya.
0: Napa? Mana sih ini Bang Juhai untungnya?
1: Nanti.
2: Ada lagi. Jangan supaya panas.
0: Ingin kenal dengan dia bersuara dengan betatu.
2: Ya nanti ditungguin, nanti adalah suaranya.
0: Ya apalah. Penting nanti sampaikan salamku.
1: Pastinya.
2: Siap.
0: Salamku ya buat Bang Johan Untung ini
1: nanti
0: kan ada lagu-lagu Johan Untung nih.
1: Iya.
0: Lirik lagunya ya memang termasuk juga ada lagu-lagu baratnya ya. I don't like to sleep itu pasti.
2: I don't like to sleep alone.
0: Itu dia nanti tolong dong nanti coba nyanyikan dengan suaranya dia langsung.
1: Oke.
2: Pakai suaraku aja gimana?
1: Siap si Guria.
0: Pokoknya buat Bang Johan Untung ini memang apa karya apa lagu-lagunya Seruling di Lembah Sunyi, nostalgia di Indonesia Love Song banyak banget. Salam buat beliau Bang Johan
2: Untung.
0: Semoga berkarya terus. Buat Baita juga Bang Yudi sehat terus, lancar rezekinya buat semuanya. Penyiar-penyiarnya juga pendengar-pendengarnya sehat terutama. Itu saja boleh kirim salam enggak?
1: Silakan si Guria.
0: Salam-salam saya buat presenter penyiar yang lagi bertugas di Pro 1 Ruang Rindu, selamat bertugas. Juga buat pendengar-pendengarku, buat Bu Sorin dengan Ibu apa nih, Bu Rista Regal. Itu saja Bang Yudi. Terima kasih banyak.
1: Oke, okay, Ciguria.
0: Bang Yudi sama Mbak Ita.
2: Ayo. Waalaikumsalam. Ya sudah, nanti kita lanjutin ngobrolnya, kita dengerin salah satu lagu dari 7 Bintang, Semua Milik Tuhan.

0: Betul sekali.
1: Betul sekali ya kan. Bahkan tadi ada yang nanyain kapan duet sama Ita Purnamasari. Langsung kita ngobrol dengan bintang tamu kita malam hari ini. Ada Mas Johan Untung.
0: Mas Johan.
2: Iya.
1: Apa kabar Mas Johan?
0: Apa
1: ada
0: kabar Mas Johan?
1: Yudi sama ini di samping saya ada orang Surabaya juga loh Mas Johan.
0: Wong Surabaya iki Mas. Ita loh Mas.
2: Oh Mbak Ita.
0: Iyo.
1: Ita Purnamasari
0: iya,
1: Mas.
0: Mas Johan, gimana Mas? Kita sama-sama wong Surabaya nih loh Mas.
2: Iya, zaman billboard ini kita berdua.
1: Iya, oh gitu ya. Oh iya, iya satu billboard. Iya. Oke.
0: Itu.
1: Tadi ada yang nanyain apakah pernah duet bareng Ita Purnamasari dari Uncle Gazi?
0: Kalau rekaman kita belum pernah ya Mas ya, tapi kalau nyanyi di panggung bareng sering berapa kali?
1: Oh iya.
0: Iya, rekaman dorong ya Mas.
1: Ayolah rekaman bareng
0: ayo,
1: gitu kan.
0: Siapa takut? Ayo. Ayo Mas Johan, siap.
1: Mas Johan gimana kabarnya?
2: Kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya Mas.
1: Mas, ini tadi udah ada sekitar 20 orang yang sudah nelpon.
0: Udah nelpon nih Mas, nanya
1: nungguin Mas Johan Untung. Betul.
0: Dan pada nitip pertanyaan pada akhirnya.
1: Nanti pertanyaan-pertanyaan kita baca.
0: Ya.
1: Tapi yang pasti malam hari ini habis dari mana Mas Johan tadi?
0: Iya, kegiatannya hari ini apa nih Mas?
2: Tadi cuman keluar sebentar ke BSD. Makanya aku bilang ke 9 lah. Jam 8 belum nyampe kayaknya.
1: Ya wes. Kita langsung ini kangen sama Mas Johan Untung. Kita aja ngobrol ya Mas ya.
0: Selamat dulu ya. Selamat malam Ayu. Ayu. Ayu,
1: Mbak Ayu selamat malam.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Di Pertawai
1: Tep. Siap. Silakan.
0: Alhamdulillah.
1: Baik, alhamdulillah, Mbak.
0: Ayo langsung dengan Mas Johan ya.
3: Iya, sama-sama sama Bang Johan. Selamat Bang Johan.
0: Oh, Ayu suaranya kecil. Tunggu.
3: Suara saya kecil ya?
1: Iya, memang
0: udah kedengeran Mas Johan.
1: Udah kedengeran.
2: Kalau suaramu berdua kedengeran jelas.
1: Oke.
0: Okay. Eh, suara Ayu ya.
1: Ayu, Ayu.
3: Karena dari itu ya, Ayu, tapi suara saya sudah gede kok, udah besar.
1: Oke, okay. Silakan apa pertanyaannya nanti dibantu dicatat Ayu.
3: Ya, saya ya beliau sudah mendengarkan saya ya. Saya menanyakan buat buat Bang Johan Untung nama beliau kan bukan ini ya, tapi ada Untung di belakangnya gitu. Itu Untung dari mana gitu ya? Okay. Tapi saya melihat dari berita beliau ada Alex Nanlohi, apakah dari Maluku?
1: Oke.
3: Ya, karena nama siap. Kan dari Maluku juga ada.
1: Siap, oke. Okay. Itu aja, Ayu.
3: Ya, terus untuk lagu-lagu beliau terbaru apa sih gitu yang
1: apa? Oke, okay, tunggu ya.
0: Nanti akan kembali
3: aja sih.
1: Siap.
3: Buat Bang Johan Untung dan tetap semangat, Tuhan memberkati dan tetap menjadi berkat buat banyak orang.
1: Terima kasih.
3: Dan saya menyapa buat Pak Bedijo, Mamati juga buat Pak Widya dari Tokyo. Selamat malam semuanya dan terima kasih. Yes, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
0: mana? Selamat malam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari, iya. Mas Yudi Ismail alias Koko. Cintaku padamu
0: takkan berubah.
1: Oma, ini ada Mas Johan Untung loh.
0: Oma, ada Mas Johan Untung di sini.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Johan Untung.
2: Malam juga.
4: Bang, mau nanya nih, emang itu lagunya ya yang seruling di Lembah Hijau ya?
1: Lembah Su.
4: Ini bukan Lembah Hijau ya. Itu adalah lagu favoritnya Abang Ipar gitu. Oh, jadi mau bertanya ya.
0: Itu silakan.
4: Inspirasi dari mana? Siapa yang menciptakan itu ya Bang ya? Bang Untung Johan.
2: Iya.
4: Yang menciptakan lagu itu siapa? Terinspirasi dari mana itu lagu? Kayaknya kalau dinyanyikan itu di bawah. Ya bukan di bawah deh. Di sawah gitu ya, kayaknya asik banget sawah, gitu.
1: Ya, oke, okay, ya. Siap.
4: Ya, oke, okay, sukses selalu untuk Bang Johan ya.
2: Tetap
4: semangat dan selalu. Boleh dong, salam-salam.
0: Boleh, silakan.
1: Silakan, Om Ana.
4: Ya, ada Ibu Ana di Sorong. Uh-huh. Ada Mbak Nadiar, penyiar Radio Pro 1 Palembang ya. Terus untuk semuanya aja deh.
0: Ya, siap.
4: Salam okay, semuanya ya, siap-siap semuanya. Oke, okay, untuk yang dua-duanya ini ada Bang, ya bukan deh Bang. Mas Yudi Ismail sama
1: Hai.
4: Kita pernah Mas Farid ya, selalu semangat terus ya. Semangat.
1: Siap, terima kasih Om Ahmad.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Mas Johan ya. Ini ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam.
0: Bang Andi.
1: Waalaikumsalam.
5: Jelas suara Mbak Ita.
0: Nah, sekarang baru jelas. Silakan Bang Andi.
5: Ya, besar harapan semoga konsernya nanti Star Seven ya.
0: Iya.
5: Berjalan dengan lancar.
0: Amin.
5: Hambatan satu apapun ya.
0: Bang Andi nggak ya. Memang.
5: Kan bisa di akses di sini Mbak Ita.
0: Oh gitu ya Mbak.
5: Intinya Mbak Ita bisa gitu ya.
0: Oh gitu.
5: Pokoknya semua istilahnya personil Star Seven gitu ya, ya. Atau
0: siap.
5: Di bintang
0: nah, siap Bang.
5: Ya insya Allah gitu. Cuman yang timbul pertanyaan begini Mbak Ita ya. Ya ini kan kalau misalnya di RRI ini hanya istilahnya pendengar pasif juga pengen tahu kira-kira pemesanan tiket itu di mana gitu, apa di Mbak Ita langsung atau di Mas
0: Ismail? Oh, ada di sini nanti silakan melihat di Instagramnya akun The Hang House, Instagramnya The Hang House ya, itu di situ lengkap sekali soal tiket dan soal jam dan segala macam.
1: Siap,
5: itu aja.
1: Iya,
5: oke. Ada yang lain. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi konser nanti tanggal 13.
0: Iya, sama 7 bintang Mas Johan.
1: Oke.
6: Di mana?
0: Di The Hang House Bang. Kan Mas Johan pernah nyanyi di situ.
6: Enggak, aku The Hang belum pernah.
0: Oh, belum pernah ya Mas ya. Iya.
6: Anyar ya.
0: Teman-teman Mas Johan kayaknya udah pernah semua di situ.
1: Siap.
0: Mas Johan harus.
1: Oke. Ini pertanyaan pertama coba kita yang tadi nelpon langsung ya, maksudnya yang barusan gitu. Ada Ayu di Maluku. Untung itu diambil dari mana?
0: Nama untung itu loh Mas.
1: Silakan Mas Johan.
6: Untung itu waktu rekaman dulu dinamain sama Mas Arianto biar gampang.
1: Oke.
6: Untung, ya kan? Tapi kalau aslinya asli nama saya itu Yuhan Syak Alex Nanbohi. Saya dari Ambon juga, Saparua.
1: Oh, sama tadi ditanya ini ya.
0: Iya,
1: dari Ambon, ada darah Ambonnya juga ya, Mas ya?
0: Ambon ya.
6: Iya, di cuma saya belum pernah pulang ke Ambon.
1: Oh.
6: Jadi kalau orang-orang Ambon bilangnya Ambon Kart.
1: Ambon
6: kartu.
1: Ambon kartunya doang.
0: Walah, ya Mas.
1: Saman ngerti enggak, Mbak? Gimana Mas? Silakan.
6: Kalau di Saparua itu saya sekampung sama Edrias Vikal, Yopi Watu.
1: Oke.
6: Glenn Fredly, Alex Trio, sekampung. Nama kampungnya itu Porto, nama desanya.
1: Oke.
6: Porto itu dekat sama Haria. Nah, itu kalau zaman dulu mereka suka perang itu berdua itu. Porto sama Haria.
1: Gitu ya Mas ya.
0: Iya Mas.
6: Cari ini.
1: Tapi karena lebih banyak tinggal di Kerembung ya Mas.
6: Surabaya. Kerembung pernah. Kerembung dulu aku 2 tahun lebih lah.
1: Oh, 2 tahun lebih di Kerembung ya.
0: Surabaya.
1: Pabrik.
6: Ya aku lahir Surabaya kok. Lahirnya aku di Dinoyo.
1: Oh, Dinoyo Mas.
0: Dinoyo. Aduh. Bener. Kiki ini bonek ya Mas.
6: Ya iya pun.
0: Bonek kiki kita Mas. Aduh.
1: Oke. Kemudian
6: SD Surabaya, SMA Surabaya, SMP aja Kediri.
1: Oh, SMP Kediri. Temennya Mbak Ati dong.
6: Satu.
0: Oh sampai iya, satu, berarti temannya Atik Sebi dong.
1: Bukan teman lagi kata
6: Mas. Atik kan yang bawa ke Jakarta, aku sing gowo.
1: Nah kan.
6: Oh. Atik Sebi.
0: Berarti dari Kediri tuh yang bawa ke Jakarta Mas Johan.
6: Iya. Tak bawa ke Jakarta ke rumah Arianto.
0: Oh iya Arianto. Toh, makanya nyanyi Nusantara juga.
1: Ya. Waktu itu Mbak Atik sama pacarnya ya Mas.
6: Ya, Heru pacarnya.
1: Heru.
0: Wah, berarti kalau menang sampai sini mau tak ledekin ah.
1: Mas, berarti cari Heru.
6: Ayo, apa banget takutnya hati itu.
1: Oh, siap-siap.
0: Seru, seru, kan? Ya. Seru ya, Mas, nanti kalau okay. ketemu Mbak Ati kita ngobrol bareng. Ya.
1: Mas Johan, kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang tadi yang udah masuk sejak jam 8 tadi. Ya. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Apa hubungannya dengan Ernie Johan katanya? Apakah ada hubungan?
6: Nah, orang selalu nanya kan karena sama-sama Johan. Enggak ada hubungan. Gak ada Ernie Johan itu kan Padang.
1: Iya, iya,
0: iya. Iya, iya, iya. Karena ada Johannya loh, Mas. Karena ada nama Johannya.
6: Iya, cuman beda bapak, beda ibu. Jadi wong liyo.
1: Siap. Fase banget lo bahasa Jawanya ya kan? Jadi wong liyo lo. Mas terus di
6: Jakarta ketemu nih Yong Surabaya terus.
0: Iya
1: ya.
0: Mas,
1: iya ya.
0: Aduh,
1: kemudian ada pertanyaan dari Bang Albert juga. Kalau sekarang udah 2026 dan berkarir sejak 70-an, sudah berapa usianya? Tadi ditanyain begitu, Mas.
0: Enggak dijawab, enggak apa-apa, Mas.
1: Enggak apa-apa, Mas.
6: Harus dijawab.
1: Ya, silakan.
6: Ya. Ini menjadi tua itu anugerah.
0: Betul.
6: Itu hanya harus dilihat.
1: Iya, Bang.
6: Betul. Mati itu enggak harus tua, muda pun mati.
0: Betul, ya, Mas. Setuju, setuju banget.
6: Wah. Nah, itu makanya aku biasa. Bilang tuh saya sekarang 71.
1: 71. Semangat terus. Mas.
6: Aku ambil edit, ambil Uta itu seumuran.
1: Oh, iya, iya, iya, iya. Tapi
0: Mas Johan ini awet 6. Dari awet dulu 6. Ya mukanya kayak gini-gini terus loh, Mas Johan.
1: Dari dulu, dari
6: 71 kan. Tapi kelihatannya kayak 70 dia.
0: Loh, Mas, aku keselak, Mas. Sumpah keselak.
1: Kumisnya kok gak pernah hilang? Kenapa sih, Mas?
6: Wah, itu parabola, itu gak boleh hilang.
0: Itu ciri khas ya? Itu jimatnya nih. Kok udah masih di
1: jimatnya? Ya Allah. Tino jimat lah.
6: Nah hilang, mesti hilang kekuatannya.
1: Nah itu kalau hilang kumisnya, hilang kekuatannya. Saya translate buat pendengar Pro 1 yang gak ngerti ya, Mas. Karena kan kita didengerin seluruh Indonesia.
6: Oh iya.
0: Jadi kalau kumisnya hilang, itu suaranya Mas Johan juga langsung hilang.
1: Gitu ya.
6: Kekuatan itu di situ.
1: Siap.
6: Powernya nangkono, power.
1: Powernya dikono, rek. Ada Bang Benny Jo di Manado. Lagu mancanegara apa aja yang sudah pernah di-cover, pernah di-cover
0: dan ngetop di
1: waktu rekaman Indonesia, ya itu ya.
0: Lagu-lagu
6: kalau
0: cover.
6: Apa aja ya, lupa lah ada 3000 lebih. Jadi
0: biasa,
6: kalau di buku itu ada catatan lagu di buku teks buku nih.
0: Saking udah banyak.
1: Saking banyak yang habis bukunya buat nulis judul-judul yang dibawakan.
0: Dulu itu kompilasi lagu-lagu cover barat itu Billboard ya, Mas?
6: Gak
0: Billboard
6: boleh. Ya. Iya, dulu kan nggak boleh toh, makanya bikin covernya.
0: Iya, makanya okay. Itu loh sebabnya Mas Johan ini sangat ini banget tuh dengan lagu-lagu cover itu. Enak, nah, enak kok apa Mas?
6: Memang banget. Dulu belum banyak penyanyi, betul, ya toh. Jadi aku sih paling laris dulu. Iya,
0: untuk lagu covernya Mas Johan juaranya.
1: Juaranya memang.
6: Soalnya dibilang King of cover version.
1: Nah, gitu King lah. Of cover version, siap.
6: Ono istilahnya.
1: Siap, ini ada Pak Putra Magenda. Teko Bondowoso iki, Mas.
0: Pertanyaannya apa, Mas?
1: Bondowoso. Iya, pertanyaannya, karirnya mulai kapan dan sampai sekarang berarti udah berapa tahun? Gitu.
0: Udah.
6: Ya, kalau sampai sekarang 52 tahun lah.
0: 5 dekade ya, Mas. Wah, luar biasa nih 5
1: siap,
0: dekade.
1: Siap, siap, siap,
0: masih
1: siap.
0: Eksis sampai sekarang. Luar biasa nih, Mas Johan. Iya, Mas.
6: 74 itu masih ada Golden Hand. Ita pasti dengar tuh Golden Hand.
0: Iya, iya,
6: aku
0: Mas. Aduh.
6: Sempat rekaman di situ dulu.
0: Luar biasa.
6: Tapi grup band. Belum nyanyi grup band.
0: Mantep banget itu.
6: Ya, lumayan ya, Mas. Sekat luru oh,
0: iya,
6: aku sama Ernie Kodo itu. Ernie Kodo juga umurnya 71.
1: 71 ya.
0: Ernie. Penyanyi-penyanyi legend.
1: Oke. Okay. Pertanyaan dari Bang Leman di Lampung. Apakah pernah waktu muda menyanyi di jalanan atau jadi pengamen? Dan apakah suka nyanyi sejak kecil?
0: Mas? Mas Johan.
6: Iya, iya.
0: Iya. Pernah enggak, Mas?
6: Enggak pernah aku kalau ngamen.
0: Ya, kafe tuh kafe ya, Mas. Kafe tuh kafe ya. Iya. Ah, ini aku tahu kafe tuh kafe. Ngamennya di kafe ya. Ngamennya di kafe.
7: Betul.
0: Itu sudah terjawab ya.
1: Siap, sudah terjawab. Terjawab lagi. Uncle Gazi dari Padang. Pernah duet dengan Ita Purnamasari enggak? Enggak pernah ya tadi
0: kalau
1: dijawab.
0: Kalau rekaman ya. Belum pernah, tapi naik manggung sering.
1: Sering. Oke, siap. Termasuk kategori duet itu ya kan?
0: Iya.
1: Lagu terbaru dari Mas Johan Untung. Ditanyain sama Uncle Gazi.
0: Single terbaru atau lagu terbaru, Mas?
7: Wah, aku
1: halo Mas. Mas Johan. Oke, agak terputus sambungannya.
0: Kok putus?
1: Mas Johan.
0: Halo Mas.
1: Mas Johan. Ya ini mungkin sinyal kali ya.
0: Iya, betul.
1: Ya sudah kalau begitu. Oke, kita nanti
0: Tersambung lagi. Mas Johan.
1: Mas Johan Untung, ini ada satu lagu jawaban dari Kau Bukan Dirimu. Tetap di
0: Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori lewat lagu.
1: Siap, kita lanjutkan kembali. Ini untuk pendengar Pro 1 semua.

0: Memori lewat lagu.
1: Desember Kelabu, duet antara Atik Sibi dan Johan Untung. Mas Johan.
2: Oh, ya, nah, siap.
0: Keren
2: siap.
0: Loh Mas, Desember Kelabunya aku baru tahu loh Mas. Kirain tuh Maharani Kahar.
1: Iya memang lagunya Maharani Kahar. Itu. Ini yang barusan sama Mbak Ita. Mbak Ita, Mbak Atik.
0: Keren loh tiba no.
2: Atik Sibi.
1: Yonjen keren loh.
2: Rekamannya di rumah Arianto itu studionya.
0: Itu tahun berapa Mas Johan? Desember Kelabu.
2: Ya 80-an juga. Ya, ya pas Atik di Jakarta.
0: Di Jakarta itu ya tahun 84 kali ya, enggak salah.
2: Iya, 80-an.
1: 80-an. Oke. Okay. Kita ke pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para penelpon tadi Mas Johan ya.
0: Ada apa lagi Mas?
1: Ada dari Mbak Haryanti di Toli-Toli. Ini tentang Hari Musik Internasional nanti tanggal 21 Juni. Pandangan musik dari Mas Johan Untung yang
0: hari
1: sekarang
0: 9 Maret Mas.
1: Nah, internasional itu yang nasional.
0: Ya.
1: Pandangan Mas Johan tentang era musik digital sekarang ini seperti apa? Kemudian stay di mana dan asalnya dari mana? Tadi sudah kita jawab sih. Silakan Mas Johan.
2: Iya, wes udah dijawab. Jadi sekarang stay-nya di Pamulang, Tangerang Selatan.
1: Oh, deket dong Mbak sama rumah kita, Mbak.
0: Iya, kita di Bintaro, Mas.
2: Oh, Bintaro. Gitu.
1: Iya.
2: Tadi ada yang WA sih nanyain Om Johan di Perwan katanya. Enggak, lewat telepon aja. Mungkin lagi dengerin juga tadi.
1: Oh, iya dong. Ya. Oke. Okay.
2: Nah, kalau asalnya saya dari Ambon, tapi lahirnya di Surabaya.
0: Itu.
2: Kalau masalah musik digital sekarang ini ya memang hebat lah. Artinya kita nggak bisa bedain AI sama yang asli.
0: Iya, karena kecanggihan teknologi sekarang memang luar biasa.
2: Iya.
0: Ya, memang ya, beda
2: AI
0: sama zaman kita
2: hebat,
0: dulu.
2: Hebat tuh. Nyanyinya hebat-hebat namanya.
0: Cuman gini Mas teknologi, ya, ada semua itu kan ada positif negatifnya. Negatifnya itu rata-rata musik AI itu nggak ada jiwanya, nggak ada soulnya Mas.
2: Iya.
0: Beda kan, dengan yang mana? Asli pastinya. Bagaimanapun yang asli itu tetap yang
2: asli, ya,
1: tetap asli lo,
0: asli
1: lo,
0: asli lo itu.
1: Mas Johan, Mas Johan ini kan ada Jermannya ya?
2: Ibu saya Jerman.
1: Oh, oke.
0: Makanya Mas Johan itu emang ada blasterannya Mas.
1: Blasteran.
2: Wah, itu nggak jelas kok. So. Kalau dibilang blasteran nggak jelas.
1: Oh gitu ya.
2: Ibuku itu dari ibuku bapaknya Jerman, ibunya dia itu Wong ini apa Indian.
1: Wong Indian.
2: Siau itu apa?
1: Oh iya.
2: Jadilah ibuku, nenek bapakku, bapaknya Ambon. Neneknya itu Syihri Aceh.
0: Oh, gitu.
1: Oke.
2: Okay. Tadi bapakku, nah bapakku, makanya aku darahnya tuh sekarang A plus, bukan A biasa.
0: A plus ya, bukan A biasa. Karena plus plus yang pakai ya Mas ya.
2: Ono plus sih mau. Kalau pijat kan pijat plus plus itu enggak darahnya A plus.
1: Darahnya A plus. Berarti enggak ada Jawa-Jawanya ya Mas?
2: Ora ono
1: lingkungan.
0: Tapi karena tinggal lahir di Surabaya dan besar di Surabaya, makanya sangat fasih sekali bahasa Jawa, terutama Surabaya.
1: Surabaya wis talare.
2: Tahu enggak orang nek wong kalau Surabaya, kalau dia enggak lahir Surabaya, mantoknya enggak dapat.
1: Iya jane Mas.
2: Bisa. Tapi Surabaya itu khas itu.
0: Bener banget Mas. Enggak bisa hilang.
2: Iya, ketemu suwe. Jancuk ngono
1: mesti apa ya. Oke. Iki ada tetangga dari Surabaya Mas, tonggone Surabaya Kertosono. Mas Gilang.
0: Mas Gilang.
1: Ayo Mas Gilang, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam. Selamat
2: malam juga.
3: Mbak Ita, iya. Mas Untung juga.
0: Iya, Mas.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, seru nih bintang tamunya luar biasa malam ini.
1: Siap.
3: Saya langsung ke Mas Johan Untung ya.
0: Langsung ke Mas Johan Mas.
3: Ingin Mas Johan, ingin pembenaran dan juga pengakuan. Saya juga jadi orang tua. Jadi katanya dulu di Kertosono itu ada penyanyi yang tinggal di sini. Namanya Mas Johan Untung.
1: Oh gitu.
3: Apa benar pernah tinggal di Jalan Tembara ya, di Imam Bonjol di Tembara Kertosono, dan orang tua jangan pernah bekerja di pabrik gula Lestari. Apa benar ini hanya pengakuan dan apa ya, pengakuan dari Mas Johan? Apa benar pernah tinggal di Kertosono enggak Mas Johan?
1: Mas Johan pernah tinggal di Kertosono enggak?
2: Oh iya, tujuh.
1: Tembara.
2: Aku tinggal di sana.
3: Oh, Tembara Kertosono. Iya, oh, betul
0: bener,
3: sekali.
0: Berarti benar Mas Gilang.
1: Orang tuanya kerja di pabrik gula ngetan katanya Mas Johan.
2: Iya, betul.
1: Oh, betul Mas Gilang sampean.
0: Mas Gilang, 100 sampean Mas.
3: Johan ini punya
2: aku tetanggaan
3: sama Jalan Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto Kertosono dia di Jalan Gatot Subroto Kertosono. Iya Mas Johan, benar ya? Pernah grup band di Jalan Gatot Subroto Kertosono ya? Pernah ngeband di situ ya?
1: Mas Johan pernah ngeband di Jalan Gatot Subroto Kertosono, Mas?
2: Iya, Arga namanya.
0: Arga. Oh, Arga.
3: Arga benar juga.
2: Nah, itu ya.
3: Lega saya Mas.
0: Lega ya Mas Gilang, lega ya.
3: Oh. Karena Kertosono pernah ditinggalin Mas Johan untung di Jalan Ima Bonjol, ya. Tembara. Iya benar sekali. Mantap. Mudah-mudahan saya mendoakan Mas Johan keluarga sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Ya, legend juga.
0: Amin.
3: Paling saya terkenal tuh itu loh lagunya Ranjo Ranjo Cinta.
1: Nah, nanti ditungguin.
0: Pasti lagunya akan diputar.
3: Dilanjut diskusinya kita dengarkan sama-sama.
0: Siap.
3: Mas Didi juga, Mbak Farida, Teh Dinda dan semuanya yang di Kediri salam hormat. Dilanjut Mbak Yusudi, Mbak Ita.
2: Matur nuwun.
1: Kita ke
0: Teh Dinda, selamat malam Teh Dinda.
1: Teh Dinda selamat malam.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita. Selamat malam kembali Yudi Ismail. Yopo kabare?
1: Alhamdulillah baik, api.
0: Api wae.
4: Teh Dinda. Yopo kabare Kak Johan?
0: Teh Dinda, selasa langsung dengan Mas Johan ya.
4: Iya, Kak Johan untung. Yopo kabare?
2: Yo kabare api-api baik Wak Mbak Dinda.
0: Bener banget juaranya ini.
4: Itu tongkaku ya. Jadi kalau dengar nama Cak Johan Untung ini selalu dengan lagu-lagu cover keren jadinya.
2: Iya ya
4: kan?
1: Betul.
0: Betul banget Mbak.
4: Karena logatnya Jawa Timuran, jadi aku Teteh lebih suka panggilnya Cak.
1: Siap.
0: Betul, silakan Teh, nggak apa-apa Teh.
4: Cak, selain song cover, itu lagu yang bukan cover adakah?
0: Ada ranjau-ranjau cinta.
4: Nggak ada ya?
1: Malu
4: Teteh lebih banyak.
2: Aku nyanyi.
4: Teteh lebih banyak dengar song covernya Johan, iya. Jadi lagu yang bukan cover itu agak-agak kurang tahu gitu.
1: Nanti kita kasih tahu Teh.
4: nggak usah dikasih tahu, di ini aja diputar aja nanti.
1: Oh iya. Tadi udah dari awal sebenarnya.
4: Oh iya sih emang. Ya.
1: Siap. Makasih Teh Dinda.
4: Dari Teteh cukup itu, tapi Teteh mau balas salam sapanya tadi
0: kurang ya.
1: Siap.
4: Ya Mas Gilang ya yang di Kertosono, juga Bang Jordi di Jayapura dan ini yang sudah Purna Bakti juga di Jayapura ada Purna Bakti dari RRI Jakarta ya. Abang Josman pasti Yudi Ismail kenal ya?
1: Dong.
4: Siap. Nah, sekarang kemarin baru ada komunikasi sama beliau dan ada di Jayapura, Din, dia bilang gitu.
1: Okay,
4: salam siap. Ya untuk Abang Josman. Sekali lagi Bang Jordi juga sama siapa namanya tadi Mas Gilang. Untuk Cak Johan.
2: Ya, siap. Terima kasih.
4: Semoga nanti ya, semoga sehat, terus berkarya. Amin. Dengan karya-karya yang selalu dikenal sama masyarakat Indonesia. Mbak Ita, sukses untuk konsernya nanti.
0: Teteh nonton dong, kan cuma di Bogor. Di Bogor kan deket ke Kemang.
4: Ayo. Oh iya, ampun, kalau Kemang mah memang Teteh besarnya di Jakarta Selatan.
0: Iya.
4: Jadi kebetulan tahu.
0: Ayo Teh.
1: Silakan ditunggu ya Teh ya.
4: Oke, kalau gitu
1: sama-sama.
4: Thank you. Selamat malam, bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Kita ke Sumatera Barat. Ada Mbak Rahma atau Uni Rahma.
0: Uni Rahma.
1: Selamat malam.
2: Uni.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
0: Iya, waalaikumsalam. Uni.
1: Siap. Silakan Uni Rahma.
0: Iya.
5: Ya, selamat malam Bang Untung.
0: Johan Untung, ya. Mbak Rahma.
2: Siap.
5: Hai, selamat malam buat Bang Johan Untung. Salam saya selalu ya. Pertanyaan saya agak jauh beda dengan Teteh Dinda tadi ya. Bang Johan ini kan terkenal dengan mengcover ya lagu-lagu nostalgia.
0: Betul.
5: Saya senang dari dulu tahun 90-an saya sering dengar lagu cover-covernya. Pertanyaannya, mana lebih nyaman, lebih hoki mengcover lagu daripada lagu sendiri itu?
6: Oke, siap. Ya kalau kalau bilang ya, lebih nyaman ya pasti lebih nyaman lagu sendiri ya.
0: Ya
6: tapi okay, kan masalahnya cover itu kan ya supaya orang-orang yang bernostalgia semua bisa mengenal lah. Oh ini Johan Untung gitu. Ya,
0: ya. Betul Pak.
6: Lain siap, kepuasannya ya, lain kepuasannya.
1: Itu aja Uni Rahma.
0: Sudah terjawab ya.
5: Boleh tar salam.
1: Silakan.
0: Boleh silakan Uni.
5: Iya. Salam sehat dan bahagia selalu buat Mbak Ita,
0: iya,
5: buat Bang Yudi.
0: Sama-sama.
5: Buat Bang Johan Untung, salam sehat dan bahagia semoga.
6: Sama-sama.
5: Sukses ke depannya dan juga buat Tujuh Bintang juga.
0: Terima kasih. Makasih Uni.
5: Iya, salam sehat selalu buat Mbak Ita, dan buat Pak Yudin di Minahasa dan buat Tedinda di Bogor, salam sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kemudian ada pertanyaan dari Oma Ana. Seruling di Lembah Sunyi itu kan pernah dibawain juga lagu ini ya, ciptaan ya.
0: Siapa Mas Johan?
6: Nah, kalau ciptaannya itu aku enggak jelas. Lupa itu kayaknya ya, Pak, udah lama banget.
1: Iya sih.
6: Seruling di Lembah Sunyi.
0: Siap-siap.
1: Oke.
0: Okay. Apalagi Mas Yudi? Pertanyaan.
1: Pertanyaan ada dari Bang Lasiman di Aceh tadi. Album pertama dan album terakhir dari Bang Johan Untung.
6: Album terakhir itu
0: yang 98. Terbaru, Mas.
1: 98 ya.
6: Iya.
0: 98 udah lama dong, Mas.
6: Tajam tak bertepi itu terakhir aku rekaman.
1: Oke.
6: Kalau yang pertama ya Nusantara 3 tahun 81.
0: Kalau Ranjo-Ranjo Tinta itu tahun berapa Mas Johan?
6: 86.
0: Oh, 86.
1: 86. Ya. Siap ya, kalau
6: pas
1: begitu.
6: Pas ada filmnya dulu yang
0: Ranjo-Ranjo Cinta Paramita Rusadi ya.
1: Sama Rano Karno ya enggak
6: sih? Rano Karno.
0: Iya, siap.
1: Oke, ini ada pertanyaan dari siapa ini ya?
0: Made Budilana.
1: Made Budilana
0: dari Singaraja Bali.
1: Singaraja Bali.
0: Bertanya pada Bang Johan, apa tantangan terbesar saat menyanyikan lagu orang lain agar tetap menghormati karya aslinya sekaligus memiliki ciri khas vokal Mas Johan sendiri? Tantangannya apa, Mas?
1: Mengcover lagu.
0: Mengcover lagu orang, Mas.
6: Mengcover lagu itu memang tantangannya, kita harus minimal mirip, ya kan?
0: Ya,
6: mirip.
0: Ya, namanya
6: nah, itu yang Mas, ya, tantangannya itu. Jadi nggak sekedar nyanyi, kita harus menjiwai juga vokalnya, karakternya. Memang agak sulit, tapi ya karena udah terbiasa ya, akhirnya begitu aja, ngalir aja.
1: Oke, okay,
0: ya, ya,
1: begitu
0: ya,
1: rupanya.
0: Ada lagi?
1: Ada Riva Ririn di... ikut bergabung dong.
6: Ini tadi yang WA aku, Riva ini.
1: Oh gitu.
0: Iya. Nah, ini dia menanyakan kepada Mas Johan, sejak kapan mulai mendalami peran menyanyikan lagu barat, apalagi yang Bee Gees tuh, Mas.
6: Nah, oh, kalau lagu barat memang dari pertama,
0: di KB
6: ya, lagu-lagu barat.
1: Oke. Okay.
6: Cuma lagu-lagu The Bee Gees itu pas aku gabung sama band Flashback.
0: Flashback. Oh iya. Marhut. Flashback ya.
1: Oke.
6: Itu 93. Nah, itu kita bawain lagu-lagu Bee Gees.
0: Lagu-lagu Bee Gees.
6: Sebelumnya kan aku nyanyi di Green Pub itu lagu-lagu Al Jarreau, Michael Frank. Ya. Gitu.
0: Wah, ternyata mau jazz mau pop udah makanannya Mas Johan ini.
1: Mas Johan ini ya.
0: Ini Mas ada permintaan dari Riva Ririn untuk menyanyikan refnya aja lagu Bee Gees yang ya How Deep Is Your Love atau apa aja. Secara live Mas sekarang ini ya. Ya. Boleh, terserah apa aja, Mas.
6: I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me with the falling rain. And the moment that's the wonderful for me. I wanna feel you in my arms again.

0: the show. Hari spesial. Mirip banget. Sama-sama merdunya.
1: Oke.
0: Luar biasa Mas Johan.
1: Mas Johan, habis ini kita bakal muterin lagu yang tadi ditanyain ya. Lagunya Mas Johan yang asli yang mana? Nusantara 5. Kita break dulu Mas Johan ya.
2: Oke. Okay.
1: Sebelum break kita sapa-sapa
0: kita
1: dulu.
0: Sapa-sapa dulu ada di seluruh Indonesia. Kita mulai dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Halo Basera, Batam, Bobo, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
0: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
1: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
0: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto,
1: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
0: Halo semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong. Kemudian ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta. Wow. Kita dengerin dulu.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di
1: Memori lewat lagu.
0: Mas Johan, ada Anggrek Bulan.
2: Oke.
0: Ingat ya Mas Johan?
1: Enak loh Mas lagunya Mas. Wah, dari berbagai versi ini salah satu yang enak ini.
0: Sebenarnya bukan lagunya yang enak.
1: Yang nyanyi yang enak.
0: Yang nyanyi yang enak suaranya.
1: Suaranya betul. Renyah.
2: Mas lagu apa itu?
1: Iki loh, iya apa
0: Anggrek Bulan. Bulan. Sama Mbak Ani.
2: Ani Samad,
1: iya. Oh iya Mbak Ani Samad, iya sih.
0: Oke.
2: Okay. Kita kenal itu Ani Samad.
1: Bukannya kenal, kan kita sama-sama merintis jadi penyanyi TVRI Surabaya, Mas.
2: Iya.
1: Iya, sama Mbak Ani Samad.
0: Jadi Mas Johan ini temennya Mbak Maharani Kahar juga, Rita Monica juga ya, Mas?
1: Jadi kayaknya semua ya, penyanyi Surabaya jaman-jaman. Ya, Mas ya. Lingkungannya itu-itu aja.
2: Dulu zaman-zaman ada Gala Rama.
1: Oh iya, Gala Rama bener, Mas. Bener-bener Gala Rama.
0: Siap, siap, siap, siap. Temennya ini loh, pelawak.
1: Siapa?
0: Susi Sunario.
2: Oh. Iya kan, Mas? Oh iya. Double S.
0: Double S.
1: Susi Sunario ada kemana tuh ya?
2: Aku itu, aku pertama kali yang bawa ke TVR Surabaya ya, ya itu Prapto, ya Prapto.
1: Iya Prapto, nama aslinya Prapto.
2: Esther,
1: iya,
2: ya. Esther itu.
0: Esther.
2: Ini gowo iku.
0: Oh, oke.
2: Okay. Di jalan itu di pertigaan Kertosono kan, main-main gitar itu. Nah, ada yang ngomong, kita kan vokal grup tuh. Kue gelem gak nang TVR? Ya gelem ae. Wis meneh nang omaku. Tak terong nang TVRI gitu.
0: Oke, okay, jadi aku translate ya Mas. Takutnya subtitlenya gak keluar. Pendengar seluruh Indonesia gak tahu. Jadi Mas Johan untuk ini waktu main band di Kertosono kemudian ketemu dengan pelawak yang namanya Susi Sunario itu Sunario sama Mas Prapto diajakin ke TVRI
2: Surabaya.
0: Itu Surabaya. Baiklah.
2: Di tes dulu kan. Di tes gak udah. Habis itu dapat acara. Aku masih ingat dulu Gelora Remaja.
1: Gelora Remaja, iya sih.
0: Iya, iya, iya.
2: Kita berlima dulu dibayarnya 10.000.
0: Zaman itu ya, Mas.
1: Apa, Mas? Kan namanya berjuang ya, Mas. Berjuang di awal. 10.000 satu itu ya lumayan loh ya, Mas.
2: Mirip pengamen orang numpak pis, you know, nang Surabaya numpak pis.
1: 10.000 ya, kayak 100.000 gitu, ya, saat ini kayak 100.000
0: iya.
1: Itu.
0: Iya,
1: oh, iya.
0: Siap, siap, siap, siap.
1: Oh, okay. Iya, Mas, alhamdulillah.
0: Mas Johan,
2: yang pernah lagi dulu yang lucu lagi, Arthur Kaunang ya kan?
1: Wah, itu mentorku ya, Mas. Iya, iya.
2: Aku diajak nyanyi, cuh, dua lagu aja ya, tapi budgetnya kecil. Berapa? 250.000. Wah, kaget aku.
1: 250.000.
2: 250.000 itu bayaranku 1 tahun di pabrik gula.
1: Ya Allah, luar biasa Mas Arthur ya.
2: Dia bilang kecil tahun 79 itu.
1: Wow.
2: Wah, cuma nyanyi dua lagu. Smoke on the Water sama Soldier Fortune.
0: Di Purple ya,
2: hebat itu.
1: Iya,
2: di Purple.
1: Ya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi, guys, ya. Aku masih ingat mainnya di Gresik sana itu.
0: Oh ala, ya, siap, aduh, siap, siap,
1: Mas
0: siap.
1: Arthur jadi pengen ketemu nih sama Mas Arthur. Okay.
0: Mas Johan.
1: Mas Johan. Wah, terputus.
0: Langsung terputus sih.
1: Aduh, ya. Baru kita mau nanya.
0: Baru kita project, mau nanya ya.
1: Proyek apa yang mau dikerjain?
0: Tapi memang waktunya juga sudah mepet ya. Banget. Aduh.
1: Pasti kita seneng banget.
0: Mas Johan, halo. Kita telepon sekali lagi untuk ngobrol gitu ya. Apa namanya?
1: Mas Johan.
0: Pamitan sama Mas Johan.
1: Mas Johan.
0: Sebentar ya, Mas
1: Kok
0: Johan.
1: Makan
0: Pak Mantep. Oke, okay. Wah tampaknya sudah enggak bisa.
1: Iya.
0: Mas Johan.
1: Jadi yang pasti kita senang banget tadi sudah bisa

0: ngobrol-ngobrol seru
1: bareng
0: Mas Johan Untung sambil bernostalgia mengulik karir beliau dan macam-macam lainnya. Dan juga jangan lupa sekali lagi akan ada show konser 7 bintang plus Vina Panduwinata tanggal 13 Juni di The Hanghouse Kemang.
1: Sanggup ke aku? Ya.
0: Ada rindu.
1: Ya sudah. Oke. Terima kasih banyak atensi dan kebersamaannya. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Dan ini lagu yang ditunggu-tunggu, original song milik Mas Johan Untung, Ranjau Ranjau.

Dia irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Kaimana, dipancarkan melalui pemancar FM 96,3 MHz. Menyelenggarakan siarannya pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera untuk pendengar setiap kami dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Meike kembali menyapa Anda di perjalanan edisi siar hari ini, tepat di hari Kamis tanggal 11 Juni 2026, dalam program Kaimana Pagi. Dan beragam rangkaian acara kami hadirkan untuk Anda di hari ini dalam seluruh rangkaian aktivitas Anda, baik informasi seputar Kota Kaimana di pukul 6 maupun informasi nasional yang akan kami hadirkan untuk Anda juga di pukul 7 dan di pukul 9 waktu Indonesia Timur dalam program Kaimana Pagi. Dan juga rangkaian informasi siang kami temani Anda juga di program Kaimana Siang di pukul 10 hingga pukul 12 nanti bersama saya, ya, tentunya di perjalanan edisi hari ini. Dan untuk Anda yang mendengarkan siaran kami menggunakan audio streaming radio digital yang berada di luar Kota Kaimana, kami juga mengucapkan selamat pagi, selamat memulai ragam aktivitas Anda di hari ini. Untuk mengawali kebersamaan kita di hari ini, rangkaian religi pagi khusus untuk umat Kristen Katolik, kami temani dengan renungan pagi dan juga lagu-lagu kidung pujian. Semoga memberikan Anda sukacita, damai, sejahtera di hari ini untuk memulai tugas karya Anda di hari ini. Selamat pagi dan selamat menikmati persembahan kami di Pro 1 RRI Kaimana.

Shalom, salam jumpa kembali pendengar RRI yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Mince Margareta Tamaela STH dalam acara Santapan Rohani di saat ini. Saya berharap bahwa kita semua ada dalam keadaan baik dan kita dapat menyiapkan hati dan pikiran kita kepada Allah dan kita akan menerima firman Tuhan di pagi hari ini, di saat ini. Firman Tuhan kita di saat ini terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, yaitu Imamat pasal 27 ayatnya yang ke-30 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Mari pendengar yang terkasih, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Bapa yang selalu ada dalam kehidupan kami sebagai umat Tuhan, di saat ini kami berterima kasih karena kasih dan pertolongan-Mu kami ada untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu sebagai pendengar RRI Kaimana. Untuk itu Tuhan, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami bisa mengerti dan memahami firman yang kami baca dan seterusnya kami disanggupkan untuk melaksanakan firman ini dalam kehidupan kami setiap

Pendengar yang terkasih, beginilah bunyi firman Tuhan yang berjudul Membayar Nazar. Ayatnya yang ke-30, demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan yang kudus bagi Tuhan. Tetapi jikalau seseorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persepuluhan itu, maka ia harus menambah 1/5. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Janganlah dipilih-pilih mana yang baik dan mana yang buruk, dan janganlah ditukar. Jikalau orang menukarnya juga, maka baik hewan itu maupun tukarannya haruslah kudus dan tidak boleh ditebus. Itulah perintah-perintah yang ditetapkan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada orang Israel.

Israel. Pendengar RRI yang terkasih, demikianlah pembacaan Alkitab kita di saat ini. Pendengar, ada seorang petani yang setiap tahun selalu menyisihkan 1/10 dari hasil panennya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Menurut petani itu, memberi 1/10 bukanlah sekedar kewajiban, tetapi menurutnya itu adalah ungkapan syukur dan tanda imannya kepada Tuhan yang memelihara hidupnya. Walaupun kadang hasil panennya tidak banyak, ia tetap setia memberi. Nah, suatu waktu ia mengalami musim panen yang sangat buruk. Hasil yang didapatinya hampir tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun, dalam keadaan yang sulit itu, ia tetap memisahkan persepuluhan bagi Tuhan dengan hati yang penuh syukur. Ia percaya bahwa Tuhan yang memberi kehidupan tidak akan pernah meninggalkan orang yang setia kepadanya. Nah, tahun berikutnya terjadi sesuatu yang luar biasa, pendengar. Musim panen menjadi sangat baik, tanahnya menghasilkan panen yang berlimpah. Petani itu kemudian bersyukur kepada Tuhan karena ia menyadari bahwa kesetiaannya memberi bukanlah untuk mendapatkan balasan, tetapi sebagai bentuk iman dan kepercayaannya kepada Tuhan yang adalah sumber segala berkat. Nah, pendengar RRI yang terkasih, cerita ini mengingatkan kita bahwa memberi kepada Tuhan bukanlah soal banyak atau sedikitnya yang kita berikan, tetapi tentang kesetiaan hati dan pengakuan bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Nah, inilah juga yang diajarkan dalam Imamat pasal 27 ayatnya yang ke-30 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Bahwa sebenarnya perpuluhan dari hasil tanah dan penghasilan umat adalah milik Tuhan dan kudus bagi Tuhan. Pendengar RRI yang terkasih, mari kita lihat kajian teks tentang Imamat pasal 27. Secara keseluruhan, Imamat pasal 27 ayat 1 sampai 34 merupakan bagian dari kitab hukum dalam Alkitab. Kitab Imamat mengajarkan bahwa Israel tentang bagaimana hidup kudus dan taat kepada Tuhan. Selain itu, berdasarkan teks Imamat pasal 27 ayat 30 sampai 34, terdapat perbedaan yang jelas antara nazar dan persepuluhan. Nah, pendengar RRI yang terkasih, perbedaan keduanya atau perbedaan antara nazar dan perpuluhan, perbedaan utamanya keduanya terletak pada sifat kewibawaannya. Kalau nazar adalah janji kudus atau janji khusus yang diucapkan seseorang kepada Tuhan sebagai bentuk pengabdiannya atau komitmen pribadinya kepada Tuhan. Nazar bersifat sukarela, artinya ia tidak diwajibkan bagi setiap orang. Namun, apabila seseorang telah mengucapkan nazar kepada Tuhan, maka janji tersebut wajib ditepati sebagai bentuk kesetiaan dan tanggung jawab iman kepada Allah. Sebaliknya, persepuluhan merupakan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Tuhan bagi umatnya. Persepuluhan bukan pilihan atau janji pribadi, melainkan kewajiban yang harus dilakukan. Nah, dalam Imamat 27 ayatnya yang ke-30 ditegaskan bahwa 1/10 dari hasil tanah, baik dari hasil tanaman maupun buah-buahan dari pohon-pohonan, adalah milik Tuhan dan kudus bagi Tuhan. Demikian juga dengan 1/10 dari hewan ternak yang menjadi bagian yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa nazar merupakan janji sukarela seseorang kepada Tuhan yang harus dipenuhi setelah diucapkannya. Sedangkan persepuluhan
adalah bagian yang secara mutlak menjadi milik Tuhan dan harus diserahkan sebagai bentuk ketaatan umat kepada Tuhan. Nah, pendengar yang terkasih, perhatikanlah ayat yang ke-30 sampai 34 bahwa Tuhan menetapkan persepuluhan sebagai sesuatu yang kudus dan miliknya. Persepuluhan ini meliputi hasil bumi, buah-buahan, dan bahkan ternak yang kita miliki. Mari kita lihat kajian dalam pasal ini atau pembacaan kita ini ayat demi ayat. Dalam ayat 30 sampai dengan 32, hal ini menetapkan supaya bangsa Israel memberikan persepuluhan dari seluruh keuntungan gandum, pepohonan, dan ternak mereka kepada Allah. Apapun hasil mereka, apapun hasil yang mereka peroleh, kepentingan Allah harus dihormati dengan memberikan sepersepuluhnya. Dengan demikian, bangsa Israel mengakui Allah sebagai pemilik tanah mereka, memberi buah-buahan yang dihasilkan. Dengan demikian, perintah ini dilakukan sebagai bentuk syukur dan ketaatan. Dengan mengingatkan bahwa apapun hasil bumi dan hewan adalah kudus bagi Tuhan, Imamat pasal 27 ayat 31 mengatur bahwa jika seseorang ingin menebus kembali sebagian dari hasil sepersepuluhnya, baik ternak ataupun hasil tanah, mereka harus membayar nilai barang tersebut ditambahkan denda 20% atau 1/5. Aturan ini menekankan keseriusan dalam komitmen kepada Tuhan dan bahwa persembahan yang sudah dikuduskan memiliki nilai-nilai khusus. Pendengar RRI yang terkasih, sementara ayatnya yang ke-33, ayat ini mengatur bahwa setiap hewan yang ke-10 yang lewat di bawah tongkat gembala harus dipisahkan untuk Tuhan. Tidak boleh memilih-milih yang baik atau buruk. Dan jika ditukar, keduanya menjadi kudus. Tujuannya adalah persepuluhan itu adalah digunakan untuk menopang pelayanan kaum Lewi dan imam. Kita bisa lihat dalam Bilangan 18 ayat yang ke-21. Serta untuk menolong orang miskin, yatim, dan janda. Ulangan pasal 14 ayat yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-29. Dengan demikian, jelas bahwa sepersepuluh itu sangat penting dalam menunjang proses pelayanan yang terjadi dalam persekutuan umat. Sehingga sepersepuluh merupakan hal yang harus diperhatikan oleh setiap umat, baik umat Israel maupun setiap orang yang percaya kepada Allah. Nah, pendengar RRI yang terkasih, sementara ayat yang terakhir atau ayat yang ke-34, ayat ini menjadi penutup seluruh kitab Imamat karena ia berbunyi, itulah perintah-perintah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk disampaikan kepada orang Israel. Allah memberikan perintah-perintah yang harus ditaati Israel sebagai umat perjanjiannya di Gunung Sinai. Dan hal itu mengingatkan bahwa Israel harus tahu betul bahwa yang mengatur seluruh kehidupan mereka adalah Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Nah, pendengar RRI yang terkasih, pertanyaannya, mengapa Tuhan menetapkan hal ini? Jawabannya adalah karena Tuhan ingin mengajarkan kita tentang pentingnya pengakuan bahwa segala sesuatu berasal darinya dan mengajarkan kita untuk hidup dalam ketaatan dan iman kepada Allah. Nah, pendengar RRI yang terkasih, apakah yang dapat kita ambil sebagai pelajaran bagi perjalanan kehidupan kita yang ada zaman sekarang ini tentang perpuluhan? Selama ini, perpuluhan itu selalu kita pahami bahwa menjadi kewajiban bagi setiap orang yang memiliki pekerjaan tetap, misalnya pegawai, pegawai negeri, tenaga-tenaga kontrak. Intinya adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan tetap, sehingga setiap penghasilan bulanannya selalu dipotong 1/10 dari hasilnya. Apakah benar memang perpuluhan itu merupakan tugas dan tanggung jawab orang yang memiliki pekerjaan tetap saja?
ataukah menjadi tugas dan tanggung jawab setiap orang percaya? Pendengar RRI yang terkasih, dalam firman ini mengatakan bahwa seluruh hasil, baik tanah maupun pepohonan, itu berarti bahwa seluruh yang menjadi penghasilan kita, yang dihasilkan oleh bumi ini, itu adalah wajib kita berikan sepersepuluhnya kepada Tuhan. Tidak ada tawar-menawar, karena memang itu adalah milik Tuhan. Nah, dengan demikian ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yang harus menjadi pegangan untuk kita dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama, memberi sepersepuluh berarti kita mengakui bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat. Ini adalah tindakan iman yang menunjukkan kepercayaan kita kepada Tuhan dan juga merupakan bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Memberi kepada Tuhan bukan sekedar praktik keagamaan, tetapi merupakan wujud iman, ketaatan, dan pengakuan bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat dalam kehidupan kita. Yang kedua, perpuluhan adalah memang benar-benar milik Tuhan dan merupakan bentuk ketaatan kita kepadanya untuk membangun pelayanan dan kesaksian gereja. Berikanlah dengan hati yang sukarela dan penuh ungkapan syukur. Jangan melihatnya sebagai beban, tetapi sebagai kesempatan untuk bersyukur dan beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, sesuai dengan tema kita bahwa perpuluhan untuk membangun pelayanan dan kesaksian gereja, maka kita diajak untuk setia dalam keadaan taat kita memberikan perpuluhan supaya pelayanan tetap harus berjalan dan kehadiran kita menjadi kesaksian bagi orang lain. Hal yang terakhir yang dapat kita pegang atau kita lakukan dalam kehidupan kita adalah Tuhan berjanji akan mencukupi segala kebutuhan kita. Hal ini kita bisa baca di dalam Malaki pasal 3 ayatnya yang ke-10, bahwa Allah akan memberikan berkat yang melimpah-limpah kepada kita ketika kita memberikan sepersepuluh dari hasil pertama kita. Dengan demikian, hal ini mengatakan bahwa jika kita setia dalam memberi perpuluhan, Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan kepada kita. Nah, pendengar RRI yang terkasih, inilah sabda Tuhan, inilah pesan Tuhan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Ingatlah bahwa setiap berkat yang kita terima dari pekerjaan kita, dari tanaman kita ataupun buah-buahan kita, sepersepuluh merupakan bagian yang menjadi milik Allah yang harus kita berikan kepadanya. Maka Allah berjanji bahwa Ia akan memberikan berkat yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk hidup sesuai dengan firman-Nya.

Mari pendengar RRI yang terkasih, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat-Mu yang kami terima dari waktu ke waktu. Terima kasih Tuhan untuk firman yang baru saja kami baca dan kami dengar, mengingatkan kami bahwa kami wajib untuk memberikan hak yang menjadi milik Tuhan, menyadarkan kami bahwa pentingnya kami memberikan 1/10 dari setiap hasil yang kami terima untuk menunjang pelayanan dalam persekutuan gereja kami. Ajarlah kami untuk memberi dengan sukacita, ajarlah kami untuk memberi dengan kerelaan, jangan dengan duka atau paksa, tetapi kami memberinya sebagai bukti bahwa kami beriman dan percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah sumber berkat dalam perjalanan kehidupan kami, dan kami percaya bahwa Tuhan akan menolong dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami telah berdoa kepada Allah Bapa di surga. Amin.

Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Kaimana dengan Warta Berita Daerah edisi Kamis 11 Juni 2026. Sari berita. Bupati Kaimana Hasan Ahmad secara resmi melepas kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi Kabupaten Kaimana. Bersama saya, Meike Manufando, inilah berita selengkapnya. Bupati Kaimana Hasan Ahmad secara resmi melepas kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Kabupaten Kaimana yang akan mengikuti Pesparawi 14 tingkat nasional tahun 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Acara pelepasan berlangsung di Gedung Pertemuan Kroi Kaimana kemarin dan dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan OPD, pengurus lembaga pengembangan Pesparawi daerah, pelatih, ofisial, serta seluruh peserta kontingen. Pesparawi 14 tingkat nasional akan berlangsung di Manokwari dan diikuti kontingen dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam sambutannya, Bupati Hasan Ahmad mengaku merasa bangga atas kerja keras dan dedikasi seluruh peserta, pelatih, serta panitia yang telah mempersiapkan diri selama masa latihan dan pemusatan latihan. Menurutnya, keikutsertaan kontingen Kaimana dalam ajang nasional tersebut bukan sekedar untuk bernyanyi atau berkompetisi, melainkan membawa misi mulia untuk memuliakan nama Tuhan melalui talenta yang dimiliki sekaligus mengharumkan nama Kabupaten Kaimana di tingkat nasional. Bupati juga menitipkan sejumlah pesan kepada seluruh peserta agar memberikan penampilan terbaik selama mengikuti perlombaan. Ia meminta para peserta tampil dengan penuh keyakinan dan menjadikan panggung sebagai tempat mempersembahkan pujian terbaik kepada Tuhan. Selain itu, Bupati Hasan mengingatkan pentingnya menjaga kebersamaan dan kekompakan selama berada di Manokwari. Menurutnya, kekuatan sebuah kontingen tidak hanya terletak pada kualitas vokal individu, tetapi juga pada harmoni, kerjasama, dan rasa saling mendukung antar peserta pelatih serta ofisial. Ia juga meminta seluruh anggota kontingen menjaga sikap, perilaku, dan sportivitas sebagai representasi masyarakat Kaimana. Tunjukkan kepada daerah lain bahwa masyarakat Kaimana adalah masyarakat yang ramah, santun, berbudaya, dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Di akhir sambutannya, Bupati Hasan mendoakan seluruh kontingen agar diberikan kesehatan, keselamatan, serta kelancaran selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Pesparawi Nasional Pesparawi 14 tingkat nasional. Pelepasan kontingen Pesparawi ditandai dengan ibadah bersama dan penyerahan bendera kontingen kepada Ketua Tim Pesparawi Kabupaten Kaimana, Wakil Bupati Kaimana Ishak Wariansyah, sebagai bentuk dukungan kepada para peserta yang akan membawa nama Kabupaten Kaimana pada ajang paduan suara gerejawi tingkat nasional tersebut.

Balai Pemantapan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Wilayah 17 Manokwari, Papua Barat melaksanakan sosialisasi batas kawasan hutan di Kabupaten Kaimana. Sosialisasi sendiri dilaksanakan di 4 titik yang berbeda, yakni Kampung Cowa, Kampung Sisir, Kampung Marsi, dan Kampung Tanggeromi. Sosialisasi pertama dilaksanakan di Kampung Cowa Rabu kemarin yang melibatkan warga kampung, aparat kampung, serta pemilik tanah ulayat. Sementara 3 kampung lainnya dijadwalkan Kamis dan Jumat, dan sosialisasi dihadiri langsung Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah 7, maksud kami Wilayah 17 Manokwari, Dr. Insinyur Monang P. Hasibuan, S.Hut, M.Sc., Kepala Cabang Dinas Kehutanan Papua Barat Wilayah Kaimana Henny Trisye Samber, Kepala Distrik Kaimana Aris Bernard Fredruma, sekaligus sebagai moderator, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kaimana diwakili Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Hamari Sikyarto ST. Kegiatan sosialisasi di Kampung Cowa dibuka oleh Kepala Cabang Dinas Kehutanan Kaimana Henny Trisye Samber, dan yang menyatakan bahwa luas hutan secara keseluruhan di Kabupaten Kaimana 1.551.000 hektar, terdiri dari hutan lindung, hutan produksi, hutan yang dapat dikonversi, dan hutan produksi terbatas. Ia mengajak seluruh peserta sosialisasi untuk mengikuti pemaparan materi dengan baik sehingga bisa mengetahui apa yang harus dilakukan untuk menjaga kawasan hutan, dan bagaimana hutannya luas 94% wilayah itu masih hutan dan hanya 6% yang di luar hutan, tapi belum bisa dijangkau semua karena aksesnya terbatas. Sementara Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah 17 Manokwari, Monang P. Hasibuan, pada penghujung sosialisasi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para narasumber dan masyarakat Kampung Cowa yang telah berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi. Ia mengatakan sosialisasi dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa hutan memiliki batasan yang harus dijaga dan tidak boleh diganggu, karena selain merupakan sumber penghidupan, juga merupakan tempat berlindungnya satwa dan fauna, bahkan juga menjadi sumber tanaman obat-obatan yang dibutuhkan masyarakat. Selain itu, sosialisasi juga diperlukan agar masyarakat siaga dengan hadirnya program-program strategis yang mendatangkan manfaat. Ia mengajak masyarakat untuk terus menjaga kawasan hutan, menjaga patok agar tidak rusak dan hilang atau bergeser, bahwa batas lahan dan hutan yang telah dipatok secara legal dimaksudkan untuk mencegah konflik atau sengketa batas, serta memastikan batas kawasan diakui sah secara hukum oleh pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, bagaimana hutan ini bisa hidup bergandengan dengan masyarakat dan bagaimana masyarakat juga bisa merasakan kebermanfaatan dari hutan, maka harus dijaga batasannya dengan tidak merusak. Adapun pembawa materi dalam kegiatan ini, Syarifuddin dan Fauzan Auli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan, Moholin Tumana dari CDK Kaimana, serta Hamari Sikyarto dari Kantor Pertanahan Kaimana. Kegiatan ini ditutup dengan acara foto bersama. Pendengar, demikian informasi pagi kita dalam Warta Berita Daerah untuk pagi ini. Informasi selengkapnya atau lainnya Anda boleh membaca melalui laman resmi rri.co.id.

0: Kalau menurut saya, manfaat pohon bisa mengurangi polusi udara, khususnya karbon dioksida, serta mengendalikan suhu, kelembaban, dan pohon juga sebagai pengendali banjir, longsor, dan bencana alam lainnya.
1: Kalau menurut saya, pohon itu menyediakan air bersih, dapat dinikmati setiap waktu, baik untuk kesehatan mental, juga sebagai penghasil makanan dan obat, serta penopang berbagai sendi kehidupan.
2: Menurut saya, pohon bagi kehidupan kita itu sangat penting ya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Manfaat secara langsung yaitu memberikan kita keindahan dan kenyamanan. Dan pohon juga dapat menghasilkan bahan-bahan berupa kayu, daun, bunga, dan buah. Untuk manfaat secara tidak langsung yaitu sebagai pembersih udara yang sangat efektif, menjaga kelangsungan pemeliharaan fungsi lingkungan beserta flora dan fauna yang ada.
3: Yuk menanam pohon. Menanam satu pohon, kita turut berkontribusi positif untuk menghijaukan bumi kita.

0: Perahu Kajang dari Kaimana memiliki filosofi tentang bagaimana membangun Kabupaten Kaimana. Perahu Kajang merupakan salah satu ikon Kabupaten Kaimana dan terdapat di Taman Kota Kaimana. Perahu Kajang merupakan alat transportasi tradisional yang berbentuk seperti rumah dan pernah digunakan oleh masyarakat di sekitar Sungai Musi sebagai tempat tinggal.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Shalom.
3: Salve.
4: Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
0: Moderasi beragama bukanlah tentang kelemahan iman, apalagi meninggalkan keyakinan. Moderasi beragama adalah tentang memahami, menghargai, dan menghormati perbedaan. Ini tentang sikap berimbang dalam beragama, tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ini tentang toleransi, di mana kita mengakui hak setiap individu untuk berkeyakinan tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi.

0: 21 menit waktu Indonesia Timur. Perjalanan aktivitas Anda di hari ini tentunya sudah kami awali dengan informasi seputar Kota Kaimana. Dan jika masih saya hadirkan beberapa informasi menarik dari daerah Papua ya, khusus untuk Papua Barat. Nah, pendengar, dalam rangka memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah binaan Babinsa Koramil 180301 Fakfak, Sertu Tahir Kutanggas melaksanakan kegiatan komunikasi sosial bersama Kepala Kelurahan Danawiria Eduardus Tanggahma serta anggota Satpol Pospol Danawiria. Nah, kegiatan tersebut berlangsung di Kampung Raduria, Distrik Fakfak Tengah. Dan komsos ini digelar sebagai upaya mempererat koordinasi dan sinergi antara aparat kewilayahan, pemerintah kelurahan, dan unsur kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan lingkungan. Kolaborasi lintas sektor ini dinilai penting untuk menciptakan situasi yang aman, tertib, dan kondusif di tengah masyarakat. Sertu Tahir Kutanggas dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa keamanan wilayah bukan hanya menjadi tugas aparat semata, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Karena itu, komunikasi dan koordinasi yang baik harus terus dijaga dan ditingkatkan. Sementara itu, Kepala Kelurahan Danawiria Eduardus Tanggahma menyampaikan apresiasi atas peran aktif Babinsa dan unsur Pospol dalam menjaga situasi kamtipmas di wilayahnya. Nah, ia menegaskan pihak kelurahan siap terus mendukung setiap langkah yang bertujuan menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis. Nah, menurutnya sinergi yang terbangun selama ini menjadi modal penting dalam mencegah potensi gangguan keamanan serta memperkuat hubungan antara aparat dan masyarakat di tingkat kelurahan. Kegiatan Kosmos tersebut berlangsung dalam suasana akrab dan penuh kebersamaan serta diharapkan semakin memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung terciptanya stabilitas Kamtipmas di wilayah Distrik Fakfak Tengah.
1: Peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. Saudara, budaya lokal merupakan identitas suatu bangsa yang mencerminkan nilai, adat istiadat, serta warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Dalam era globalisasi yang terus berkembang pesat, budaya lokal menghadapi tantangan besar akibat masuknya budaya asing yang semakin mendominasi. Oleh karena itu, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan juga melestarikan budaya lokal agar tidak tergerus oleh modernisasi. Adapun peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. 1. Mengenal dan mempelajari budaya lokal. Generasi muda perlu memiliki kesadaran akan pentingnya budaya lokal dengan cara mengenal dan mempelajarinya. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun non-formal, seperti mengikuti seminar budaya, membaca literatur tentang budaya daerah, serta aktif dalam komunitas budaya yang berfokus pada pelestarian warisan leluhur. Yang kedua, menggunakan dan melestarikan bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan salah satu unsur penting dalam budaya lokal. Sayangnya, banyak bahasa daerah yang mulai terancam punah akibat kurangnya penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda dapat berperan dalam melestarikan bahasa daerah dengan menggunakannya dalam percakapan, menulis dalam bahasa daerah, serta mengajarkannya kepada generasi berikutnya. Yang ketiga, mengembangkan kesenian tradisional. Kesenian tradisional seperti tarian, musik, dan teater daerah perlu terus dijaga agar tidak ditinggalkan oleh masyarakat. Generasi muda dapat berpartisipasi aktif dalam komunitas seni budaya, mengikuti pelatihan seni tradisional, serta mengadakan pertunjukan untuk memperkenalkan kesenian daerah kepada masyarakat luas. Yang keempat, memanfaatkan teknologi untuk promosi budaya. Perkembangan teknologi memberikan peluang besar bagi generasi muda untuk mempromosikan budaya lokal ke tingkat nasional maupun internasional. Melalui media sosial, blog, atau platform digital lainnya, mereka dapat membagikan informasi tentang budaya daerah, mengunggah konten edukatif, serta mengkampanyekan pentingnya menjaga warisan budaya. Yang kelima, berperan dalam event budaya. Mengikuti atau bahkan mengorganisir event budaya seperti festival seni, pameran budaya, dan lomba tradisional adalah cara efektif untuk menjaga eksistensi budaya lokal. Dengan aktif dalam kegiatan ini, generasi muda tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya warisan leluhur. Kita mengaplikasikan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga budaya tidak hanya sebatas pada kesenian dan bahasa, tetapi juga mencakup nilai-nilai luhur seperti gotong royong, sopan santun, dan rasa hormat terhadap orang tua. Generasi muda dapat menunjukkan kecintaan terhadap budaya lokal dengan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian budaya lokal dengan mengenal, mempelajari, mempraktikkan, serta juga memanfaatkan teknologi dalam promosi budaya. Mereka dapat menjadi agen perubahan dalam melestarikan warisan leluhur. Dengan begitu, budaya lokal akan tetap hidup dan terus diwariskan kepada generasi mendatang.

0: Kira, kau sudah sarapan kah belum?
1: Ya sudah toh, emang kenapa jadi?
0: Kau sarapan apa tadi?
1: Seperti biasa, saya punya mama buatkan saya hamburger.
0: Ih, makanan apa itu Mira?
1: Ah, masa aku tidak tahu tuh, hamburger itu roti yang ada isinya.
0: Oh, kalau saya setiap pagi itu, kalau tidak jagung rebus, pisang rebus, atau juga ubi rebus.
1: Wah, itu sarapan yang sehat sekali itu.
0: Betul sekali, karena dengan ketong makan makanan pangan lokal setiap hari, berarti ketong akan menumbuhkan cinta terhadap ketong punya pangan lokal, toh?
1: Ah, kalau begitu, mulai besok, toh, saya akan suruh saya punya mama buatkan ketong sarapan yang sama, yaitu dengan pangan lokal, biar tambah sehat, toh?
0: Nah, begitu. Mencintai pangan lokal artinya uang yang Anda keluarkan kembali berputar dan mesejahterakan petani, peternak, dan pedagang di komunitas kita sendiri. Pangan lokal umumnya lebih segar, kaya nutrisi, dan minim bahan pengawet karena jarak tempuh dari panen ke dapur Anda lebih dekat. Memilih pangan lokal berarti mengurangi jejak karbon akibat transportasi jarak jauh. Lebih ramah lingkungan. Jadi, tunggu apa lagi? Ganti menu sarapan Anda. Eksplorasi kekayaan rasa Nusantara yang bikin lidah bahagia dan tubuh perkasa.

0: Bayimu kenapa? Kok dari tadi nangis terus?
1: Iya kak, ini baru buatkan susu botolnya. Aku tinggal bentar ke warung depan.
0: Loh, emangnya si dedek tidak kamu susui aja dengan asimu? Sayang loh dek, ini baru sebulan loh. Apa kamu tidak kasihan sama bayimu?
1: Kasihan kenapa kak? Ini juga kan susu untuk anakku.
0: Pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0 hingga 6 bulan memberikan manfaat yang tidak dapat disaingi oleh makanan atau minuman apapun. ASI eksklusif bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan nutrisi fisik, tetapi juga berperan dalam membentuk fondasi kesehatan dan kecerdasan anak. Sejuta manfaat ASI eksklusif dapat berperan mencegah penyakit, mendukung perkembangan otak serta fisik, meningkatkan sistem imun, dan mengurangi resiko alergi dan penyakit kronis, juga memberikan dampak positif bagi kesehatan fisik dan mental ibu. Ayo selamatkan ibu dan 1000 hari pertama kehidupan anak.

7 cara ampuh menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan sehari-hari. Di zaman modern ini, menjaga kesehatan mental menjadi semakin penting dan banyak orang menghadapi tekanan kerja, tuntutan hidup, hingga masalah sosial yang membuat stres dan kecemasan meningkat. Namun di tengah kesibukan sehari-hari, menjaga kesehatan mental bukanlah hal yang mustahil. Dengan menerapkan beberapa langkah sederhana, kita dapat tetap tenang, fokus, dan bahagia. Kesehatan mental yang baik merupakan kunci utama untuk hidup yang lebih bahagia dan produktif. Menghadapi berbagai tekanan, baik dari pekerjaan, tanggung jawab keluarga, hingga harapan sosial, penting bagi kita untuk menyadari bahwa menjaga kesehatan mental harus menjadi prioritas. Berikut ada 7 cara ampuh menjaga kesehatan mental yang bisa Anda coba. Seperti kami kutip dari female.com. Yang pertama, melatih diri untuk berada di saat ini. Dua, tetapkan batasan yang jelas. 3, jaga pola hidup sehat. 4, berbicara dengan orang terdekat. 5, buat jadwal istirahat. 6, bersikap lebih fleksibel dengan ekspektasi. 7, lakukan kegiatan yang membuat Anda bahagia. Menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan sehari-hari bukanlah tugas yang mudah. Namun, sangat mungkin dilakukan dengan cara-cara sederhana yang efektif. Melatih mindfulness, menetapkan batasan, menjaga pola hidup sehat, berbicara dengan orang terdekat, mengambil istirahat teratur, bersikap fleksibel dengan ekspektasi, dan melakukan hal-hal yang membuat bahagia adalah langkah-langkah kecil yang bisa berdampak besar. Ingatlah bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Memberi perhatian lebih pada keseimbangan emosi dan pikiran akan membuat kita lebih mampu menghadapi tantangan hidup dengan tenang, fokus, dan penuh rasa syukur. Jangan pernah ragu untuk mencari bantuan ketika merasa terlalu terbebani. Karena menjaga kesehatan mental adalah investasi untuk kehidupan yang lebih bahagia dan berkualitas. Dengan menerapkan 7 cara tersebut, diharapkan Anda bisa menjalani kehidupan lebih bahagia, tenang, dan tidak mudah stres meskipun di tengah rutinitas yang padat. Mari mulai prioritaskan kesehatan mental dari sekarang. Karena itu adalah salah satu kunci untuk mencapai hidup yang lebih seimbang dan memuaskan.

0: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
1: Aku ingin jadi astronot.
2: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
0: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

0: Kak, lihat orang yang sama itu.
1: Kok bisa ya dia kerja di sini?
2: Ade, gak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai apapun keadaan orang di sekitar kita.
3: Ketika kita menghormati, kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. Kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mari kita jadikan empati sebagai jembatan dan toleransi sebagai fondasi. Semua setara, semua berharga.

Indonesia, sebuah mosaik budaya yang tiada duanya. Di setiap sudut negeri terukir indah tradisi daerah yang kaya dari Sabang sampai Merauke. Kita punya tradisi yang memukau, musik yang menghanyutkan, upacara yang sakral, dan kerajinan tangan yang mempesona. Namun, di tengah arus modernisasi yang deras, kadang kita lupa tradisi ini bukan hanya peninggalan masa lalu, tapi juga jiwa kita, identitas kita, dan akar kebanggaan kita. Jika kita abai, perlahan tapi pasti, warisan berharga ini bisa memudar, bahkan hilang ditelan zaman. Mari kita jaga, lestarikan, dan banggakan tradisi daerah kita bagaimanapun caranya.

0: cuci tangan dulu baru makan. Jisas lapar ini. Kau mau perut sakit kah? Tadi main bola baru. Ih, terlalu lama mu. Mari sini saya ajar kau cara cuci tangan yang benar.
1: 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. 1. Tuangkan sabun pada tangan yang telah dibasahi, kemudian gosok dan usap kedua telapak tangan dengan arah memutar. 2. Jangan lupa menggosok kedua punggung tangan secara bergantian. 3. Bersihkan sela-sela jari tangan dengan menggosok. 4. Kunci ujung jari kedua tangan untuk membersihkan. 5. Bersihkan kedua ibu jari dengan menggosok dan memutar secara bergantian. 6. Letakkan ujung jari di atas telapak tangan, lalu gosok perlahan, bilas kedua telapak tangan, dan keringkan.
0: Nah, bersih toh. Selamat makan, Yansin.
2: Selamat makan, Seren.

101.1 punya pinggan mambo coming back sedang temani kita hingga di pukul 6:57 waktu Indonesia Timur. Sebelum informasi nasional Anda ikuti di pukul 7, satu informasi kembali dari daerah Bintuni saya hadirkan untuk Anda. Jumlah kasus kanker payudara di Kabupaten Bintuni Teluk Bintuni menunjukkan tren peningkatan sepanjang tahun 2026. Hingga Juni 2026 tercatat sebanyak 100 kasus benjolan payudara yang diperiksa di RSUD Teluk Bintuni, dengan 30 kasus diantaranya terkonfirmasi sebagai kanker ganas. Nah, data tersebut terungkap dalam kegiatan pemeriksaan kanker payudara yang digelar dalam rangka memperingati Hari Bakti Ikatan Dokter Indonesia ke-118 dan Hari Ulang Tahun Kabupaten Teluk Bintuni ke-23 pada Sabtu kemarin, 6 Juni 2026. Nah, dokter spesialis radiologi RSUD Teluk Bintuni, Dr. Aryani Asnur, mengatakan bahwa jumlah kasus ditemukan cukup tinggi meski sebagian besar masih tergolong jinak. Nah, menurutnya, sebagian besar pasien kanker payudara yang datang berobat masih ditemukan dalam kondisi stadium lanjut. Hal ini terjadi karena banyak pasien menunda pemeriksaan akibat rasa takut. Nah, beberapa pasien yang telah menjalani kemoterapi menunjukkan perkembangan baik karena disiplin menjalani kontrol rutin setiap 3 bulan sekali. Nah, sekarang kesadaran masyarakat Teluk Bintuni cukup baik. Nah, sementara itu Direktur RSUD Teluk Bintuni, Dr. Novita Panggau, mengatakan kegiatan pemeriksaan ini merupakan bentuk kolaborasi antara IDI dan pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini kanker payudara. Nah, deteksi dini menjadi kunci utama dalam meningkatkan peluang kesembuhan pasien kanker payudara. Jika kanker payudara ditemukan sejak dini, tingkat kesembuhannya cukup baik. Nah, pendengar, kita ikuti informasi lainnya dari berita pagi ini di pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita kami isi dengan berbagai informasi, diantaranya kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi mulai dirasakan masyarakat di berbagai daerah. Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengingatkan para pejabat daerah untuk jangan korupsi. Sementara Jepang memberi dukungan ke Malaysia dalam pemanfaatan energi nuklir damai. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 11 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan stok beras nasional sebesar 5,3 juta ton tetap dalam kondisi baik dan layak salur. Dengan hanya sebagian kecil yang mengalami kerusakan atau penurunan mutu yang masih dapat ditangani. Pemerintah bersama Perumbulok terus mempercepat perputaran stok, melakukan pengawasan kualitas, serta pemanfaatan beras yang tidak layak konsumsi menjadi tepung beras agar tetap bernilai ekonomi. Kita keluar negeri, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyatakan dukungannya terhadap rencana Malaysia membangun energi nuklir damai dan siap bekerja sama dengan tetap mengutamakan standar keselamatan. Juga dipikirkan terkait dengan keamanan serta non-proliferasi nuklir. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyambut dukungan Jepang dalam pengembangan kapasitas dan persiapan pemanfaatan tenaga nuklir di negaranya.

0: Dari dunia olahraga, Persijap Jepara resmi memperpanjang kontrak pelatih kepala Mario Lemos untuk menghadapi musim BRI Super League 2026-2027 setelah dinilai berhasil memenuhi target mempertahankan tim di kasta tertinggi. Selanjutnya kita ke informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Pemerintah daerah Yogyakarta akan kembali melakukan penghematan saat pemerintah pusat mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax yang terhitung 10 Juni 2026. Informasi lengkapnya disampaikan oleh Wahyu Suryo.
1: Antara protokol dengan rumah tangga nih, itu penggunaannya. Jadi nggak sendiri-sendiri lagi karena keterbatasan anggaran BBM tadi gitu.
2: Kenaikan harga BBM non subsidi jenis Pertamax dari Rp12.000 menjadi Rp16.000 per liter mengharuskan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk berhemat sebab mayoritas kendaraan dinas milik Pemda berbahan bakar Pertamax. Kepala Biro Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta Teguh Suhada memilih mengurangi penggunaan kendaraan dinas di lingkup biro yang ia pimpin, terutama saat harus mengikuti kegiatan dinas yang digelar di luar kantor.
1: Jadi selektif betul kegiatan-kegiatan yang sangat penting. Misalnya untuk mendampingi Bapak Gubernur gitu. Ke Gunung Kidul biasanya kan ada tim Aju. Ini ada dua mobil protokol itu biasanya. Nah ini kami jadikan satu. Ini rumah tangganya juga begitu. Kalau bisa ini kolaborasi antara protokol dengan rumah tangga itu penggunaannya. Jadi nggak sendiri-sendiri lagi karena keterbatasan anggaran BBM tadi gitu.
2: Saat ini dampak dari kenaikan harga Pertamax belum bisa terbaca secara menyeluruh. Pelaksana tugas Kepala BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, Endang Tri Wahyuningsih, masih memantau dinamika yang terjadi di lapangan.
3: Ya kita lihat nanti seperti apa, di bulan depan kita lihat pengaruhnya, tapi berpengalaman dari kemarin bahwa untuk administer price, ini kan administer price ini kan, jadi listrik, kemudian bahan bakar minyak, itu biasanya mempengaruhi, tapi seberapa besarnya kita lihat nanti, mempengaruhi inflasi atau kenaikan indeks harga konsumen.
2: Sesuai pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kenaikan harga bahan bakar minyak akan memicu efek kenaikan berantai pada biaya produksi dan distribusi. Sebab menurut Endang, energi masih jadi urat nadi perekonomian secara nasional.
0: Sementara sejumlah warga di Kediri, Jawa Timur mulai merasakan dampak dari kenaikan harga Pertamax sejak kemarin. Informasi lengkapnya disampaikan oleh rekan saya Ayu Citra.
4: Sejumlah warga di Kediri saat ini mulai mengeluhkan kenaikan harga Pertamax per tanggal 10 Juni 2026. Hal itu disampaikan oleh Muhammad Aji, seorang warga asal Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Ia khawatir bahwa kenaikan harga Pertamax dapat berdampak pada penumpukan konsumen yang sebelumnya membeli Pertamax dan akhirnya menjadi beralih ke Pertalite.
5: Kami sebagai masyarakat tentunya memang sedikit keberatan ya, karena apalagi saat ini kan ekonomi sulit ditambah nanti kenaikan BBM, meskipun itu yang naik bukan BBM subsidi, namun nanti kan dampaknya ke subsidi, karena apa? Yang jelas pengguna BBM non subsidi seperti Pertamax pasti akan beralih ke Pertalite yang subsidi karena lebih murah, dan itu nanti juga akan menimbulkan dan panjang di tiap CPU, karena jelas dengan kenaikan yang hampir 3.000 sampai 4.000 itu tentunya sangat memberatkan para masyarakat yang menggunakan Pertamax kembali.
4: Terpisah, Area Manager Communication Relation and CSR untuk PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahedi mengatakan pula, ia membenarkan bahwa kenaikan harga Pertamax itu dipicu oleh berbagai faktor eksternal, dan diantaranya adalah penguatan kurs dolar Amerika Serikat pada saat ini.
6: Faktor utama penyesuaian harga untuk produk Pertamax, karena Pertamax ini termasuk kategori BBM non-subsidi, maka faktornya ada dua. Pertama, kita masih monitor terkait perkembangan konflik geopolitik Timur Tengah, dan kemudian yang kedua adalah perubahan atau pelemahan kurs nilai tukar mata uang asing. Jadi memang dua faktor ini menjadi penentu komoditas energi khususnya untuk produk-produk non-subsidi.
4: Sementara itu, meskipun harga BBM non-subsidi ini mengalami perubahan, tetapi hal itu tidak berdampak pada keamanan stok energi tersebut. Bahkan dari pantauan di sejumlah SPBU di Kediri, maka suasana pembelian masyarakat masih lengang dan juga terkendali. Ayu Citra melaporkan.

0: Perum Damri Pangkal Pinang Bangka Belitung memastikan belum ada kenaikan tarif penumpang meskipun ada kenaikan harga bahan bakar minyak. Kita akan simak laporan dari rekan saya Debi Nirwandi.
1: Kenaikan tarif kami di beberapa pelayanan.
2: Di tengah lonjakan harga bahan bakar minyak dan melambungnya harga suku cadang atau spare part kendaraan hingga di atas 50%, Perum Damri Cabang Pangkal Pinang memastikan sebagian besar tarif pelayanannya masih tetap stabil. Kendati demikian, penyesuaian tarif terbatas rencananya akan mulai diberlakukan pada awal Juli mendatang untuk rute angkutan kota dalam provinsi atau AKDP tertentu. General Manager Perum Damri Pangkal Pinang Agus Kuswana mengatakan komitmen untuk tidak menaikkan tarif tetap dipertahankan pada mayoritas segmen pelayanan seperti jalur perintis, kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN, hingga angkutan antar kota antar provinsi. Meski biaya perawatan operasional membengkak akibat lonjakan harga suku cadang, Damri hanya akan melakukan penyesuaian tarif pada satu rute, AKDP yakni jalur Pangkal Pinang menuju Tubuali. Penyesuaian tersebut diperkirakan 5% atau sekitar 5.000. Menurut Agus, adanya tren positif pada keterisian penumpang atau okupansi bus Damri belakangan ini.
1: Kenaikan tarif kami di beberapa pelayanan seperti di segmen perintis dan KSPN itu tidak ada kenaikan, dan hampir rata-rata pelayanan tidak ada kenaikan. Kota antar provinsi pun kami sementara ini tidak ada kenaikan. Cuman ada satu rute yang di AKDP itu rencananya akan kita naikkan, tapi besarannya nggak terlalu tinggi, sebesar Rp5.000. Walaupun saat ini harga-harga spare part udah mulai naik, rata-rata kenaikan mereka di atas 50%.
2: Sementara warga Bangka Barat, Marisa, mengatakan terkait keputusan kenaikan harga tarif transportasi ini karena ada sebab, yakni kenaikan harga BBM, sehingga pengusaha angkutan tentu harus menyesuaikan harga layanan tetap berjalan.
3: Menurut saya pribadi, terkait keputusan kenaikan tarif transportasi ini karena ada sebabnya. Kami tahu harga BBM dan biaya operasional kendaraan juga mengalami kenaikan, sehingga pengusaha angkutan tentu harus menyesuaikan agar layanan tetap berjalan. Meskipun begitu, kami berharap kenaikan tarif ini tetap dalam batas yang wajar.
2: Diberitakan sebelumnya, Dinas Perhubungan Provinsi Babel menyebutkan akan ada kenaikan tarif ongkos angkutan antar kota dalam provinsi yang melayani sejumlah rute-rute di Pulau Bangka dan Belitung. Menurut Ketua Tim Angkutan dan Terminal di Sub Bangka Belitung, Rina Asrida, hal tersebut imbas kenaikan BBM CD. Pihaknya memastikan akan terjadi kenaikan tarif pada tahun ini, tinggal menunggu rapat bersama antara Dishub Babel dengan para pengusaha, perusahaan pemilik bus angkutan, dan organisasi angkutan darat atau Organda. Rina menjelaskan berdasarkan Pergub nomor 8 tahun 2023 tentang tarif angkutan penumpang antar kota dalam provinsi mengatur tarif sebesar Rp340 per kilometer untuk satu penumpang. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.

0: Dari Sungai Liat kita ke informasi lainnya. Kali ini Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai mengingatkan kepada semua kepala daerah maupun pejabat pemerintah di Provinsi Nusa Tenggara Timur agar tidak melakukan korupsi. Kami hadirkan informasinya bersama Vence Zakarias.
1: Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai mengingatkan pesan Presiden Prabowo kepada semua kepala daerah maupun pejabat pemerintah untuk jangan coba-coba melakukan korupsi. Tidak ada istilah tolong-menolong. Siapa yang terlibat korupsi harus ditindak tegas. Hal itu disampaikan Natalius Pigai saat makan malam bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur, serta unsur Forkompimda di rumah jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Natalius Pigai mengatakan anggaran pemerintah yang ada harus bisa dimanfaatkan secara efektif, efisien, transparan, dan imparsial untuk kepentingan dibutuhkan.
2: Itu duluan kami akan dibantai. Ya, apalagi yang lain. Gak ada, waduh, tolonglah. Gak ada, tolong talong, tolong taling. Tidak ada. Karena itu tujuan untuk membersihkan korupsi ini sudah menjadi komitmen Presiden. Untuk itu, tolong supaya anggaran yang ada itu bisa dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan transparan, objektif, ya. Dan imparsial, dan kepentingan yang memang benar-benar butuhkan.
1: Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melki Lakalena mengatakan kehadiran Menteri Hak Asasi Manusia menunjukkan perhatian pemerintah pusat kepada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menurut Melki, agenda hak asasi manusia, agenda lingkungan hidup, pemerintah dan politik nantinya akan berperspektif kepada penegakan hak asasi manusia.
3: Juga tentu ada juga beberapa rencana bagaimana HAM ini akan dikerjakan ke depan sesuai dengan arahan Presiden. Kita akan dengarkan dari Pak Menteri langsung. Yang pasti memang agenda HAM ini sebagaimana agenda lingkungan hidup, agenda demokrasi yang juga sekarang mewarnai kita di semua tempat. Agenda HAM ini juga nanti besok akan menjadi bagian dari apa yang menyertai dan bersama kita untuk semua jenis pekerjaan kita. Baik di TNI Polri, baik kami di pemerintahan, di DPRD, di pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Juga tentunya nanti di bidang bisnis. Karena memang di luar negeri menurut Pak Menteri pernah omong ke saya, itu juga semua praktek-praktek bisnis juga tentu berperspektif HAM.
1: Untuk itu diharapkan dengan kehadiran Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, aparat penegak hukum khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur mampu menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dalam penegakan hukum, terutama pemberantasan korupsi.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanafi Faisal Nurofik memberi dukungan kepada peternak sapi perah dalam memutus mata rantai penjualan tanpa perantara guna meningkatkan harga susu sapi murni dari tingkat petani. Laporan lengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
1: Kecamatan Sarwa agar subzona LP2B dan kantong peternakan rakyat yang sudah eksis tetap dikunci dan dilindungi dari ekspansi hotel, villa atau korporasi wisata. Berikan juga kepastian hukum bagi petani penggarap di lahan eks HGU PTPN.
2: Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik mendatangi salah satu produsen susu sapi perah di Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Dalam kunjungannya tersebut, Wamenko Pangan Hanif memberi dukungan pada peternak sapi perah lokal untuk tumbuh dan berkembang. Rendahnya harga serapan susu sapi murni dari tingkat petani menjadi salah satu atensi Wamenko Pangan dalam membantu memutus mata rantai pada sektor produksi tersebut. Di antaranya dengan pendekatan pasar tanpa melalui perantara yang panjang, serta mendekatkan produk mereka ke dapur MBG terdekat.
3: Produksi susu nasional kita masih jauh dari kebutuhan nasional. Gap yang cukup besar ini tentu harus segera dirumuskan oleh semua kementerian terkait. Mulai dari kurangnya ketersediaan lahan, kurangnya ketersediaan panganan, tumbuhan tanaman, ketersediaan konsentrat pakan, kemudian adanya disparitas antara harga di petani dengan di koperasi, antara di koperasi dengan pabrik, kemudian yang selanjutnya tentu bagaimana pemenuhan ini menjadi komitmen kita semua.
2: Saat ini kebutuhan susu pada program MBG 2026 diperkirakan mencapai 4,8 miliar kemasan susu ukuran 115 mili dan 125 mili. Sementara itu Indonesia harus mengimpor sebanyak 3,7 juta ton dari kebutuhan nasional sebanyak 4,7 juta ton. Anggota himpunan alumni PB yang juga pengelola salah satu usaha peternakan lokal di Citeko, Cisarua, Dr. Satrio berharap kehadiran negara dalam pengembangan budidaya ternak lokal
4: menjadi tolak ukur untuk kemajuan peternakan sapi perah di Indonesia. Baru saat ini kami membuka agrowisata. Agrowisata peternakan sapi perah yang tentunya kita tetap menjaga kaidah-kaidah lingkungan. Dan kedepannya kami bekerjasama dengan para pemuda di Cisarua, salah satunya dengan Karang Taruna ya Kang Gafir, dengan desa wisata Citeko dan juga dengan pemerintah desa Citeko dan pemerintah Kecamatan Cisarua agar kami bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar.
2: Jumlah sapi perah nasional saat ini hanya berkisar di angka 540 ribu ekor saja. Produktivitasnya masuk dalam kategori rendah. Rata-rata produksi susu lokal berkisar antara 10 hingga 16 liter per ekor per hari di bawah standar global yang idealnya 25 hingga 30 liter. Dan 90% diantaranya memiliki skala usaha kecil dengan memiliki keterbatasan lahan dan modal.
5: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah daerah Kendal, Jawa Tengah melakukan penanganan sampah secara optimal dengan teknologi modern, diantaranya pengolahan sampah yang menjadi energi listrik. Kami hadirkan informasi disampaikan oleh Faiz Rozi dari Semarang.
1: Harus ada upaya-upaya untuk pengelolaan sampah menggunakan teknologi-teknologi yang lain.
2: Pemerintah daerah Kendal terus berupaya melakukan penanganan sampah secara optimal. Rencananya penanganan sampah akan dilakukan dengan teknologi modern maupun berbagai cara lainnya. Penanganan sampah dengan teknologi modern diantaranya pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Untuk pembangunan pabrik PSEL, Pemda Kendal bekerjasama dengan Pemkot Semarang yang lokasinya berada di TPA Jatibarang, Semarang. Bupati Kendal Dia Kartika Permanasari mengatakan, terkait dengan pabrik PSEL, pada bulan Maret lalu sudah dilakukan penandatangan MOU dengan Pemkot Semarang dan Pemprov Jawa Tengah. Kemudian pada bulan Mei dilanjutkan penandatanganan MOU dengan Danantara dan Provinsi Jawa Tengah untuk pembangunan PSEL Semarang Raya. Rencananya di bulan Juni ini mulai groundbreaking pembangunan PSEL Semarang Raya di kawasan TPA Jatibarang, Semarang.
1: Itu targetnya di 2027 akhir itu sudah selesai terbangun, nanti kemudian 2028 itu sudah beroperasional.
2: Pemda Kendal masih tetap ada upaya lain untuk pengelolaan sampah menggunakan teknologi lainnya. Salah satunya dengan teknologi pirolisis yang mengolah sampah plastik menjadi petasol, sejenis bahan bakar pengganti solar. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kendal, Aris Irwanto, mengatakan dalam mengatasi permasalahan sampah, pihaknya akan menggerakkan seluruh OPD. Tujuannya agar dijadikan contoh bagi masyarakat untuk bersama-sama melakukan pilah sampah di rumah.
3: Teladan dari OPD kepada masyarakat, dan masyarakat tidak hanya terbatas sebagai penonton ataupun penikmat saja, tetapi ini harus kita lakukan bersama. Diawali dari keteladanan OPD-OPD dan juga nanti melebar kepada seluruh masyarakat yang ada.
2: Penanganan permasalahan sampah tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, namun harus ada dukungan dari masyarakat agar bisa terselesaikan dengan baik. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Solidaritas Perempuan untuk Indonesia, Kabinet Merah Putih Serunia KMP melakukan peninjauan dan peresmian bantuan bedah rumah di Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau. Kita simak laporan dari Alwi Suratmaja berikut ini.
1: Tiga rumah warga di Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru mendapat bantuan renovasi dalam program bedah rumah yang diresmikan oleh Para Ibu Solidaritas Perempuan untuk Indonesia atau Seruni Kabinet Merah Putih. Kunjungan penyerahan bantuan ini dilakukan bersama pembina Seruni KMP Selvi Ananda. Sinta Triastuti Sirait selaku anggota Seruni KMP menjelaskan renovasi rumah yang dibantu mengalami perluasan dan disediakan dua kamar untuk tiap rumah.
2: Kemudian sebelum direnovasi itu 54,4, sesudah renovasi kita bikin menjadi 39 tetapi memenuhi syarat hunian seperti itu. Semua ini saya harus membuat dua kamar, jadi antara orang tua dan anak masing-masing harus punya kamar terpisah. Ya, ini semua dana bantuan dari Bapak Presiden sudah dituliskan di.
1: Salah satu penerima manfaat, Neneng Putri Ningsih, mengungkapkan rasa syukurnya dan berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Presiden.
3: Terima kasih banyak, saya sudah dikasih bantuan rumah sama sejenis sembako. Terima kasih Pak Presiden Prabowo. Alhamdulillah, saya senang sekali. Mudah-mudahan Bapak Presiden Prabowo murah rezeki, sehat selalu. Amin.
1: Program ini juga memperkuat sinergi antara pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat penerima manfaat. Seruni KMP membuktikan kepedulian nyata terhadap warga Pekanbaru melalui langkah-langkah konkret yang menyentuh kehidupan sehari-hari. Demikian Alwi Suratmaja melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup warta berita, namun membuka perjumpaan kita di Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

0: Radio Republik Indonesia siap menyiarkan pertandingan Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan Road to Kickoff Pesta Bola Dunia 2026 mengawali rangkaian siaran Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Kamis 11 Juni 2026 pukul 15.15 menit waktu Indonesia Barat. Acara ini disiarkan langsung di program 3 RRI, RRI Net dan channel YouTube Pro 3 Siniar.
1: Sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Firgantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi salah. Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
2: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albirroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.
0: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Doktranda Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setyo Hajar Dewantoro Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Doktranda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung musik kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafest.rri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
3: Apakah kalian tahu kenapa buaya takut jika kepalanya dipukul dengan tongkat? Jadi, kepala buaya mempunyai banyak reseptor sensorik. Lalu, ketika buaya mendapatkan pukulan pada kepalanya, hal ini dapat mengganggu sistem sensorik mereka, sehingga buaya menjauh sebagai respon alami terhadap ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Nah, kalau suatu saat kalian terancam dengan keberadaan seekor buaya, mungkin langkah ini bisa kalian lakukan. Tetapi, jika dia tidak mengganggu atau agresif, maka jangan sakiti dia.
0: Indonesia menyapa pagi.

0: Selamat pagi untuk Anda semua, para pendengar pemirsa RRI dimanapun berada. Senang sekali saya Risi Rustarto menemani Anda pagi hari ini, tentunya di program Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih akan terus update informasi-informasi terkini, dan juga kami akan berbagi apa saja agenda yang akan dijalankan hari ini, terutama sejak kenaikan harga Pertamax, dampak yang cukup terasa bagi masyarakat. Dan tentunya juga ada beberapa informasi yang kami akan rangkum, terutama dari wilayah timur Indonesia dalam Warta Nusantara Pagi.
1: Warta Nusantara.
0: Dari Merauke, Kabupaten Merauke saat ini memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor perkebunan dan pertanian yang belum sepenuhnya diolah serta memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat. Kita bergabung bersama Desi Baluk.
2: Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia APKASINDO Papua Selatan, Makarius Mekitana menyampaikan, Kabupaten Merauke memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor perkebunan dan pertanian. Meski belum diolah maksimal, namun potensi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat apabila didukung kebijakan dan infrastruktur yang memadai. Secara terbuka, Makarius Meki mengajak para pemangku hak ulayat dan masyarakat adat untuk mendukung pengembangan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan di wilayah Merauke. Menurutnya, kolaborasi antara masyarakat adat, petani, dan pemerintah menjadi kunci dalam mendorong kemajuan sektor tersebut, sekaligus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
3: Kepada para pemangku adat yang mempunyai wilayah adat untuk membangun kelapa sawit di negeri Alimhan, khusus di Merauke, kami memahami bahwa akses infrastruktur yang memadai itu merupakan faktor yang sangat penting dalam mendukung aktivitas petani. Oleh karena itu, APKASINDO mendorong adanya perhatian serius dari berbagai pihak.
2: Makarius Meki Tanam juga menyoroti pentingnya peningkatan sarana dan prasarana penunjang di sejumlah wilayah sentra perkebunan seperti Distrik Ulilin, Muting, dan Okaba. Ketersediaan infrastruktur yang baik dinilai sangat menentukan kelancaran aktivitas petani dalam mengelola hasil perkebunan. APKASINDO Papua Selatan mendorong adanya perhatian serius dari berbagai pihak terhadap pembangunan infrastruktur pendukung di kawasan perkebunan, yang langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas petani sekaligus menarik investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Merauke. Desi Baluk melaporkan.
1: Warta Nusantara.

0: Kita bergeser ke Biak, Kejaksaan Negeri Biak melakukan pemusnahan barang bukti dan barang rampasana yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah dengan mengundang sejumlah pelajar sebagai bentuk edukasi. Laporan lengkapnya disampaikan oleh Arini Masihor.
1: Kejaksaan Negeri Biak Numfor melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti dan barang rampasan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah yang berlangsung di halaman kantor Kejaksaan Negeri Biak Selasa 9 Juni 2026. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan landasan hukum KUHAP, Undang-Undang Kejaksaan, serta pedoman Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Benda Sitaan, Barang Bukti, dan Barang Perampasan Negara. PLH Kepala Kejaksaan Negeri Biak Numfor, Dr. Kusufi Ridliani SHMH menjelaskan, pemusnahan ini dilakukan untuk memastikan barang-barang tersebut tidak lagi dapat digunakan, sekaligus menjadi bentuk akuntabilitas lembaga kejaksaan kepada publik. Untuk periode awal tahun 2026 hingga minggu ini, setidaknya 5 perkara menjadi objek pemusnahan, meliputi barang bukti berupa narkotika, senjata tajam, serta barang-barang lainnya seperti pakaian, ponsel, dan perlengkapan pribadi yang terkait dengan perkara pidana. Barang-barang tersebut dimusnahkan dengan berbagai metode sesuai standar, mulai dari dihancurkan, dipotong, dilarutkan, hingga dibakar sehingga tidak dapat digunakan kembali. Dalam kesempatan tersebut, pihak kejaksaan juga mengundang siswa-siswi dari SMKSJ PK2 Biak Numfor dengan tujuan agar generasi muda memahami sejak dini bahaya narkotika, senjata tajam, serta tindak pidana lainnya.
2: Pemusnahan barang bukti bukan hanya kegiatan administratif, tapi juga merupakan kegiatan edukasi kepada publik. Di mana di sini kami juga mengundang adik-adik siswa dari SMK SPKP 2 Biak Numfor sebagai bagian dari upaya kejaksaan untuk memberikan pemahaman sejak dini mengenai bahaya narkotika, bahaya senjata tajam, dan tindak pidana lainnya. Kami ingin generasi muda Biak Numfor tumbuh sebagai agen perubahan yang menjauhi kriminalitas dan memilih jalan yang benar.
1: Wakili pemerintah daerah Biak Numfor, PLT Asisten 1 Setda Biak Numfor, Simon Rumpaisum, SHMAP menyambut baik kegiatan tersebut. Menurutnya hal yang paling penting adalah menyadarkan generasi muda mengenai dampak buruk barang-barang yang dimusnahkan tersebut. Ia menegaskan barang-barang yang dimusnahkan ini adalah hal yang merusak masa depan. Oleh karena itu, kegiatan ini menjadi pelajaran berharga, tidak hanya secara intelektual, tetapi juga pembentukan mental dan kepribadian.
3: Saya lebih fokus pada generasi muda kita hari ini. Bagian ini yang terpenting bagi kita, karena secara nasional itu populasi angka terbesar yang terperosok pada penyalahgunaan narkoba atau narkotika, miras dan lain-lain itu lebih banyak pada generasi muda. Anak-anak kita pintar, tapi kalau dia terpengaruh pada barang-barang ini, dia rusak. Mau ke mana? Dia akan kehilangan arah. Pemerintah daerah kita berharap terutama kepada OPD terkait seperti pendidikan yang berbuara pada sekolah, usia-usia ini usia yang produktif dan banyak jatuh ke arah itu. Bagian ini ya, pikiran ini kita belum terlambat. Tapi ya lebih bagus kita memperbaiki itu hari ini supaya kita juga mencapai generasi emas di 2045.
1: Sementara itu, Kalapas Kelas 2 Biak Numfor, Fani Andika, AMD IPSH MSI, menyampaikan bahwa setiap tindak pidana pasti memberikan dampak negatif bagi pelaku maupun lingkungan sekitar. Pihak Lapas terus berupaya membina narapidana agar dapat kembali ke masyarakat dan berguna bagi lingkungannya.
4: Jadi saya harapkan kepada adik-adik yang hadir untuk bisa membatasi pergaulannya supaya tidak terjerumus untuk hal-hal yang tidak perlu. Lakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif. Apa yang dilaksanakan pada hari ini ya diharapkan bisa memberikan gambaran lah seperti apa.
1: Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor, Kepala Sekolah SMK SPK 2 Rekayasa dan Teknologi Biak Numfor, serta para guru dan sejumlah siswa.
5: Warta Nusantara.
0: Dalam razia gabungan, Polres Siapen menjaring puluhan pelanggar yang mayoritasnya tidak memiliki SIM. Kita akan simak laporan dari Serui yang disampaikan oleh rekan saya, Ricky Aritonang.
5: Kepulauan Yapen kembali menggelar kegiatan rutin yang ditingkatkan. Kali ini berupa razia kendaraan bermotor yang dipusatkan di depan markas kepolisian Resort Kepulauan Yapen Selasa 9 Juni 2026. Kegiatan tersebut dirangkai dengan sidang tilang di tempat melalui kerjasama antara kepolisian Resort Kepulauan Yapen, Pengadilan Negeri Serui, Kejaksaan Negeri Serui, dan pihak perbankan. Kasat Lantas Polres Kepulauan Yapen, Ibtu Novita Fanataba mengatakan dalam operasi tersebut petugas menjaring 53 kendaraan pelanggar, terdiri dari 49 roda 2 dan 4 kendaraan roda 4.
6: Terima kasih, selamat sore. Kegiatan Satuan Lalu Lintas di hari Selasa tanggal 9 Juni 2026, yaitu kegiatan rutin yang ditingkatkan KRID. Kami bekerjasama dengan pengadilan dan kejaksaan dan BRI. Kami sedang di tempat yang terjaring 49 unit roda 2, 4 roda 4. Yang hasil sidang di tempat 29, demikian.
5: Sementara itu, Hakim Pengadilan Negeri Serui, Ardiansa Iksania Putra, SHMH, menyampaikan sebanyak 29 pelanggar lalu lintas telah diperiksa dan diputus dalam sidang di tempat. Dengan mayoritas pelanggar tidak memiliki SIM dan tidak menggunakan helm saat berkendara. Ia menegaskan seluruh denda tilang yang diputuskan akan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara, bukan pajak atau PNBP. Sesuai dengan ketentuan Pasal 268 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
7: Dari hasil persidangan yang telah kami laksanakan bersama dengan kepolisian Polres Yapen dan juga Kejaksaan Kepulauan Yapen, kami tadi telah memeriksa dan memutus 29 pelanggar. Nah, mayoritas dari pelanggar tersebut dikarenakan tidak memiliki SIM. Ada juga yang tidak membawa helm beberapa, Pak ya. Kemudian hasil dari denda tilang ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Pasal 268 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akan disetorkan ke negara sebagai penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Jadi disetorkan ke kas negara. Ketika nantinya dari hasil denda yang telah dititipkan, misalnya barangkali ada yang titip, ada juga yang bayar secara langsung. Nah, untuk yang titip kemudian

0: piringan, maka sisanya nanti akan dikembalikan oleh eksekutor putusan, ya ini kejaksaan.
1: Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas di Kabupaten Kepulauan Yapen. Reki Aritonang melaporkan.
2: Warta Nusantara.

Dalam menyambut Piala Dunia, ribuan warga Kota Serui penggemar Piala Dunia menggelar konvoi bersama. Salo Ayomi punya informasi lengkapnya.

0: Euforia menyambut Piala Dunia FIFA 2026 kembali terjadi. Ribuan warga Kota Serui dan sekitarnya turun jalan memadati jalan utama Kota Serui dalam konvoi bersama. Ketua Umum Fans Piala Dunia Kabupaten Kepulauan Yapen, Sony Arnold Woria mengatakan, konvoi bersama yang dilakukan sebagai bentuk euforia fans Piala Dunia dalam konvoi tersebut menghadirkan 11 fans negara peserta Piala Dunia.
1: Dan juga ada 11 tata tertib yang harus ditaati oleh semua peserta fans dari berbagai peserta Piala Dunia. Dan itu sudah kami sampaikan ke Kapolres, dan kemarin kami sudah rapat pada tanggal 9 Juni 2026 dengan pihak Polres, dalam hal ini dipimpin langsung oleh Kabak Ops dan Ibu Kasat Lantas, dan terima kasih karena dukungan dari Kapolres kepada kami para peserta fans ini dalam rangka konvoi yang akan dilaksanakan pada hari ini tanggal 10 Juni 2026. Kami berharap jikalau tata tertib dan seluruh hasil rapat kami itu kami taati, puji Tuhan.
0: Konvoi yang menghadirkan ribuan warga masyarakat Kota Serui dan sekitarnya mendapat pengawalan langsung dari Kepolisian Polres Yapen. Kasat Lantas Polres Yapen, Ibtu Novita Ponataba menegaskan, peserta konvoi wajib menaati aturan tertib teratur dalam konvoi bersama.
2: Kami akan mengawal sampai akhir kegiatan, dan kami turun ke lapangan untuk melaksanakan strong point di titik-titik rawan, seperti yang kemarin sudah rute ditentukan oleh Ketua Panitia dan kami dari Kepolisian. Dan kami akan patroli mobile dengan tujuan agar pengguna jalan yang lain juga tertib dalam menyambut konvoi akbar ini. Demikian.
0: Sementara itu, Kabak Ops Polres Kepulauan Yapen, AKP Mahmud E. Borut, setiap konvoi masyarakat wajib menaati aturan tertib berkendaraan selama konvoi.
3: Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Yapen ya, supaya taat sebentar nanti dalam konvoi. Kami semua mengendaki supaya dari konvoi awal sampai terakhir itu ibaratnya teratur dan pulang ke rumah juga dalam keadaan aman.
0: Konvoi bersama yang menghadirkan fans Piala Dunia dari 11 negara hadir memadati lapangan pesawat Serui dengan mengenakan jersey, membawa bendera menghiasi kendaraan hingga menampilkan atribut khas negara favorit mereka. Dari Serui, Papua, Salwayomi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara. Kilas Berita.
5: Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi untuk menjaga daya saing dunia usaha setelah kenaikan harga Pertamax. Sekretaris Jenderal HIPMI, Angga Wira, menilai kebijakan tersebut merupakan upaya menjaga kesehatan fiskal negara di tengah tantangan ekonomi. Namun ia juga mengingatkan penyesuaian harga energi harus dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta pelaku usaha. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.

0: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Radio Republik Indonesia siap menyiarkan pertandingan Pesta Bola Dunia 2026.

Dengarkan Road to Kick Off Pesta Bola Dunia 2026 mengawali rangkaian siaran Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Kamis 11 Juni 2026 pukul 15.15 menit waktu Indonesia Barat. Acara ini disiarkan langsung di Programa 3 RRI, RRI Net dan channel YouTube Pro 3 Siniar.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Baiklah pemirsa, kita kembali ke informasi-informasi yang disampaikan oleh para reporter dari wilayah timur Indonesia dalam Warta Nusantara pagi.
0: Warta Nusantara.
1: Bank Indonesia menaikkan suku bunga sehingga diperlukan kolaborasi dan sinergitas dan mewaspadai terjadinya inflasi di Papua Barat. Laporan lengkapnya disampaikan rekan saya Lan Lantimi. Lani.
2: Kenaikan BI rate menjadi 5,5% merupakan respon Bank Indonesia terkait pelemahan nilai tukar yang dinilai Gubernur BI proyeksinya melampaui kondisi sebenarnya. Dan dengan adanya perubahan standar Bank Indonesia menjadi kenaikan 25 basis poin, tetapi jikalau pengaruhnya terhadap kondisi inflasi di daerah, kondisi ini kebanyakan dikuasai oleh faktor kenaikan harga bahan pangan yang bergejolak atau volatile food, sehingga diperlukan adanya sinergi dengan tim pengendalian inflasi daerah TPID di daerah untuk dapat mengantisipasi kenaikan harga. Deputi Kepala Bank Indonesia Provinsi Papua Barat Arif Rahardian mengatakan hal itu di sela-sela kegiatan Rabu Juni 2026 di Bali. Dikatakan selain itu juga telah terjadi kenaikan harga BBM, maka diperlukan adanya antisipasi dan pengendalian inflasi di daerah. Diperlukan adanya kerjasama sinergitas dengan tim TPID di daerah.
3: Ya, kalau langsung terkait dengan dari kenaikan BI rate 5,5% itu memang lebih kepada respon Bank Indonesia untuk terkait dengan pelemahan nilai tukar yang menurut gubernur proyeksinya itu melampaui yang sesuai dengan prediksi sebelumnya gitu. Jadi ada perubahan stance kebijakan BI menjadi kenaikan 25 basis point. Tapi terkait dengan pengaruhnya pada inflasi di Papua Barat, memang kalau di daerah itu terbanyak inflasi itu dipengaruhi oleh volatile food, harga-harga pangan yang bergejolak itu memang.
2: Arif Rahardian juga mengatakan kondisi ini bukanlah suatu kondisi yang ideal, tetapi dihimbau kepada masyarakat agar tidak panik buying, tetapi tenang dan optimis dengan keadaan ini, di mana beberapa statement yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Kenaikan BI rate suku bunga ini kebanyakan dipengaruhi oleh tekanan-tekanan di musim semester 1, tetapi harus tetap optimis dan berharap akan ada perbaikan nanti di semester 2.
3: Hanya tidak ideal, tetapi kami sih mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tetap optimis dengan perkembangan ini. Kalau dari Bank Indonesia di beberapa statementnya memang perubahan nilai tukar dan sebagainya lebih banyak dipengaruhi oleh tekanan-tekanan dari biasanya di musim semester 1 ya. Di semester 1 bahkan, tapi kita sih optimis nanti di semester 2 tuh ada pembalikan, ada perbaikan menjadi lebih baik.
2: Agar menjadi lebih baik, maka untuk mendukung pertumbuhan ekonomi terutama di daerah Papua Barat, diharapkan masyarakat tetap tenang dan tidak panik buying sehingga melakukan hal-hal yang dapat memperburuk suasana ekonomi daerah, seperti salah satu contoh melakukan penimbunan. Dari Manokwari, Papua Barat, Lan Litimi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta Nusantara.

0: Panitia pastikan kesiapan Pes Parawi Nasional ke-14 mencapai 90%. Pak Telwarin punya informasi lengkapnya. Pati.
1: Panitia Pelaksana Pes Parawi Nasional 14 Papua Barat terus mematangkan berbagai persiapan menjelang pelaksanaan ajang Pesta Paduan Suara Gerejawi Tingkat Nasional yang akan berlangsung pekan depan. Sekretaris Umum Panitia Pes Parawi Nasional 14, Lukas Leatemia mengatakan, seluruh perangkat pendukung kegiatan saat ini sedang bekerja maksimal untuk memastikan seluruh rangkaian acara berjalan lancar. Menurutnya, persiapan teknis pembukaan yang akan dipusatkan di ruang terbuka publik Borasi Manokwari telah mencapai sekitar 90% dan kini memasuki tahap akhir penyelesaian. Ia menjelaskan lebih dari 700 personil pendukung acara terlibat dalam persiapan pembukaan. Sementara geladi resik dijadwalkan berlangsung pada 13 hingga 16 Juni 2026.
2: Sudah mulai mempersiapkan hal-hal teknis, contoh untuk di RTP, Vibrasi itu sudah sekarang dalam tahap persiapan perangkat-perangkat untuk persiapan pembukaan. Juga seksi terkait antara lain seksi ibadah, seksi acara itu terus dengan tim kurang lebih itu ada 700-an pendukung acara itu.

0: Seluruh kebutuhan penginapan telah tersedia dan tidak mengalami kendala berarti. Selain hotel, panitia juga memanfaatkan wisma dan asrama yang telah direhabilitasi guna memberikan kenyamanan bagi para peserta. Dalam upaya mengantisipasi kebutuhan tambahan akomodasi, panitia juga melakukan koordinasi bersama Dinas Pariwisata, pengelola hotel, serta paguyuban masyarakat guna mencari alternatif tempat penginapan bagi tamu yang akan hadir. Pelaksanaan Karnaval Budaya dan pameran akan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Pesparawe Nasional 14 di Papua Barat. Sementara itu, Ketua Harian Panitia Pelaksana Pesparawe Nasional 14, Jacob Vanotaba, memastikan seluruh kebutuhan utama penyelenggara terus dipersiapkan secara maksimal. Panitia optimis Manokwari siap menjadi tuan rumah yang baik bagi pelaksanaan Pesparawe Nasional 14 tahun 2026.
1: Kita juga menggunakan vendor untuk mempersiapkan venue atau tempat lomba di empat tempat. Ada di Arfak Convention Hall Polda Papua Barat, ada di Gedung PKK Provinsi Papua Barat, ada di Aula Utama Unipa, ada di Auditorium Rektorat Unipa. Itu untuk lomba.
0: Ia berharap dukungan seluruh masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan pelaksanaan Pesparawe Nasional 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari seluruh Indonesia ke Kabupaten Manokwari. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Elwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi berbagai informasi, diantaranya survei nasional adidaya institut terkait penegakan hukum pemerintah, sebagian besar merasa puas. DPR RI melakukan kunjungan kerja dengan agenda penyusunan rancangan undang-undang tentang masyarakat adat. Sementara Tiongkok khawatir proposal keamanan baru Jepang mendorong remiliterisasi yang ada. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 11 Juni 2026. Saya Risti Rustarto. Sebelum kita simak beberapa informasi utama, kita akan ke kilas berita yang sudah kami siapkan.

0: PT Kereta Api Indonesia Persero mengangkut 21,56 juta ton batu bara sepanjang Januari hingga Mei 2026, termasuk 4,9 juta ton pada Mei untuk mendukung kelancaran rantai pasok logistik nasional dan distribusi energi. Perusahaan terus memperkuat layanan angkutan barang berbasis rel melalui peningkatan kapasitas dan keandalan operasional. Dari luar negeri, Tiongkok menyatakan keprihatinan terhadap proposal revisi dokumen keamanan yang diadopsi Partai Demokrat Liberal di Jepang karena dinilai dapat mendorong dan mempercepat remilitarisasi dan mendorong kebijakan pertahanan negara tersebut menjadi lebih ofensif. Proposal tersebut menekankan peningkatan kemampuan pertahanan, termasuk penggunaan drone dan kecerdasan buatan atau AI. Serta mendorong penguatan industri pertahanan untuk menghadapi tantangan keamanan modern saat ini. Dari dunia olahraga, pegolf muda Indonesia Jennifer Queen Effendi tampil impresif dengan mencetak 66 pukulan atau 6 under dan memimpin klasemen sementara divisi putri pada Mandiri Ciputra Golf Trainer Junior World Championship 2026 di Jakarta. Queen bahkan unggul 1 pukulan atas pesaing terdekatnya dari Thailand yang berpeluang meraih hasil terbaiknya di turnamen tersebut. Kini kita ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Survei Nasional Adidaya Institut terkait penegakan hukum pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, sebagian besar publik puas dengan penegakan hukum yang dilakukan pemerintah. Selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
1: KPK 75,4%, Kejaksaan Agung 75,3%, Mahkamah Agung 74,7%, MK 73,5%.
2: Survei terbaru Adidaya Institute menunjukkan mayoritas publik puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Menurut Direktur Kebijakan Publik Adidaya Institute Ahmad Fadli, sebanyak 68,2% responden puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Prabowo, terutama pada pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
1: Prabowo Gibran ya itu bersih dari praktik korupsi, dan kita jelaskan kepada masyarakat, Bapak Ibu, korupsi itu adalah tindakan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan wewenang. Ternyata 67,4% publik itu menyatakan bahwa Prabowo Gibran bersih dari korupsi. Kemudian, apakah Prabowo Gibran bersih dari kolusi? 65,6% mengatakan bersih kok dari kolusi. Hanya 18,6% yang mengatakan tidak. Apakah Prabowo Gibran bersih dari praktik nepotisme? 60,7% mengatakan bersih.
2: Sementara itu, Kamhar Lakumani dari Partai Demokrat mengatakan keseriusan Presiden Prabowo dalam melakukan pemberantasan korupsi sangat diapresiasi oleh masyarakat. Kamhar mengatakan Presiden tidak tebang pilih dalam melakukan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
3: Ketua Ombudsman dan seterusnya, justru ini menunjukkan kepada publik bahwa Presiden Prabowo sangat sungguh-sungguh dalam penegakan hukum, tidak tebang pilih, tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas, tidak hanya menyasar yang beda pilihan politik dihajar, yang koalisi atau pendukung aman-aman saja, tidak demikian. Justru ini menegaskan bahwa Presiden Prabowo memang sangat komit dengan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
2: Survei dilaksanakan pada tanggal 1 hingga 8 Mei 2026 dengan melibatkan 1.240 responden dari 38 provinsi di Indonesia. Masyarakat sangat puas terhadap kinerja lembaga penegakan hukum seperti Kejaksaan Agung dan KPK. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lain. Kali ini DPR melakukan kunjungan kerja dengan agenda penyusunan rancangan Undang-Undang RUU tentang Masyarakat Adat. Dalam pertemuan ini, DPR menghimpun pandangan masyarakat, akademisi hingga praktisi adat sebagai bahan penyusunan regulasi. Selengkapnya kita simak laporan dari William Van Haren.
1: Dalam pertemuan yang dilakukan di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar itu, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan menegaskan pertemuan yang dilakukan adalah untuk menjaring aspirasi dan masukan dari berbagai pihak terkait penyusunan RUU Masyarakat Adat yang saat ini menjadi prioritas program legislasi nasional atau Prolegnas dan merupakan inisiatif Balik DPR RI. Bob Hasan menambahkan kunjungan serupa juga dilakukan bersamaan di sejumlah wilayah Kalimantan guna menyerap berbagai karakteristik dan kebutuhan masyarakat adat yang beragam.
2: Yang pertama, kita melakukan proses meaningful public participation dalam konteks menerima masukan dan juga tentunya pengetahuan-pengetahuan terkait dengan rancangan undang-undang masyarakat adat yang sedang kita tempuh dalam konteks untuk kita susun. Ya, dan moga-moga kali ini karena sudah diambil di tackling oleh Balek, ya, maka sudah menjadi prioritas Prolegnas dan inisiatif Balek khususnya dalam konteks nanti kedepannya menjadi inisiatif DPR. Ya, kita dalam kesempatan ini semua Kalimantan sedang kita kunjungi pada hari yang sama.
1: Hasil masukan dari daerah nantinya akan menjadi dasar penyusunan payung hukum yang melindungi hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Dirinya juga menjelaskan perubahan nomenklatur dari RUU Masyarakat Hukum Adat menjadi RUU Masyarakat Adat dilakukan untuk lebih menekankan kepada perlindungan terhadap martabat dan derajat masyarakat adat. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyambut baik kunjungan balik DPR RI. Menurutnya, Kalimantan Barat menjadi salah satu daerah yang memiliki beragam persoalan terkait masyarakat adat, termasuk persoalan tanah yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan regulasi.
3: Jadi mereka memutar apa permasalahan di Kalimantan Barat ini. Itu tadi ada masalah wilayah tentang tanah dan lain sebagainya. Itu. Nah, itu nanti akan menjadikan masukan mereka, masukan oleh Badan Legislasi Pusat untuk menyusun rencana undang-undang tentang hukum adat, masyarakat hukum adat. Jadi masyarakat hukum adat ini tidak hanya satu suku, tapi seluruh suku ya yang ada di Indonesia.
1: Melalui penjaringan aspirasi di berbagai daerah, Balik DPR RI berharap RUU Masyarakat Adat dapat menjadi payung hukum yang mampu menjamin perlindungan hak-hak masyarakat adat, sekaligus mengakomodasi keberagaman adat istiadat di seluruh Indonesia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Haren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Oke.

0: Kita beralih ke informasi lain, yaitu sebanyak 24 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah resmi dihentikan oleh Badan Gizi Nasional atau BGN karena memiliki masalah pada instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Agus Sulistia melaporkan selengkapnya.
1: Untuk Pemkab Purworejo ada 12 yang terkait dengan IPAL.
2: Dengar, sebanyak 24 dapur SPPG di Kabupaten Purworejo dihentikan sementara oleh BGN karena belum adanya IPAL yang memenuhi standar. BGN menilai kondisi IPAL yang tidak layak berpotensi mengancam kualitas produksi, mutu gizi, hingga keamanan pangan program makan bergizi gratis. Kepala KPPG Sleman yang membawahi DIY dan Jateng bagian selatan, Harsono Budi Waluyo menegaskan IPAL ada harga mati.
1: Ada beberapa kriteria ya. Yang pertama terkait dengan infrastruktur. IPAL ini menjadi catatan harga mati ya, karena keberadaan IPAL itu menjadi vital karena dia terkait dengan proses air yang harus dibuang ya, harus memenuhi standar baku mutu, sehingga ketika IPAL-nya belum sesuai standar yang disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup, tentunya ini akan kita suspend sampai dengan IPAL-nya diperbaiki.
2: Sementara itu, Koordinator Program MBG Kabupaten Purworejo, Serma Ahmad Widodo, menyebut sebagian besar IPAL sebenarnya sudah dibangun, namun operasional tetap tertahan karena proses verifikasi yang menunggu tim dari pusat.
3: 24 disuspend. Rata-rata kan IPAL-nya udah selesai.
2: Iya.
3: Tapi kan proses ngantrinya ke atas, orangnya ngantri ya. Kapan saya kepada semua SPPG, ya ikuti aturan juknis yang ada dan perbaiki dari perlengkapan, peralatan maupun dari sertifikat-sertifikat halal ataupun IPAL itu kan harus segera dilengkapi biar di kemudian hari tidak terjadi suspend lagi.
2: Selain menghentikan operasional, BGN juga merekomendasikan penghentian sementara dana bantuan pemerintah ke 24 SPPG tersebut. Dana baru cair setelah lolos verifikasi. Adapun 24 SPPG yang disuspend BGN tersebut, yakni SPPG Tlogoguo, Butuh, Panganjuru Tengah, Gesing, Depok Rejo, Sumbersari, Winong, Kaliwungu, Winong Lor, Kuto Arjo, Sidomulyo, Purwosari, Gerabak, Katerban, Sangubanyu, Kalirejo, Tersidilor, Bandung II, Dadirejo, Jatimalang, Harjo Binangun, Gowong, Meranti, dan Winong II. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: jerk.
1: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Persyaratan foto diri sambil memegang kartu tanda penduduk atau KTP dalam penyaluran bantuan pangan menjadi sorotan sejumlah pihak. Perum Bulog Kalimantan Barat bahkan menegaskan prosedur tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan diterima oleh penerima yang berhak. Kita akan simak laporan dari Pontianak disampaikan Gulista Kisra.
2: Anggota DPRD Kota Pontianak, Fahroni Faturrahman, mengungkapkan adanya temuan di lapangan terkait mekanisme penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng kepada masyarakat. Salah satu syarat yang menjadi perhatian, yaitu penerima bantuan diwajibkan melakukan foto diri sambil memegang KTP saat proses penyaluran bantuan berlangsung. Menurut Fahroni, dirinya tidak mempermasalahkan proses dokumentasi penerima bantuan. Namun Fahroni menilai penggunaan foto selfie bersama KTP perlu mendapatkan perhatian khusus mengingat potensi resiko penyalahgunaan data pribadi apabila tidak dikelola secara aman.
3: Jangan sampai nanti ada kebocoran data bahwa KTP dengan foto diri selfie ini sangat rentan. Dan ini sudah pernah terjadi, ini akan jadi maaf ngomong misalnya jadi pinjol dan lain-lain yang bisa merugikan masyarakat. Maksud saya, siapa yang bisa berani menjamin bahwa data diri ini tidak bocor atau tidak merugikan masyarakat?
2: Menanggapi hal tersebut, pemimpin wilayah Perum Bulog Kalimantan Barat, Rasiwan, menjelaskan bahwa mekanisme pengambilan foto bersama KTP merupakan bagian dari prosedur resmi yang telah ditetapkan dalam penyaluran bantuan pangan pemerintah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang terdaftar sebagai penerima manfaat. Selain sebagai bentuk verifikasi penerima bantuan, dokumentasi tersebut juga menjadi bagian dari pertanggungjawaban Bulog kepada auditor internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program bantuan pangan.
4: Yang menerima benar-benar yang bersangkutan, yang terdaftar di data SEN. Ini adalah kami, makanya dibutuhkan persyaratan KTP di saat pengambilan gambar. Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kami untuk penyaluran bantuan ini tepat kepada yang bersangkutan, yang terdaftar. Peruntukannya adalah untuk mempertanggungjawaban kami kepada auditor, baik internal maupun eksternal.
2: Rasiwan menambahkan data yang dikumpulkan melalui aplikasi penyaluran bantuan hanya digunakan untuk kepentingan administrasi dan pertanggungjawaban program. Hingga saat ini, Bulog Kalimantan Barat mengaku belum menemukan adanya kasus kebocoran data penerima bantuan dan memastikan akses terhadap data tersebut dibatasi hanya untuk pihak yang berwenang. Bulog selalu memastikan data yang diaplikasi tetap aman dan tidak disalahgunakan. Bulog juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak khawatir terhadap proses verifikasi tersebut, karena tujuannya semata-mata untuk memastikan bantuan pemerintah tersalurkan tepat sasaran kepada penerima yang berhak. Gulista Kisra melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kita akan masuk ke informasi yang kami siapkan khusus dalam program Fitur Menuju Baitullah. Masa kepulangan jemaah haji asal Indonesia tidak pernah sepi dari cerita, apalagi jika cerita tersebut datang dari jemaah haji asal Sulawesi Selatan. Para jemaah haji wanita asal Makassar langsung merubah penampilan sepulang dari tanah suci, lengkap dengan perhiasan yang tentu menarik banyak pihak. Kami hadirkan feature produksi RRI Makassar yang disampaikan oleh rekan saya, Sarifuddin.
1: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.
2: Jemaah haji daerah Sulawesi Selatan, khususnya jemaah haji wanita, kembali menjadi perhatian perbahan busana mereka setibanya di tanah air usai beribadah haji di tanah suci. Pada saat pemberangkatan jemaah haji dari asrama haji Sudiang Makassar, seluruh jemaah haji berpakaian seragam batik. 6 kloter jemaah haji embarkasi Makassar yang telah dipulangkan dari tanah suci asal Kabupaten Sopeng, Siderap, Bone, Wajo, dan Kabupaten Goa, mayoritas jemaah haji wanita telah menggunakan pakaian gamis mencolok bling-bling berwarna-warni. Salah seorang jemaah haji asal Kabupaten Goa, Haja Sumiyati, berangkat bersama suaminya beribadah haji yang tergabung dalam kloter 5 embarkasi Makassar, mengatakan dirinya mengganti pakaian sejak di pesawat penerbangan dari Jeddah Arab Saudi yang dibawanya sejak berangkat dari Kabupaten Goa. Alasan Sumiyati mengganti pakaian agar lebih rapi dan berkesan ketika bertemu keluarganya setelah 41 hari berpisah melaksanakan ibadah haji.
3: Oh, di pesawat kita ganti baju. Ada berapa ya, setengah jam begitu. Namanya di make up sama baju aksesoris begitu. Beli baju di Goa. Di Goa. Berapa ya? Ya, sekitar 5. Alhamdulillah, sangat bersyukur dan terharu, Masya Allah.
2: Seperti halnya Haja Sumiyati, bersama suaminya yang berubah busana setibanya dari tanah suci, Haja Kartini juga telah berbusana layaknya menghadiri undangan pesta bersama suaminya Haja Ramli yang juga telah menggunakan baju panjang ala busana bangsa Timur Tengah yang juga tiba di tanah air dalam kloter 5 jemaah haji embarkasi Makassar. Haji Ramli mengungkapkan dirinya bersama istrinya bersyukur bisa melaksanakan ibadah haji tahun ini setelah 15 tahun dalam daftar tunggu di Kabupaten Goa.
4: Alhamdulillah sangat bersyukur tahun ini bisa berangkat bersama ibu. Karena kita sudah lama menunggu. Kita sudah 15 tahun menunggu. Alhamdulillah kita bisa berangkat tahun ini. Ya, kesannya sangat ini, apalagi tanah suci saat ini panasnya minta ampun. Sampai 48
3: tiba 56. Di tanah air dengan perjuangan yang betul-betul luar biasa dengan penyelinangan air mata.
4: Kemarin apa ini di sana panas yang sangat panas sekali yang kita bisa waktu ukur di Arafah.
3: Iya.
4: Panasnya di atas 50 derajat.
5: Berapa lama kita menunggu kemarin?
4: 15 tahun kita menunggu.
5: Ya. 2011 sebentar ya.
4: 2011 awal 2011.
5: Dan ini pakaian tadi diganti di mana ini kalau boleh tahu?
4: Ini sudah dari sana, dari Medan. Transit Medan.
3: Iya.
5: Di Medan diganti pakaian.
4: Iya.
3: Iya.
5: Bagi kalau kita baju
3: tadi
5: mana
3: dijahit? Iya, disiapkan memang di Indonesia baru dibawa ke. Tidak.
4: Ya, alhamdulillah dia memang ibu mencipta pink. Dari rumah, satu rumah itu semua pink.
5: Oh, rumah apa warna pink juga?
3: Iya.
4: Sopa apa semua, kursi, tempat tidur.
5: Apa oleh-oleh kita bawakan untuk keluarga
4: saya? Ya, kurma, air samsam, coklat.
3: Air samsam dengan boneka unta. Iya.
5: Ya. Ada berapa banyak?
4: Ada 5 kayaknya.
3: 5.
4: Ada di koper.
5: Untuk kurban tahun depan itu, Pak Ji.
4: Insya Allah.
5: Pak Ji, izin nama lengkap, Pak Ji.
4: Ramli Mantu, Binti Lipung.
5: Kalau kita ibadah
3: tapi ini Kamaruddin Ramadan.
2: Kepala Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail, menanggapi jemaah haji asal daerah Sulawesi Selatan yang menggunakan pakaian mewah setibanya dari tanah suci, mengatakan berbusana mencolok bagi jemaah haji wanita sudah merupakan budaya di Sulawesi Selatan agar mereka tampil lebih menarik saat tiba di kampung halamannya dan bertemu keluarganya yang awalnya saat berangkat menggunakan pakaian seragam batik. Iqbal Ismail mengatakan tidak mempermasalahkan pakaian mewah jemaah haji wanita setibanya dari tanah suci karena sudah menjadi kebiasaan, yang penting menutup aurat.
6: Mereka sebenarnya menggunakan pakaian batik pada saat tiba di Bandara Sultan Hasanuddin masuk asrama haji. Tetapi tetap sendiri jemaah ya, budaya kita terutama ibu-ibu ya, memang mereka dari awal sebelum pada saat berangkat mereka sudah bawa pakaian bling-bling itu. Nah, dan mereka menggunakan pada saat di pesawat apabila jemaah-jemaah yang dekat Makassar. Nah, seperti Sidra kemarin nanti di Baru diberi kesempatan untuk ganti pakaian.
2: Menurut Iqbal Ismail, jemaah haji wanita yang tidak sempat make up di pesawat tahun-tahun sebelumnya, kemudian mereka melakukan make up di kursinya masing-masing ataupun di sudut-sudut aula saat sedang penerimaan jemaah haji, sehingga difasilitasi bilik make up di dalam aula penerimaan agar mereka lebih tertib dan dibantu make up oleh pegawai wanita Kemenhaj. Dari Embarkasi Makassar, Saripudi melaporkan Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.

Fitcher Haji tadi menutup warta berita kali ini, dan pastikan Anda terus bersama Indonesia Menyapa Pagi karena kami masih akan terus menyampaikan berbagai informasi lainnya. Ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Desi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kisah inspiratif Nelson Mandela. Nelson Mandela yang memiliki nama lahir Roli Lahla Mandela, lahir pada tanggal 18 Juli 1918 di Mvezo, Afrika Selatan. Ia adalah seorang pengacara, aktivis anti-apartheid, dan tokoh politik yang sangat berpengaruh. Karena perjuangannya melawan apartheid, Mandela dipenjara selama 27 tahun. Selama masa penjaranya, ia menjadi simbol perlawanan dan harapan bagi rakyat Afrika Selatan dan dunia. Meskipun dalam penjara, ia tidak pernah menyerah pada keyakinannya akan kesetaraan dan keadilan. Setelah dibebaskan dari penjara pada tahun 1990, Mandela menjadi tokoh kunci dalam proses negosiasi untuk mengakhiri apartheid secara damai. Ia menyerukan rekonsiliasi dan persatuan nasional meskipun telah mengalami aniaya dan penindasan. Pada tahun 1994, Mandela menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan melalui pemilihan umum yang demokratis. Ia memimpin negaranya dalam masa transisi yang sulit menuju demokrasi dan kesetaraan. Nelson Mandela adalah simbol perdamaian, keadilan, dan rekonsiliasi. Ia telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia untuk berjuang melawan ketidakadilan dan diskriminasi. Warisannya akan terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi mendatang. Kutipan inspirasi dari Nelson Mandela di antaranya, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia. Tidak ada yang lahir untuk membenci orang lain karena warna kulitnya, atau latar belakangnya, atau agamanya. Kisah Nelson Mandela adalah pengingat bagi kita semua bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk membuat perubahan positif dalam dunia ini. Mari kita terus belajar dari teladannya dan berjuang untuk dunia yang lebih adil dan damai. Demikian kisah inspiratif Nelson Mandela.

Tahukah kamu, setiap harinya bumi kita semakin panas, udara semakin tercemar, dan hutan semakin menghilang. Tapi masih ada harapan. Semua dimulai dari hal kecil. Ya, dari kamu. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Kurangi penggunaan plastik. Tanam pohon, hijaukan bumi, dimulai dari diri sendiri. Bumi sehat, kita kuat. Karena satu langkah kecilmu memberikan dampak besar untuk bumi. Go Green, bukan sekedar slogan. Ini aksi nyata untuk masa depan yang lebih baik. Go Green, hidup sehat, bumi selamat.

35 menit berlalu dari pukul 8 waktu Indonesia Timur. Mulai langkahmu dengan hal yang positif ya. Punya Yura Yunita memberikan semangat pagi untuk kita memulai aktivitas di minggu kerja di ya minggu kerja kedua ya di bulan Juni 2026. Pendengar masih dengan informasi kita dari seputar kota Bintuni ya. Puskesmas Bintuni juga menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun Kabupaten Teluk Bintuni yang ke-23. Layanan kesehatan tersebut mendapat sambutan hangat dari masyarakat di mana warga memanfaatkan kesempatan untuk memeriksa kondisi kesehatannya secara gratis di stan yang disediakan Puskesmas Bintuni. Penanggung jawab kegiatan unit kesehatan masyarakat Puskesmas Bintuni, Dr. Adewati Bena mengatakan bahwa pemeriksaan kesehatan gratis ini menjadi bagian dari rangkaian HUT Teluk Bintuni yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan. Selain itu, pemeriksaan ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan. Selain itu juga, pemeriksaan ini menjadi bagian dari memotivasi masyarakat untuk rajin memeriksakan kesehatan di pusat kesehatan terdekat. Bagi warga yang memerlukan penanganan lebih lanjut, petugas kesehatan juga akan memberikan arahan untuk melakukan konsultasi atau pemeriksaan lanjutan di Puskesmas Bintuni maupun rumah sakit. Informasi lainnya pendengar ya seputar Kota Bintuni maupun kota lainnya Anda boleh baca melalui laman resmi rri.co.id.

memasukkan kedua kaki peserta di dalam karung atau sarung bantal yang mencapai pinggang atau leher mereka dan melompat ke depan dari titik awal menuju garis finish. Balap karung menjadi salah satu permainan yang dimainkan saat perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Sejarahnya pun telah ada sejak zaman dahulu

0: Mantap, eh. Dia pucara goyang saja.
1: Iya, benar sekali. Tarian Yospan ini harus dijaga terus.
0: Ketika kita menjaga tradisi, kita sedang menanam kembali benang-benang persatuan. Kita sedang memastikan bahwa cerita-cerita leluhur akan terus hidup dan warna-warni budaya kita akan terus bersinar. Tradisi adalah cahaya yang tak lekang oleh waktu. Mari bersama jaga dan lestarikan budaya bangsa.

Pendengar, ada 7 sikap elegan yang bisa Anda terapkan saat menghadapi orang yang tidak menyukaimu. Yang pertama, tetap tenang dan jangan terpancing. Ketika seseorang menunjukkan ketidaksukaan, reaksi terbaik adalah dengan tetap tenang. Jangan biarkan emosi menguasai diri Anda. Tarik napas dalam-dalam dan ingatkan diri sendiri untuk tidak terpancing. Kedua, tunjukkan sikap sopan dan profesional. Pendengar, balas ketidaksukaan mereka dengan sikap yang berlawanan, yaitu sopan dan profesional. Tunjukkan bahwa Anda adalah orang yang berkelas dan tidak ingin terlibat dalam drama atau konflik yang tidak perlu. Ketiga, fokus pada diri sendiri dan tujuan Anda. Jangan biarkan ketidaksukaan orang lain mengganggu fokusmu. Ingatlah tujuanmu dan teruslah berusaha untuk mencapainya. Abaikan komentar atau tindakan negatif yang tidak membangun. Keempat, berikan respon yang positif jika memungkinkan. Pendengar, jika situasinya memungkinkan, cobalah untuk memberikan respon yang positif. Misalnya, jika mereka mengkritik pekerjaan Anda, tanggapilah dengan tenang dan terbuka terhadap masukan. Kelima, jaga jarak dan batasan yang sehat. Jika ketidaksukaan mereka sudah terlalu mengganggu, jangan ragu untuk menjaga jarak dan batasan yang sehat. Keenam, jangan membalas dengan kebencian. Pendengar, membalas ketidaksukaan dengan kebencian hanya akan memperburuk situasi. Ingatlah bahwa Anda adalah orang yang lebih baik dari itu. Tetaplah positif dan fokus pada hal-hal yang baik dalam hidup Anda. Ketujuh, maafkan dan lupakan. Ya, pada akhirnya, cobalah untuk memaafkan orang yang tidak menyukaimu. Memaafkan bukan berarti membenarkan tindakan mereka, tetapi lebih tenang melepaskan beban emosional dan menjaga kedamaian batin Anda sendiri. Ingatlah selalu, pendengar, tidak semua orang akan menyukai kita, dan itu adalah hal yang wajar. Yang terpenting adalah bagaimana kita merespon ketidaksukaan tersebut. Dengan menerapkan sikap yang elegan, Anda bisa menjaga harga diri dan kedamaian batin Anda, serta menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang berkelas dan dewasa.

Iftak Esu, Itrarum Esu, satu hati, satu tujuan. Sebuah slogan dari bahasa daerah Kaimana yang oleh pemerintah Kabupaten Kaimana dijadikan sebuah filosofi untuk mengajak masyarakat Kaimana bersama-sama membangun negeri.

0: Hai Rina. Rin, aku dengar kamu lagi menjalankan usaha kecil ya. Bisa ceritain nggak tentang UMKM yang kamu jalani?
1: Iya Maya, aku punya usaha kecil di bidang makanan, tepatnya catering dan cemilan. Sebelumnya aku bekerja kantoran, tapi karena minat di bidang kuliner, akhirnya aku coba buka usaha ini. UMKM memang paling menarik karena bisa dijalankan dengan modal yang nggak terlalu besar, tapi potensinya besar banget.
0: Wah, keren loh. Aku tertarik nih dengan UMKM. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan UMKM itu?
1: Oke, UMKM itu singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah. Usaha mikro biasanya punya omset tahunan di bawah 300 juta. Usaha kecil itu di bawah 2,5 miliar. Sedangkan usaha menengah di bawah 50 miliar. UMKM ini biasanya memiliki jumlah karyawan yang lebih sedikit dibandingkan perusahaan besar, tapi punya peran penting dalam perekonomian.
0: Oh, jadi UMKM itu mencakup usaha dengan skala kecil hingga menengah ya? Lalu, apa sih keuntungan menjalankan UMKM itu, Rina?
1: Keuntungannya banyak sekali, Maya. Salah satunya fleksibilitas. Kita bisa lebih cepat beradaptasi dengan perubahan pasar dan lebih dekat dengan konsumen. Selain itu, UMKM bisa mendapatkan berbagai fasilitas.

Sahabat muda, tahukah kamu, dunia maya memang menghubungkan, tapi tanpa bijak ia bisa menjauhkan. Terlalu sering terpapar komentar pedas bisa melukai hati. Terlalu banyak melihat kesempurnaan palsu bisa membuat kita merasa kurang. Terlalu lama menatap layar bisa menjauhkan kita dari dunia nyata dan orang-orang terkasih. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak selalu terpancar di lini masa. Dunia nyata menawarkan pelukan hangat, tawa riuh, dan keindahan yang tak terfilter. Bijaklah dalam berselancar, jaga kesehatan mentalmu, jalin hubungan yang nyata.